Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Ya, pastinya pendengar tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
9: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
6: Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
16: This year holds particular significance for China and ASEAN.
17: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui 1 triliun. Dolar Amerika Serikat.
18: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
17: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
19: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
17: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Q&A. Thank you. Thank you very much.
0: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
20: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: ada Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Perasa ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
0: Kemenangan dramatis ini

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih bersama kami pendengar Prosa itu. Kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk ke pagi hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam sesi acara kita Opini Publik. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosa itu, hadir menyapa Anda kembali masih dalam program kita Opini Publik ya pagi hari ini di edisi 16 Juli 2026 ya. Saya Reta, pendengar menemani Anda seperti biasanya juga di program gini. Kita mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya. Boleh untuk Anda ingin gabung nantinya menanggapi dari beberapa informasi yang kami akan sampaikan di line telepon kita di 0717943010811 7179111. Dan pendengar, bahasan kita ya masih ya tentunya Piala Dunia yang makin seru ya menuju sesi terakhir Piala Dunia 2026. Tentunya kita sudah tahu akan menuju ke babak final. Ada Spanyol yang akan melawan Argentina, dan tentunya untuk merebut posisi ketiga itu Prancis dan Inggris ya kembali akan bertanding pendengar. Nah, untuk Anda ingin gabung boleh ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih berbicara terkait Piala Dunia. Kemudian juga informasi yang cukup menarik juga ya pendengar. Tadi juga mungkin Anda dengar berita di Pro 3 bahwa akan ada kaji ulang untuk sasaran program MBG. Jadi nantinya akan lebih diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan. Kelompok yang membutuhkan seperti apa? Nah, ini juga tanggapan Anda seperti apa? Walaupun mungkin pro dan kontra tetap ada ya, tapi jangan terlalu gimana gitu ya menanggapi hal ini. Tapi ini ya untuk evaluasi ke depannya, artinya mungkin ini masukan-masukan dari masyarakat Indonesia juga terkait yang kontra dengan MBG. Akhirnya ini akan ada kaji ulang untuk sasaran program MBG itu seperti apa. Boleh untuk kalian ingin menanggapi hal itu juga ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Boleh menyampaikannya, tapi mungkin dengan ya jangan terlalu mendiskreditkan seseorang lah gitu ya. Kita harapkan seperti itu untuk kalian ingin gabung bersama kita untuk hari ini. Kemudian juga pendengar, selain Piala Dunia, nah ini juga menjadi salah satu rubrik di editorial di Pro 3 juga ya. Ternyata pendengar, wisatawan lokal ini ya masih menjadi pahlawan pariwisata Indonesia. Dan ternyata pengunjung wisata domestik atau lokal ini masih menjadi motor penggerak sektor pariwisata di Indonesia ya, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global saat ini. Jadi masyarakat masih menjadikan perjalanan domestik sebagai pilihan untuk berlibur. Nah, ini kita berbicara wisata. Ketika berbicara wisata yang diharapkan ini masih menjadi penggerak sektor pariwisata di Indonesia nih, seperti apa yang harus mungkin diperbaiki ketika berbicara wisata. Nah, mendengar selain itu juga ya masih ya fenomena di Bangka Belitung, antrian BBM yang masih panjang, sulitnya mendapatkan Pertamak juga ini mau depannya antri. Kalau di eceran ini susah sekarang ya. Kalau kita lihat eceran-eceran udah gak ada lagi nih jualnya. Kalau ada pun mungkin jarang lah, walaupun jarang ini sedikit lah itu yang masih menjual ya pendengar ya. Nah, ini masih menjadi fenomena juga di Kepulauan Bangka Belitung. Bisa berbagi informasi, saya ingin tahu juga nih kalau Pangkal Pinang kemarin informasinya seperti itu ya. Walaupun dari Pertamina Patraniaga mengatakan hal ini ya disebabkan adanya pengisian berulang, kemudian pengguna QR code ya, nomor banyak kendaraan nomor palsu, nomor polisi palsu. Nah, itu ya beberapa di antaranya menyebabkan terjadinya kelangkaan, bahkan antrian yang cukup panjang untuk BBM di Bangka Belitung. Nah, itu ya, itu beberapa yang kita hadirkan untuk Anda sebagai tema pagi hari ini dalam sesi Opini Publik. Untuk hari ini, untuk Anda ingin gabung sama kami 94301 0811 7179 triple satunya, kita masih ajak Anda untuk bersama kami di 94301 nya. Nah, tadi saya berbicara masalah pariwisata ya. Dimana kalau dari berita online saya baca, dikatakan oleh Menteri Pariwisata bahwa memang saat ini wisatawan Nusantara atau domestik itu menjadi motor penggerak untuk sektor pariwisata Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dengan mungkin wisatawan mancanegara, artinya wisatawan Nusantara domestik ini lebih banyak lah begitu ya pendengar ya, menjadi salah satu pengunjung untuk tempat-tempat wisata di Indonesia. Dan tentunya ketika memang ini menjadi motor penggerak, artinya harus memberikan sesuatu yang lebih ya untuk objek wisatanya. Nah, ketika berbicara objek wisata, apa yang mungkin harus diperbaiki ke depannya agar mungkin masyarakat Indonesia umumnya atau mungkin ya wisatawan mancanegara atau wisman ini tertarik untuk kembali datang ke tempat itu. Nah, ini menjadi salah satu bahan evaluasi juga bagi pengelola tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, terkait wisata juga pendengar, di sini juga ada informasi bahwa negara kita Indonesia ini naik peringkat 2 dunia untuk destinasi ramah muslim ya. Nah, ini dikatakan oleh Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana bahwa negara kita ini berhasil mendengar itu meraih peringkat kedua untuk destinasi wisata ramah muslim terbaik dunia. Dan prestasi ini sendiri diraih dalam ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Awards 2026. Dan dikatakan juga bahwa posisi Indonesia ini naik 3 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2025 Indonesia masih berada di peringkat kelima. Wah, keren ya, berarti ya ramah wisata ramah muslim terbaik di dunia negara kita pendengar. Dan negara kita ini mencatatkan prestasinya di tingkat global dengan meraih peringkat kedua sebagai Muslim Friendly Destination of the Year dalam ajang Muslim Travel Index atau GMTI Awards 2026. Dan negara kita juga Indonesia mencatat skor 79 poin dalam GMTI 2026 dan nilai ini menjadi pencapaian tertinggi sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam ajang tersebut. Nah, itu ya untuk kan ingin gabung sama kami, boleh mendengar ya di 94301. Aduh, terima kasih Bang Dian di Reading Panjang. Wah, jangan sampai lah nanti kita demo lagi gitu ya kalau yang bikinnya untuk penyiar. Katanya Pertalite harus tilang ngerit yang ngerit pakai tangki modifikasi. Nah, ini juga ya, biasanya yang saya tahu ya, saya itu sering beli BBM-nya atau Pertalite-nya di SPBU dekat RY. Di situ memang ditulis ya bahwa tidak melayani pengisian berulang dan tangki modifikasi. Nah, itu biasanya kalau di SPBU, SPBU ada mungkin ya, enggak hanya di SBP, SPBU RY, tapi di semua SPBU kayaknya ada gitu ya. Jadi mungkin yang ngeritnya juga yang harus sadar gitu kan, jangan ngisi berulang. Tapi sekarang enggak boleh lagi ya, cukup sekali juga. Biasanya kan banyak pengerit-pengerit yang berulang begitu. Kalau sekarang enggak lagi kayaknya ya. Nah, katanya ini Pertalite harus tilang yang ngerit pakai tangki modifikasi. Di pom Ridin Panjang kemarin 2 kali masuk minyak, jadi banyak yang dapat ngantri. Oke, baik. Katanya kalau mau fokus wisata, jalan dan kebersihan sampahnya harus clean and clear. Nah, itu yang menjadi catatan ya, catatan untuk pengelola destinasi wisata. Jalannya, akses masuknya mungkin seperti itu Bang ya, yang harus menjadi perhatian, kemudian kebersihannya, sampahnya. Nah, ini juga ya. Kadang-kadang yang datang ke tempat wisata biasanya kalau di Bangka Belitung ini tempat wisata itu enggak sih kalau enggak makan bareng. Nah, di situ. Nah, di sini yang mungkin butuh kesadaran juga, buang sampahnya apalagi yang mungkin habis bakar-bakar gitu ya. Nah, ini kalau di beberapa tempat wisata itu ada tong-tong sampahnya ya. Kalau di matras kalau nggak salah ada gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada, secara sadar lah dikumpul gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Dian Dirinding Panjang yang juga udah bersama kita pagi ini ya di program kita Opini Publik. Baik, yang pastinya untuk Anda ingin gabung kembali boleh. Masih kita nantikan beberapa tema yang sudah sampaikan, masih masalah Piala Dunia, masalah pariwisata, kira-kira apa yang menjadi catatan ya ketika memang objek wisata lokal ini masih menjadi salah satu penopang ekonomi juga ya. Boleh untuk kalian ingin gabung, kemudian juga terkait kaji ulang sasaran program MBG dan juga masih masalah fenomena antrian BBM, antrian BBM yang masih cukup panjang di Kepulauan Bangka, Belitung. Ya, kemarin juga ternyata pendengar itu merupakan HUT ke-58 BPJS Kesehatan ya, dan hal ini ditandai dengan kepesertaan JKN itu 285 juta jiwa saat ini. Wah, kemarin sebenarnya kita juga sempat gitu ya wawancara bersama staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS, tapi saya nggak tahu kalau kemarin ulang tahunnya BPJS Kesehatan gitu ya. Tapi selamat ulang tahun untuk BPJS Kesehatan ya, semoga pelayanannya akan lebih bagus lagi ya kepada masyarakat ataupun kepada peserta JKN ya. Nah, itu yang kita harapkan. Baik pendengar, itu beberapa informasinya. Baik, yang ingin gabung bersama saya boleh. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
2: Halo, Nababek, pagi.
0: Iya, pagi, apa kabar Pak Sofian ya?
2: Alhamdulillah, sehat Mareta.
0: Sehat, boleh, silakan Pak Sofian.
2: Apa anunya, Mareta?
0: Apa? Oh, tema kita masih berkaitan dengan Piala Dunia, kemudian juga yang kedua terkait antrian BBM juga masih menjadi tema kita, kemudian yang ketiga terkait akan adanya kaji ulang untuk sasaran program MBG ini mungkin nanti akan lebih diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan, kemudian yang keempat terkait destinasi wisata, kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk objek wisata di Bangka Belitung secara umum dan juga Indonesia secara khususnya gitu. Pak Sofian, itu beberapa yang kita bahas untuk hari ini. Pak Sofian, silakan boleh.
2: Ya. Itu pertama kali terutama masalah MBG. Masalah MBG ini kan sedang evaluasi.
0: Iya, masih akan ada kaji ulang begitu.
2: Iya, ada kaji ulang. Mana yang enggak baik, dievaluasi, kurang dievaluasi.
0: Iya.
2: Bukan diberhenti nih.
0: Iya, karena ada kaji ulang benar.
2: Tidak bisa diberhenti.
0: Baik.
2: Pertama kali itu apa nama itu? Namanya pemerintah itu kan ingin sejahtera masyarakat. Untuk rakyat. Pendidikan, kesehatan. Nah, jadi teman kami itulah bersabarlah kita menunggu. Ada satu, kedua masalah minyak kan tadi BBM kan Marita.
0: Iya benar.
2: BBM ini kadang-kadang bukan masalah apa Marita ya. Pengerit ini luar biasa. Kadang-kadang 2-3 kali, 4 kali pernah itu. Jadi pengerit ini luar biasa. Sudah itu pengerit ini kalau dijual apa nama pom mini dan sebagainya itu harganya lebih mahal daripada apa nama itu yang di pom. Luar biasa keuntungannya. Kalau di pom itu 10.000 petalit, dia jual 13, pernah dijual 14. Jadi kan kita tuh kalau misalnya Mbak Reta ya cukup, kadang-kadang mahal tidak cukup. Saya bukan di anak mereka ya, kalau saya taruh bensin itu anak-anak kita ke pom lah. Pertama kali itu memang benar cukup, apa nama, kita puas. Kadang-kadang kita ada keraguan juga pom-pom bensin itu, kadang-kadang naruh 2 liter juga sebentar, itu apakah cukup? Kita tidak tahulah, baranglah disemprot ke dalam tank anu motor itu kan.
0: Baik.
2: Jadi itu kedua. Ketiga apa lagi, Mbak Reta?
0: Masalah
2: pariwisata.
0: Iya.
2: Pariwisata ini memang kalau misalnya banyak pembenahan untuk pariwisata para wisata ini banyak pembenahan. Pertama kali pantai-pantai itu kan harus bersih, indah. Karena kalau tempat-tempat pantai-pantai di daerah kita Bangka Belitung ini jorok, WC nggak ada, dan apalagi lainnya pencemaran apa nama itu pantai juga. Bagaimanalah mau meminatkan wisata? Sudah itu kalau di KPKP itu kan menu-menu itu harus anulah. Pertama kali hasil tangkapan ikannya harus baru, jangan lama. Kadang-kadang lah 2-3 hari DS. Kadang-kadang memang perlu itu. Daripada untuk menarik apa nama untuk kuliner daripada wisata itu. Jadi itu Marita ya.
0: Iya, baik.
2: Itulah Marita.
0: Oke, terima kasih Bapak.
2: Pertama kali kita inilah kalau ada corong RI ini kita sedang menyampaikan ada apa-apa unek-unek akan.
0: Baik.
2: Terima kasih Marita ya.
0: Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pendi Publik, selamat pagi Bang Bagus, Pak Engkus.
3: Selamat pagi Mbak, apa kabar?
0: Kabar baik Pak Engkus. Ini Pak Kus mana Engkus ya namanya ya?
3: Ya betul Mbak.
0: Iya baik. Ya cerah ya Bapak hari ini ya, panas ya?
3: Alhamdulillah cerah, panas, air sudah mulai menyusut.
0: Air sudah mulai menyusut, benar sekali Pak Engkus. Oke, baik, tapi semangat jangan nyusut ya Pak ya.
3: Ya siap lah pokoknya sebagai masyarakat kecil nih, kalau nggak semangat mau apa lagi untuk nyari ngisi perut nih Mbak.
0: Benar banget. Baik. Boleh Bang Kus silakan menanggapi dari beberapa tema yang kami sampaikan untuk hari ini.
3: Sesi pertama yang ingatkan kemarin lagi pernah saya sampaikan untuk masalah bahan bakar itu Mbak.
0: BBM sih ya, baik.
3: Iya betul BBM. Sekarang yang sudah betul-betul mengular itu ngantrinya luar biasa.
0: Iya, iya benar banget Bapak panjang.
3: Sebetulnya kalau memang dia untuk konsumsi diri sendiri nggak seperti itu. Ini kan yang susahnya ini yang banyak pengerit Mbak. Kadang itu maaf ngomong roda empat itu bisa punya nomor ganda itu. Tak tahu dari mana barcode-nya banyak gitu. Masa satu mobil bisa sampai 700 ribu ngisinya. Berarti 70 liter kan maksimal cuma 40. Itu pun bisa berulang-ulang gitu Mbak. Nah, itu sedih juga. Motor juga sama. Motor yang besar-besar itu tangkinya yang besar yang 10 liter 12 liter itu juga bisa berkali-kali itu. Nah cobalah di kemarin memang saya pernah dengar itu ada kesepakatan antar pengelola pom bensin dengan Kapolres, itu memang ada kesepakatan. Itu cukup satu kali. Nah, memang itu agak lengang gitu.
0: Iya.
3: Sebelum kejadian kayak gini, iya itu saya informasinya ada itu.
0: Biasanya di apa kayak ada spanduk juga di pomnya itu gitu kan, nggak boleh ngisi berulang atau kendaraan modifikasi gitu kan.
3: Cukup satu kali agak aman juga itu kemarin Mbak. Antrinya nggak terlalu panjang, paling ya lima orang gitu kan dengan dua baris. Kalau sekarang tiga baris sampai mengular seperti itu, sedih juga saya nih. Mau jadi apa negara ini kedepannya? Iya. Sedih. Itu yang masalah
0: BBM ya.
3: BBM kalau bisa ya kayak gitulah. Cukup satu kali atau dua kali lah paling seharinya. Orang pom kan tahu ini nomornya ini, orangnya ini, nomor pomnya ini kan bisa saja kan dia langsung dicegah atau enggak usah diisikan lagi. Dia pun tidak akan mengisi lagi, ya, percayalah. Kasihan masyarakat kecil itu yang hanya sekedar untuk dia gunakan.
0: Iya, benar.
3: Itu. Karena kan dia hanya untuk makai, sedangkan orang ngerit kan mencari keuntungan itu. Seperti yang Bapak apa tadi bilang kayak gitu. Dia 10 ribu dijual, 13 ribu, malah ada yang sampai 15 ribu. Kan gede juga itu mencari keuntungannya. Nah, itu lah sebagai masyarakat. Itu untuk BBM yang kedua, mohon maaf. Ini MBG memang saya terus terang aja. Dari awal pun gak setuju itu. Karena banyak yang korban gitu.
0: Iya.
3: Dari pendidikan diambil. Dari bidang-bidang juga diambil untuk mencukupi masalah gizi itu. Padahal di bidang itu juga banyak perlunya. Seperti pendidikan, kalau negara ini pendidikan tidak diperhatiin, mau maju gimana nih? Generasinya pun udah amburadul. Coba pendidikan diperhatikan betul-betul. mudah-mudahan bisa membangun negara ini ke depan dengan baik.
0: Iya.
3: Itu aja.
0: Baik.
3: Okay. Kemudian yang terakhir masalah ini pariwisata, Mbak. Itu juga masih banyak objek wisata yang memungut bayaran tapi tidak menggunakan karcis gitu. Karena kalau tidak menggunakan karcis otomatis itu duitnya duit nggak tahu kemana kan.
0: Iya.
3: Tapi kalau menggunakan karcis mudah-mudahan ada sedikit masuk ke pemerintah gitu untuk pembangunan daerah kita. Itu kan jadi enak bisa ya pajaknya masuk gitu ke negara lah, bisa untuk membangun daerah biar lebih maju lagi ke depannya. Iya. Ya itu hanya itu aja lah Mbak, kami sebagai masyarakat kecil udah nggak bisa ngomong lain lagi lah.
0: Baik.
3: Ngelihat situasi kondisi sekarang nih udah semakin parah dan semakin terpuruk rasanya. Ya hanya tinggal bertahan untuk diri sendiri dan ya mempertahankan kondisi yang ada aja. Yang penting bisa makan, mencari sehari-hari, itu aja Mbak.
0: Baik.
3: Saya yakin semua rakyat juga begitu. Terima kasih banyak, mohon maaf ini.
0: Baik, terima kasih.
3: Tapi itulah kalau kita kami sebagai masyarakat kecil.
0: Oke,
3: terima kasih. Mohon maaf semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pangkus yang udah bersama kita, pendengar, di pagi hari ini ya. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda di line telepon kita 94301 0811, 7179111 nya. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk hari ini ada pendengar kita kembali. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, apa kabar?
4: Baik Mbak.
0: Baik ya, oke, baik. Boleh Bapak ingin menanggapi dari yang kita bahas untuk pagi ini? Ada 4 tema yang kita bahas untuk pagi ini, silakan.
4: Banyak ya hari ini.
0: Kayaknya informasinya bagus gitu kalau kita kelempar ke publik gitu ya. Boleh, silakan.
4: Tapi saya merespon dulu
0: yang mana?
4: Yang kemarin pernah kita bicarakan masalah BBM ini Mbak.
0: Oh iya, makasih antrian BBM ya.
4: Iya, karena gini loh, nggak kita di Bangka Belitung aja ya, di Belitung juga seperti
0: sama itu. Benar.
4: Iya, kemudian kemarin saya dengar juga di Sumatera Utara ya, Sumatera Utara juga panjang antrinya. Kemudian saya dengar berita mereka sampai jam 4 pagi mulai antri gitu ya. Artinya kan imbas ini tidak hanya kita Bangka Belitung Mbak, kalau kita lihat ya. Mungkin masalah ya distribusi dan pemakaian. Kalau masalah pengerip, memang betul tadi Pak ini bilang ya, bahwa Pangkus bilang kemarin-kemarin tuh masih ada pengamanan dari kepolisian ya. Kemudian spanduk-spanduk yang menyatakan satu kali.
0: Iya benar, saya masih lihat loh di SPBU-nya.
4: Iya. Tetapi kita kan berpikirnya begini, barcode ini kan dipoto dan sebagainya di data ya satu kali. Nah, kalaupun barcode itu ganda, kita nggak tahu juga ya Mbak ya. Nah, kalau masalah pengerit, biasanya kalau saya lihat, kalau saya antri itu pick up butut Mbak. Jadi untuk ngelabui petugas kayaknya pickupnya tuh butut gitu. Kok ngisinya lama banget gitu.
0: Oh, berarti tangkinya ada modifikasi gitu ya?
4: Iya kan biasanya orang paling banyak tuh orang beli 300.000 lah ya, Mbak ya. Paling banyak itu. Itu biasanya ukuran menit itu cuma berapa menit ya sampai ya. Itu saya pikir kalau masalah antri panjang kita nggak tahu lah Mbak. Kiloliter kita ini cukup atau enggak kita nggak tahu ya. Nah itu yang kedua, kadang-kadang pom bensinnya sendiri pegawainya kurang Mbak.
0: Iya benar ya. Itu kita alami juga benar.
4: Contoh aja yang dekat kita ini aja di Kemakam Pahlawan itu kan begitu isi motor, mobil antri, isi motor dulu, balik mobil.
0: Iya,
4: kan?
0: Dua nozzle untuk satu orang cuma petugasnya biasanya.
4: Iya, jadi itu juga menghambat proses dari antri itu lama ya. Beda, kalau misalnya di Kenanga, di Parepadang itu dua Mbak. Jadi kalau mobil, kalau motor, itu agak cepat walaupun panjang gitu. Nah, ada seperti itu penghambatnya. Ya. Nah, mungkin salah satunya itu. Kalau MBG ini saya pikir begini. Lebih baik duitnya membangun sekolah itu sendiri, Mbak. Membangun sekolah, ya, pendidikannya atau sekolahnya gratis dan sebagainya, itu mungkin lebih manfaat, lebih baik, ya, ketimbang dikasih makan. Dari pengalaman kita lihat sekarang ini, makannya itu anak-anak kita sekarang kan beda, Mbak.
0: Yeah.
4: Pilih-pilih makan. Kalau bahasa Bangka lah, tengok lauk darinya ya, tidak makan.
0: Iya.
4: Akhirnya numpuk ya, artinya mubazir seperti itu ya. Nah, yang ketiga masalah pariwisata nih, Mbak. Betul tadi akses jalan itu penting ya. Akses jalan yang baik, yang bagus. Kemudian di dalam itu mungkin seperti tadi bak sampah dan sebagainya dipasang. Kemudian saung-saung kalau bahasa Sunda itu.
0: Saung-saungnya. Pondok-pondoknya ya.
4: Iya, pondok-pondoknya dipercantik lah gitu. Akhirnya orang akan datang lebih senang ya. Kemudian tadi ada juga disinggung makanannya. Makanan jangan itu-itu terus gitu.
0: Iya.
4: Bakwan, tekwan, tempe. Maksud saya ada yang sedikit lebih menarik sehingga orang lebih senang, ah makan di situ deh kita ke situ.
0: Pecel lele misalnya ya.
4: Iya. Ya. Nah, kemudian tempat-tempat anak-anak main itu dibikin juga gitu ya. Jadi kalau orang wisata bawa anak, anaknya nimbung sama mamanya di situ kan. Tapi kalau ada tempat bermain, mereka main sendiri, itu lebih asik barangkali. Nah, itu Mbak.
0: Oke. Okay. Itu aja sih
4: pendapat saya. Satu lagi ya, Mbak?
0: Satu lagi, udah. Piala Dunia.
4: Piala Dunia, saya kemarin-kemarin kita ulas, saya sudah prediksi punya saya juara gitu.
0: Ternyata
4: Spanyol.
0: Oh ya. Kan, juara dong Spanyol Argentina nanti kan finalnya.
4: Iya. Kan dari 8 besar itu kan kita sudah prediksi ini menang, ini menang, ini menang. Jadi nanti finalnya itu Spanyol sama Argentina, yang menang ini Spanyol, Mbak. Itu aja mungkin dari
0: saya. Walaupun yang dukung Argentina banyak gitu ya.
4: Iya, nggak apa-apa. Nanti ada juara baru gitu ya.
0: Oke, baik. Iya. Siap.
4: Terima kasih, Mbak Reta. Itu
0: baik, aja sama-sama. Saya. Makasih kembali. Maaf.
4: Kalau ininya salah dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Irwan di Air Kantung udah bersama kita. Ya, baik. Kita coba ke penelpon berikutnya. Halo, opini publik. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
5: Oh, ini dari Bangka Selatan, Lelame ini Suwagi ini Mbak Reta.
0: Bung Syahril ya.
5: Iya.
0: Bung Syahril Takayama. Waduh, sekarang kayaknya jadi konten kreator ya.
5: Enggak. Cuma iseng
0: ya. Oh, gitu ya. Iseng-iseng berhadiah ya.
5: Lupa masih musim bergema terus
0: gitu. Oh, pasti dong harus.
5: Ini udah banyak saya dengar, ini ada program 2, program 1, program 4. Luar biasa kemajuan RRI Bangka Belitung nih Mbak Reta.
0: Amin, alhamdulillah ya.
5: Jadi sedikit informasi tentang cuaca luar biasa ini.
0: Iya, panas.
5: Panas.
0: Air masih aman di sana?
5: Masih aman lah kalau kami.
0: Masih aman ya. Oke, baik. Silakan, ada 4 tema yang kita bahas untuk pagi ini, Bung Syahril.
5: Sekedar ini saja, Pak, ingin berkomunikasi dengan RR ini, Mbak Reta.
0: Baik.
5: Tentang BBM ini memang luar biasa ini.
0: Di sana juga antrinya panjang?
5: Enggak ada antri, kan di kampung ini, Mbak Reta.
0: Oh iya, benar.
5: Tapi dari ujung ke ujung semua pemininya kosong semua.
0: Sama berarti kondisinya ya.
5: Kan kalau kita di pedesaan tuh enggak ada pom yang besar-besarnya. Nah, kalau untuk ini saya kita enggak beranilah ini kritikan yang enggak takutnya nanti ada yang ini ya. Ada mata-mata Belanda. Zaman dulu tapi.
0: Oke.
5: Tetap selalu lah Mbak Reta untuk RRI-nya tetap bergema lah di seluruh Nusantara kita ini.
0: Siap, terima kasih banyak. Oke, Bung Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Syahril Takayama ini mendengar kita dari Bangka Selatan ya, memang udah lama sekali ya enggak gabung bersama kita ya, akhirnya bersama juga. Oke, lanjut dari tadi ini Pak Ahmad Irwan, teleponnya di WA. Nah, ini apakah telepon di sini? Halo, Widi Publik, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Oh iya, baik. Apa kabar, Pak Udin?
6: Alhamdulillah.
0: Sehat, Bapak ya. Semangat, Pak Udin. Baik, boleh silakan Pak Udin. Ada 4 tema yang kita bahas. Pengen bahasnya yang mana nih, atau yang semuanya?
6: Semualah.
0: Oke, boleh silakan.
6: Intinya, kalau menurut saya ini pengawasan. Intinya, katanya antri panjang, kenapa diantisipasi? Kenapa rekamanan segala macam bukan banyak? Kenapa dibiarkan sudah berapa hari antri panjang? Kalau memang benar gara-gara antrian, jadi menurut saya ada pengawasan. Nah, kalau tahu itu udah mungkin lah stop antrinya itu diseleksi atau memang dibiarkan. Nah, itu satu. Intinya kalau intinya saya percaya pengawasan sudah cukup.
0: Walaupun ini akan ada kaji ulang ini untuk sasarannya, Pak Udin.
6: Sangat setuju. Itu mungkin kita sudah bisa lihat itu kepala MPG pusat itu jenderal ketahunan pecah. Benar itu, apalagi kepala saya sudah dipecat. Nah, sampai di bawah maksud saya pengawasan juga begitu. Jangan hanya bisa stop MPG stop.
0: Nah, itu nggak akan di stop tapi akan dikaji ulang ya.
6: Itu kita dukung dengan cara membantu pengawasan.
0: Baik.
6: Jangan hanya bisa ini aja. Contoh, kalau memang benar ada korupsi, kadang-kadang tuh saya perhatikan asal ngomong doang. Oh, gara-gara pendidikan dikurangi, di mana biaya pendidikan itu dikurangi? Tidak ada. Jalan-jalan tanah kami tidak di aspal. Gara-gara MBG itu kan asal ngomong, pengen. Tidak bisa itu. Nah, teman-teman. Apa tuh wisata? Sama. Kenapa? Kan baru-baru ini ada yang meninggal tenggelam di Matras itu. Itu kan dari luar. Wisata di Palembang tenggelam. Sama, kurang pengawasan juga. Gak tahu orang dari luar itu wisatanya itu gak tahu bahaya. Tapi kalau ada pengawasan, bikin apa spanduk jalan berenang segini atau apapun lah. Tapi kalau semuanya bisa menyalahkan, kadang-kadang nggak ada solusi, khususnya masalah BBM. Ini sudah berapa hari ya? Masih antrian.
0: Masih antri, hampir seminggu ya? Udah belum ya?
6: Hampir.
0: Hampir seminggu ya?
6: Hampir. Kemana pengawasnya? Kalau saya itu bukan karena apa alasan dari Pertamina akan minyak cukup. Kalau minyak cukup berarti antrian. Nah, antrian sudah tahu masalah kambing hitam itu sudah tahu.
0: Iya.
6: Nah, oke Mbak, itu aja ikut
0: sama. Baik, terima kasih Pak Udin. Oke, makasih Pak Udin sudah gabung sama kita pagi ini. Baik, lanjut ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Waduh, belum keterima ya, kayaknya udah di accept ya. Oke, kita terima deh. Halo, pagi Pak Ahmad Irwan.
7: Pagi Bareta, dari itu tidak masuk-masuk yang telepon ke 301 dengan.
0: Iya, sekarang udah masuk ya.
7: Ya udahlah, mungkin sempat-sempatnya dibahas ya.
0: Oh.
7: Saya sangat sepakat tadi, sependapat dengan Pak Kus sama Bang Irwan di sini ya. Masalah ini masalah BBM kan kalau di sini tidak terlalu seperti di luar provinsi ya, Pak. Memang di sini banyak di antaranya disalahgunakan misalkan masalah BBM. Udah beli datang lagi. Ini soal udah harganya kok dijual kan ke masing-masing ini daripada ngantri katanya mending beli dari sini berapa? 13.000. Memang itu memang seperti itu di antaranya. Jadi segar.
0: Tapi di sana juga. Berapa di sana untuk Pertalite harganya?
7: Ya yang sesuai dengan subsidi kan. Kalau udah dijual misalkan karena mungkin takut.
0: Kalau dipakai cer misalnya ya, di toko-toko ya, kelontong itu berapa di sana?
7: 12.000.
0: 12 ribu.
7: Ya, 12 ribu.
0: Tapi sekarang kita nggak ada lagi harganya, karena memang nggak ada barangnya gitu ya.
7: Ya, memang sekarang untuk di Jawa Barat sekarang begini tidak terlalu seperti yang ngantri di daerah-daerah yang lain kan, seperti di daerah Sumatera Utara yang pada wah kasihan. Nah ini diakibatkan kenapa kebijakan seperti ini memang kurang tepat di seperti sehingga yang jelas kan yang subsidi dikurangi stoknya, yang non subsidi yang supaya masyarakat lebih alih kepada yang non subsidi. Yang bersubsidi maksud saya itu kan seperti itu. Nah ini permainan juga itu kan. Jadi antara PN dengan Pak Kusa sebarat. Terus kemudian tadi masalah MBG, pengawasan siapa? Yang ngawas itu tuh juga mana bisa kan? Dia coba kalau diserahkan kepada masyarakat yang tidak banyak kepentingan, nah, seperti itu. Nah, ada begini, masyarakat borong mengawasi barata kan dijaga oleh satpam di Pinu, borong rakyat bisa ngawasi masuk ke dalam nggak boleh, dijaga oleh satpam. Nah seperti itu, jadi segala sesuatu juga pengawasan teh yang itu tuh juga pengawasan juga. Sekarang begini, tadi masalah MBG, ya betul mubazir, barang yang mubazir, anak-anak itu bukan selera, bisa dimakan karena anak terpengaruh dengan keracunan, bisa dimakan buat ke rumah akhirnya barang mubazir kan. Baik. Seperti itu diantara. Jadi apapun dipaksakan, kalau menurut agama, kalau segala sesuatu tidak bermanfaat, lebih baik hentikan. Itu kan tidak bermanfaat, saya kira. Yang mengawasnya siapa? Yang sekarang beri ngebareta, masalah MBG-nya, kembali. Yang punya dapur kan DPR. Polisi punya dapur. Mau mana pasti dipertahankan, kan? Seperti itu. Karena dia punya kepentingan, punya keuntungan. Seperti itu. Kalau misalkan kata-kata Odin tetap baik-baik, yang seperti mana, Pak? Jangan sampai sekarang disebut baik pengawasan disebut siapa pengawasan itu juga yang ngawasnya. Ibarat begini, kucing dan tikus sudah kerjasama saling menguntungkan, itu aja. Makanya sedikit dengan sepakat baik. Dengan Pak Irwan, dengan Pak tadi memang seperti itu, bamu bajir mata perut agama segar. Kalau memang tidak bohong, tidak pemotongan ADD sekarang desa dipangkas, apapun juga dipangkas. Makanya di sini Bapak Bareta pada di Mulyadi yang kurang butuh respon terhadap MBG disorot oleh lawan politik terutama dari Gerindra. Kenapa Deddy Mulyadi itu tidak begitu respon terhadap MBG Gubernur Jawa Barat? Nah, karena Pak Deddy itu lebih condong kepada rakyat. Makanya segala sesuatu kalau terus tidak ada manfaatnya lebih baik dihentikan, karena MBG sampai kapan dulu ini akan bahkan mubazir, karena ya pengawasan itu juga.
0: Baik.
7: Termasuk kan okay. Sang pendukung pemerintah sekarang tetap di sini kebijakan itu tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian masa sepak bola ya. Kembali masalah sepak bola. Saya memang sekarang antara Argentina dengan Spanyol netar-netar aja bareta
0: karena jagoannya udah kalah, saya tahu.
7: Ya iya, persis sudah kalah. Maroko sudah masuk ya sekarang netar. Cuman kalau seandainya sekarang Spanyol menjadi juara, selain mungkin sejarah baru. Kenapa demikian? Karena tim Eropa belum pernah jadi juara kalau main di luar Eropa. Ya, kalau tim Amerika Latin bisa menjadi juara main di mana saja. Itu kan seperti itu. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan Spanyol bisa membuka sejarah baru dalam sepak bola menjadi juara bermain di luar Eropa. Itulah mungkin ya. Karena saya lebih condong 60. Memang sekarang netral lah, enggak dukungan. Jadi saya lebih condong 60-40. 60 ke Spanyol, 40 ke Argentina.
0: Oke, baik.
7: Kalau Prancis final berarti 100% ke Prancis, gitu aja.
0: Baik, siap.
7: Itu Barat ya. Makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan ya. Dagang bersama kita juga dalam program kita Opini Publik untuk hari ini. Baik, mendengar Pro 1 nanti kita lanjut lagi ya menemani Anda. Saya break dulu ya sejenak ya. Nanti kita akan menemani Anda kembali ya. Masih 45 menit ke depan saya mau menemani Anda. Terima kasih juga buat yang udah kirim WA-nya. Kita break sejenak, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: telepon kita 943010811 7179111. Beberapa tadi yang sudah kita hadirkan untuk Anda pendengar ya di kebersamaan kita untuk hari ini sudah ditanggapi oleh beberapa pendengar kita yang bergabung bersama kita. Dan yang pastinya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, saya juga sudah terima WA. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan WA-nya. Oh, ada Bang Dia dari Dinding Panjang kembali ya. Katanya okay. Tadi ya terkait pariwisata yang disoroti, selain jalan dan kebersihan, sampah juga harus clean dan clear, tapi juga lampu penerangan dan keamanan juga itu perlu ya, jangan sampai ada korban jiwa lagi. Oke, baik. Terima kasih Bang Dian Reading Panjang udah bersama kita juga melalui WA ya di pagi hari ini. Dan pendengar, selain itu juga informasi kami sampaikan untuk Anda sembari menantikan tukang ingin gabung bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya sampaikan kembali ada 4 tema yang saya hadirkan untuk Anda. Baik, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi. Ah iya, belum terjawab. Halo, selamat pagi opini publik. Iya, pagi. Apa kabar, Bang Ramadan?
1: Sudah ada perawatan. Berita sehat ya?
0: Alhamdulillah, udah berangsur-angsur pulih kembali.
1: Sudah mulai bagus ya? Sudah mulai sembuh ya?
0: Udah, alhamdulillah. Ya, berangsur-angsur sembuh ya?
1: Jangan sakit lagi ya, amin.
0: Amin. Oke, baik. Siap. Silakan, Bang Ramadan. Ada 4 yang kita coba hadirkan untuk...
1: dunia ya, tentu saya tetap di Spanyol ya.
0: Oh, dari awal Spanyol ya berarti ya?
1: Iya, karena dari awal kan sudah bilang.
0: Keren ya.
1: Saya suka karena skuadnya merata ya. Ini bagus. Main bola kan 11 orang, kalau kurang disuplai oleh salah satu aja, misalnya salah satu orang kena kartu merah, itu kan ganggu, pasti terganggu. Sama seperti 11 orang tapi ada 1-2 yang kurang begitu optimal, itu juga terganggu. Lalu dia harus bertugas di masing-masing perannya kan, sebagai libero, sebagai kiper, sebagai striker ya, kanan kiri, semua berfungsi masing-masing dengan baik. Jadi dia bisa mensuplai bola dengan baik kepada striker yang bertugas yang utama adalah mencetak gol. Bukan berarti cuma striker, yang lain pun bisa, dimana ada kesempatan, tetapi yang paling penting dia menjaga setiap tugasnya di area-nya. Jadi pertahanannya bagus, paling kuat pertahanan. Jadi kalau dia kuat pertahanan seperti dia mengalahkan Prancis dan lain-lain itu, berarti untuk Argentina itu nanti akan kesulitan untuk masuk ke daerah ininya kan.
0: Jadi tetap pegang Spanyol sampai akhir gitu ya?
1: Tetap pegang Spanyol dong.
0: Oke. Nah,
1: semoga nanti Spanyol menang ya. Memang sama-sama bagus, tapi kalau saya melihat daripada cara main Spanyol dan
0: Argentina
1: masih tetap ya. Argentina itu kuatnya karena pertama Messi saja. Kalau andai kata Messinya tidak ada, itu berbeda jauh ya. Ya hanya di toko Messi itu.
0: Wow.
1: Kalau yang Spanyol kan merata. Jadi itu.
0: Baik.
1: Tapi ya saya mungkin 55 untuk Spanyol, 45% untuk Argentina.
0: Ya. Gitu. Nah, ya. Baik.
1: Kalau dia pertahanan kuat, Argentina susah. Kayak kemarin-kemarin, Argentina bisa memanfaatkan waktu di akhir-akhir, misalnya di injury time, ya kan? Nah, dia bisa cetak gol. Tapi kalau untuk Spanyol, saya rasa seperti itu susah untuk masuk ke area ininya, tidak gampang kalau di Spanyol. Ketat, jaganya ketat, bagus.
0: Oke.
1: Nah, terus kalau untuk pariwisata ya.
0: Yep.
1: Saya rasa pariwisata ini paling bagus, paling apa untuk mengangkat
0: perekonomian gitu ya.
1: Perekonomian masyarakat hidup orang banyak, dan itu yang paling apa sebenarnya pariwisata. Kalau punya potensinya sebenarnya bisa ditingkatkan. Jadi pemerintah daerah itu bisa menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata melalui konsep apa yang

0: general dengan community based tourism itu ya, atau CBT itu. Jadi itu sebenarnya kalau diberdayakan bagus. Jadi apa tuh namanya, pelatihan dan sertifikasi pemerintah berikan pelatihan keterampilan gratis kan, seperti kelola homestay. Kalau masyarakat punya homestay, punya rumah yang bisa dipakai untuk homestay kan, berarti kan sewakan masyarakat untung, pemerintah pun untung. Jadi pemerintah bisa menarik pajak dari situ kan. Jadi kan untuk PAD nanti kan, jadi tidak semua dari pemerintah tapi memberdayakan masyarakat. Jadi tentang kuliner higienis juga dilatih, itu kerajinan tangan dan pemandu wisata yang bersertifikasi ya kan. Dari situ jadi bisa sebenarnya, kalau yang paling bagus itu ditingkatkan di ini, pariwisata itu bisa otomatis langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Jadi menjaga kearifan lokal, jadi apa ya, didorong ya, pastikan untuk didorong tetap melestarikan adat istiadat dan tradisi yang justru menjadi daya tarik utama para wisatawan kan. Orang berkunjung ke suatu daerah destinasi kan harapannya ada kesan untuk ingin kembali, seperti orang pertama kali ya tercinta. Kalau nggak ada kesannya, nah, mungkin dia balik lagi ya kan. Seperti itu, Mbak Reta, itu sangat berpotensi sebenarnya pariwisata itu. Itu seperti Bali, itu hidup dari pariwisata. Terus Jogja, ya kan? Kalau pemberdayaan alamnya kurang, tetapi pariwisatanya cukup ini, tarifannya bagus ya, untuk ditingkatkan, yo, itu mantap sekali dong. Jadi apa ya, dan perkuat pendapatan asli daerah itu.
1: Benar.
0: Apa ya? Jadi apa ya, pokoknya usaha-usaha kuliner-kuliner itu bisa tumbuh loh.
1: Ya kan?
0: Digitalisasi sistem pembayaran juga bagus, dilatih untuk menggunakan itu. Jadi tidak ada pungli-pungli nanti, jadi semua terpadu dengan satu sistem pembayaran dan distribusi digital kan, Mbak Reta. Seperti apa ya, Kris dan
1: Sekarang kayaknya udah mulai kayak gitu sekarang ya.
0: Iya, supaya tidak ada kebocoran-kebocoran itu seperti iya, kalau dengan begitu kan mau dikorupsi bagaimana kan, semua terdata ya kan. Seperti itu. Jadi ya apa, ya pokoknya pemerintah bersama masyarakat saling bekerja sama lah.
1: Iya, ada perbaikan fasilitas lah intinya gitu ya, diperbaiki ya, semuanya ya.
0: Berdasar seperti apa ya, Pemda membangun akses jalan yang baik, air bersih. Jadi sinyal juga, mana yang belum ada sinyal di destinasi wisata itu harus ada ya kan. Komunikasi dan fasilitas umum yang terukur gitu, jadi tidak asal bangun ya. Pariwisata, promosi ya, pemerintah juga bantu promosi pemasaran digital ya, bantu masyarakat memasarkan wisatanya melalui kampanye digital ya kan. Pembuatan website resmi daerah misalnya. Kita apa ya, pariwisata berbasis di event atau festival budaya lokal misalnya, Mbak Reta. Ya, yang mendatangkan banyak pengunjung misalnya seperti itu.
1: Baik. Itu dari wisata, dari yang lainnya. Ada kaji ulang untuk MBG penerimanya. Ini seperti apa tanggapannya?
0: Itu saya melihat bahwa kalau saya lihat, pertama PNI dan Polri harus keluar dari pengurus MBG. Karena mereka punya fungsi kan sudah jelas. PNI berfungsi sebagai pertahanan negara ya, kedaulatan negara, sementara Polri adalah keamanan nasional. Jadi kalau dimasukkan ke situ, buat itu takutnya nanti akan oknum ya, namanya juga kalau ini di mana ada kesempatan ya, oknum ya, bukan institusi. Oknum itu kapan saja dia kalau ada kesempatan, kalau mentalnya nggak bagus bisa saja disalahgunakan kan. Jadi baiknya dia nggak ada di situ. Kesempatan lain kan masih banyak kan, ibu-ibu PKK ya. Masyarakat di apa, desa ya, UMKM segala macam itu bisa diberdayakan. Di dinas kesehatan para ahli gizi kan begitu banyaknya ya kan, bisa diberdayakan. Lalu apa, masih banyak masyarakat yang nganggur begitu besarnya itu, dari kerja yang begitu sangat besar itu kan bisa dilibatkan ya kan. Usaha yang institusi yang sudah bergaji, yang sudah apa, masih lagi dikasih, mendingan kasih yang membutuhkan. Mereka punya fungsi bukan di situ ya, itu kan. Itu saya, kalau saya melihat yang garis besarnya, mereka TNI dan Polri harus keluar dari situ. Buktinya kan sudah terlihat bahwa ini kan terjadi manipulasi ya, jadi korupsi dan lain-lain. Nah, bukan kecil-kecil lagi ya kan. Jadi itu apa ya, itu harus tidak boleh ada di situ. Terus mengenai kalau biaya pendidikan di Sunda dan lain-lain yang 25% adalah dari perintah daripada UUD 45 ya, tentang 45% adalah biaya pendidikan dari APBN. Nah itu 100% harus dialokasikan dulu tersendiri, nggak boleh diganggu. Itu yang bicara seperti itu bukan orang sembarangan, banyak orang-orang dari akademisi, akademisi ya, sudah banyak menyukung itu, profesor-profesor, dokter, bukan orang asal-asal ngomong, tapi sudah bukan barang ini rahasia, tapi di televisi sering sudah dibicara. Para ahli-ahli, orang pintar-pintar, dia ngomong itu secara ilmiah, secara terperinci, secara struktur itu sudah dibahas semua itu. Jadi bukan asal, tapi itulah kenyataan mereka berbahasnya secara keilmuan berdasarkan keahlian mereka, ya kan? Mana yang ini, mana itu? Kalau dibilang yang BG menurut mereka adalah di posisi keempat, yang paling utama adalah pendidikan, kemudian kesehatan, lalu pekerjaan untuk mengurangi apa tuh pengangguran itu. Buatlah lapangan kerja yang bisa langsung dirasakan oleh kepala keluarga. Dengan begitu mereka bisa membeli, memberdayakan, apa punya hasil, bisa membeli yang bergizi tanahnya sendiri. Itu, itulah pendapat para ahli dari akademisi daripada semua universitas ya. Jadi tidak asal ngomong gitu, bareng. Ya, gitu. Mungkin itu saja. Apa lagi? Tidak ada lagi.
1: Oh, masih antrian BBM kalau di sini, kalau di sana kan masih aman kan? Wah, kalau di sini antriannya panjang, terus untuk jualan di eceran juga udah sulit untuk mencarinya gitu.
0: Itu SPBU-nya memang di sana sedikit atau bagaimana? Sehingga
1: SPBU-nya kayaknya lumayan banyak sih. Iya. Yeah.
0: Memang semua SPBU antri semua gitu atau cuma di?
1: Kayaknya iya. Saat ini untuk Pertamax saja ya, kita di eceran itu belinya kalau di Bangga ini sekarang 18.000. Karena mungkin antri kan panjang. Kalau antrian kan tetap 16.000 sekian gitu ya harganya ya. Tapi sekarang untuk di pengecer juga itu harganya udah cukup tinggi, tapi Pertalite ini kebanyakan kosong gitu, susah carinya.
0: Oh, berarti kan sama masyarakat ya, atau orang-orang terkait yang punya kewenangan bersama masyarakat kan bisa mengecek dulu bersama pasokan. Pasokan betul-betul sudah cukup belum? Kalau sudah cukup berarti masalah ada di bukan pasokan tapi yang lain. Jadi cari tahu kan. Dari mana ya? Kalau memang jangan-jangan sampai memang distribusinya yang terlambat atau memang pasokannya memang terbatas kurang atau ada permainan apa ya kan sampai seperti itu. Kalau tentang ya isi ulang ya apa dibatasi aja kebijakan satu mobil tipe A misalnya tipe B itu berapa? Sudah biarpun mereka mau beli lebih nggak bisa, jadi ada limitnya kan gitu. Terus kalau tentang misalnya dia balik lagi, isi kembali lagi. Jadi biar dia modifikasi nggak bisa karena sudah dilimit kan Mbak Reta. Terus tentang misalnya dia balik lagi beli, ya itu sebenarnya atau mengganti plat atau apa. Ya sebenarnya ada harusnya cari jalan, cara yang cara teknis bagaimana supaya bisa melihat atau ini orang ini punya plat nomor palsu atau dia tidak terdaftar di Samsat ya kan. Itu bisa dilihat langsung dan sekarang paling mudah karena teknologi kan sudah sangat begitu luar biasa, bisa dicek langsung terbaca semua nomor ini ada enggak di Samsat daftarnya, dia langsung keluar kok. Kalau keluar berarti dia tahu sudah ada di pajak, dia nggak bayar pajak, berarti itu dia buat sendiri. Itu bisa di ini karena ya jadi nggak bisa dia beli double lagi. Terus apa, jadi bisa langsung dicek kalau ini nggak benar ini
1: dan,
0: ya kan? Jadi lebih canggih lah. Kalau pemerintah banyak masyarakat atau orang, maaf kata, banyak orang nakal atau apa yang punya niat mainstrea yang kira baik, yang niat jahat itu kan bisa di counter dengan teknologi yang tinggi ya. Pemerintah harus mengcounternya dengan teknologi kan yang bisa mengatasi hal-hal itu. Ya kan mereka.
1: Oke.
0: Secara ini kan secara digital, secara teknologi digital, gitu. Jangan kalah sama orang jahat,
1: jahat ya
0: kan?
1: Baik.
0: Harus ada cara.
1: Oke deh, Mbak Reta. Siap, terima kasih banyak ya Bang Ramadan. Amin, Mbak Reta.
0: sehat selalu ya.
1: Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ramadan udah gabung sama kita pendengar pagi ini. Bang Dian katanya di toko Parama dah pakai kris apa nih? Udah pakai kris gak atau apa aplikasi lain? Toko mana nih Parama? Oke, baik, terima kasih banyak buat Bang Dian di Rinding Panjang udah bersama kita juga kembali ya pagi ini. Mendengar boleh untuk ingin gabung kembali atau saya akan update cuaca terlebih dahulu untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Wah, kita akan pantau ya bagaimana spot di Bangka Belitung ya saat ini. Kita coba untuk update bersama pihak BMKG ya, cuacanya perlu kali ini cuaca diupdate. Jadi ya musim kemarau ini hati-hati juga ya pendengar ya, waspada, bahaya gitu ya. Kebakaran mengintai, potensinya cukup besar untuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Oke, baik, kita coba nanti akan update untuk ada informasi cuaca. Kita coba lihat dulu berbagai informasi-informasi lain yang menjadi tema yang saya angkat juga pagi ini ya, terkait Presiden minta MBG diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan. Jadi memang Presiden pendengarnya itu menginstruksikan agar jajarannya ini mengkaji ulang untuk sasaran program MBG. Jadi memang ini akan lebih diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat di desil bawah dan daerah stunting. Dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa Presiden meminta seluruh masukan terkait pelaksanaan MBG dikaji terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil keputusan. Nah, jadi Presiden mengarahkan agar program ini difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Baik, itu sedikit informasinya. Saya akan update mendengar informasi cuaca bersama pihak BMKG, ada perakhiran BMKG ada Pak Slamet ya. Wah, kemarin dengan Pak Slamet, hari ini dengan kemarin dengan Pak Slamet dan saya, hari ini dengan Pak Slamet lagi ya. Enggak apa-apa Pak Slamet ya, kita akan update informasi cuacanya pagi ini. Semoga bisa jadi acuan juga untuk masyarakat Bangka Belitung ya pendengar ya. Hemat air kayaknya penting sekali di cuaca saat ini. Kita ke Pak Slamet. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Slamet.
2: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bapak boleh diupdate informasi cuaca Bangka Belitung per hari ini, silakan. Dan titik hotspotnya juga Bapak ya.
2: Baik, siap.
1: Silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan rekan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari nanti didominasi cerah berawan. Sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Mentok dan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kecamatan Bendo Barat dan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, Kecamatan Simpang Rimba, Air Gegas, Bangka Selatan. Sementara pada malam hari cuacanya didominasi berawan. Sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Mentok, Simpang Tritip, Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Sementara potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Sungai Liat dan Rawang. Cuaca pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan. Potensi hujan ringan berada di Kecamatan Belinyo, Riau Silip, Kabupaten Bangka. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembaban udara antara 60 hingga 93. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 8 hingga 22 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi tinggi gelombang bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara selatan, perairan Bangka tengah bagian timur barat, perairan Bangka bagian timur dan barat, perairan Selatan dan perairan Pulau bagian utara. Tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Pada potensi tinggi gelombang antara 1,2 yang terjadi di perairan Pulau Belitung, bagian timur dan selatan. Sekian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook atau Instagram kami di @info_bmkg_pkp atau informasi yang lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Untuk titik panas kita laporkan pada hari ini jam 7.00 update untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 51 titik panas atau hotspot. Sekian, terima kasih.
1: Iya, baik. Jadi kalau melihat jumlah hotspotnya, kalau kemarin sekitar 6 bulan, hari ini 5 bulan, berarti ada pengurangan begitu ya Pak Selamat ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Oke, baik. Pak Selamat, terima kasih banyak informasi cuacanya untuk hari ini Bapak ya. Selamat kembali beraktivitas, Pak Selamat.
2: Siap.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar itu informasi cuaca ya dari pihak BMKG di kebersamaan kita untuk hari ini sudah kami sampaikan untuk Anda, sekaligus juga pantauan hotspotnya, di mana dikatakan bahwa untuk hotspotnya hingga pukul 7 tadi ada 51 titik ya pendengar ya. Dan kalau di sini kita lihat 51 titik ini kayaknya merata ya di Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung dan Belitung Timur. Kayaknya merata ini untuk titik panasnya seperti yang terpantau oleh BMKG pendengar. Baik, itu informasi cuaca yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Kita masih mengajakkan untuk gabung sama Pro 1 di line telepon 943010811771. Terima kasih juga buat pendengar kita semua yang tadi sudah gabung bersama kita menanggapi 4 tema yang kita bahas ya pendengar ya untuk pagi hari ini. Ya, masalah bola juga masih ya masih menjadi informasi hangat ya pendengar ya, yang akan terus kami hadirkan untuk Anda informasinya. Jadi jangan lewatkan untuk finalnya. Ya tadi ada nih informasinya. Sebentar, kita lihat dulu ya untuk informasi final bola ya. Ya, final Piala Dunia 2026 ya, yang tentunya ini juga untuk pendukungnya Spanyol, Argentina ini mungkin harap-harap cemas gitu, siapa yang bakal menjadi jawaranya untuk Piala Dunia 2026. Jadi pendengar, untuk partai final Piala Dunia 2026 tentunya akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Ini akan dilaksanakan di Stadion New Jersey pada hari Minggu 19 Juli 2026. Ya masih lama ya. Hari ini 16, oh enggak lama lagi, berarti 3 hari lagi ya. Hari Minggu 19 Juli, sedangkan untuk Inggris dijadwalkan akan menghadapi Perancis untuk memperebutkan posisi ketiga. Ini pada hari Sabtunya, berarti Sabtunya pada 18 Juli 2026. Kita tunggu nantinya, jadi buat yang selalu memantaunya hampir sebulan begitu ya, pelaksanaan Piala Dunia ini, jadi jangan kelewatan untuk menyaksikan babak final dan juga memperebutkan juara 3 ya Sabtu dan Minggu 18 Juli dan 19 Juli 2026. Itu informasi juga untuk Anda. Terima kasih kembali. Wah, Bang Dian ini update cuaca terus gitu ya. Hati-hati cuaca panas ekstrim, pandangan bisa silau dan birem. Jangan sampai salah Bang Dian ya, salah gandeng nanti ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian mendengar informasi-informasi lain juga coba kita hadirkan untuk Anda. Kalau tadi kita sudah hadirkan untuk Anda bahwa Indonesia ini menjadi peringkat 2 dunia dalam destinasi ramah muslim ya. Kemudian juga tadi sudah kami hadirkan terkait adanya kaji ulang untuk sasaran program MBG ya. Dan juga, nah ini sedikit informasinya bahwa ternyata kita wisatawan lokal atau wisatawan domestik ini ternyata masih menjadi pahlawan pariwisata di Indonesia, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global politik saat ini ya. geopolitik global saat ini. Di mana pendengar, kondisi ini menopang pertumbuhan industri pariwisata nasional sepanjang 5 bulan pertama 2026 dan memperkuat optimisme pemerintah terhadap kontribusi sektor ini bagi perekonomian. Dan Kementerian Pariwisata juga mencatat bahwa perjalanan wisata Nusantara sampai 523,22 juta perjalanan selama Januari hingga Mei 2026. Ya, dan dikatakan Menteri Pariwisata bahwa wisatawan domestik ini berperan penting untuk menjaga stabilitas industri pariwisata nasional, ya. Dan tentunya adanya program desa wisata ini juga ternyata adalah strategi untuk memperluas manfaat ekonomi dari aktivitas wisata, ya. Kemudian juga Kemenpar mendorong adanya peningkatan kualitas dan jumlah desa wisata melalui pendampingan bagi desa potensial, penguatan jejaring antar desa, pemberdayaan masyarakat, sertifikasi desa wisata, sertifikasi halal bekerjasama dengan BPJPH, juga pengembangan KOPDES. Dan langkah ini diharapkan nantinya mampu menciptakan peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi kinerja positif sektor wisata ini enggak hanya terlihat dari pergerakan wisata domestik, ya pendengar, ya. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Mungkin informasi terakhir, ya, di opini publik. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah bersama kami di hari ini. Terima kasih buat pendengar kita yang sudah memantau kita, ya. Ada Pak Sopian Pangkus, Pak Irwan, Pak Syaril Takayama, Pak Udin, Pak Dian, Pak Ramadan, dan Pak Ahmad Irwan juga tadi yang sudah gabung bersama kita di pagi hari ini. Besok pendengar kita akan kembali menjumpai Anda mungkin dengan tema-tema yang lebih menarik lagi yang bisa Anda tanggapi bersama kami di Pro 1 yang hadir setiap hari Senin sampai Minggu, ya, dari pukul 7.30 hingga pukul 9 kecuali hari Minggu, ya. Kecuali juga ada silang Piala Dunia. Kayaknya enggak ada lagi, ya, silang Piala Dunia, ya. Udah dini hari semua gitu yang untuk pertandingannya. Saya kiri pendengar, terima kasih banyak buat Anda yang sudah bersama kami di program kita untuk opini publik untuk hari ini di edisi 16 Juli 2026. Saya pamit, selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Opini publik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saya sampaikan untuk Anda cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id ya, di mana pendengar ada informasi yang berada di media sosial TikTok yang berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Jadi dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan itu merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu, dan setelah kemerdekaan pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 di tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan sering berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Jadi pendengar, Bahlil tegaskan wajib bayar pajak TV mulai 2027 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu kenapa? Kok tumben senyum-senyum sendiri?
1: Gak apa-apa.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Terima kasih, ada informasi kembali dari pendengar ya. Kami juga akan informasikan untuk Anda dari media kbrnrri.co.id. Tapi ini ada informasi dari pendengar kita dari Pak Pairus yang melaporkan bahwa SPBU Jalan Koba dekat Hotel Aston Marina aman terkendali dalam penjagaan polisi, tidak ada antri. Sebagian dari SPBU di Kota Pangkal Pinang tidak mengalami macet atau antri karena ada pihak keamanan dari kepolisian menjaga di setiap SPBU. Bagaimana Kota Sengaliat? Wah, Kota Sengaliat bagaimana pagi ini? Kayaknya masih ramai ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak udah gabung sama kita pagi hari ini. Dan mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, kita masih menemani Anda dengan berbagai informasi-informasinya. Saya akan update kembali informasi untuk Anda masih dari berita-berita di portal berita kami di rri.co.id. Kita coba untuk menghadirkan informasi dari berita di Kota Sengaliat ya. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasinya. Di mana pendengar, dari informasi yang kami hadirkan untuk Anda bahwa BMKG Pangkal Pinang mengingatkan masyarakat mewaspadai meningkatnya risiko karhutla. Dan perakiran BMKG Pangkal Pinang Selamat Supriyadi mengatakan berdasarkan pemantauan titik hotspot ada 51 tersebar di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur. Dan karhutla tidak semata disebabkan cuaca kering, tetapi lebih banyak dipicu oleh aktivitas manusia, terutama bukan lahan dengan cara dibakar. Dan yang pastinya pendengar ya, ini diharapkan ya pengawasan dari pihak pemerintah, juga kesadaran masyarakat lah begitu ya, untuk semakin meningkatkan kewaspadaan di musim kemarau ini agar bisa mencegah terjadinya karhutla atau kebakaran. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selain itu juga pendengar, ada informasi lain yang masih kaitannya dengan musim kemarau ini, di mana dari BMKG juga menyebut wilayah Bangka Selatan ini menjadi daerah dengan tingkat kekeringan yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan wilayah lain di Bangka Belitung. Hal ini dikatakan oleh perakiran BMKG Pak Slamet, bahwa beliau menjelaskan kondisi Pulau Belitung masih relatif lebih basah karena belum sepenuhnya masuk ke musim kemarau, sementara beberapa wilayah di Pulau Bangka mulai mengalami penurunan curah hujan. Ya, kekeringan berlangsung lebih dari sepekan mulai berdampak terhadap berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah daerah. Bahkan beberapa kawasan saat ini telah mengalami kesulitan untuk memperoleh sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko kekeringan apabila masyarakat tidak melakukan langkah antisipasi sejak dini. Itu pendengar, dua informasi yang kami hadirkan untuk Anda bersama kami di Pro 1 dari berita-berita Bangka Belitungnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar masih menemani Anda bersama kami di Pro 1. Kita masih akan hadirkan dengan berbagai pilihan musik dan juga berbagai informasi-informasinya hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita nikmati kembali. Kali ini masih dengan pilihan musiknya yang sudah kami persiapkan dari meja tugas. Semoga bisa nambah semangat Anda ya yang masih aktivitas, atau juga mungkin saat ini ya masih di perjalanan. Hati-hati pendengar ya perjalanan Anda. Selamat tinggal sampai tujuan dan tetap bersama Pro 196,4 FM.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1. Kita masih lanjut masih dengan berbagai informasinya. Saya masih hadirkan untuk Anda kali ini pendengar informasi dari berita-berita di Bangka Belitung ya. Di mana pendengar Pertamina Patraniaga Bangka Belitung menegaskan bahwa pasokan BBM dari depot Pertamina berada dalam posisi aman dan penyaluran berlangsung seperti biasa. Antrian panjang terjadi di berbagai SPBU di Pulau Bangka beberapa hari terakhir murni dipicu oleh panikan warga dalam membeli bahan bakar atau panik buying. Jadi diminta ya warga jangan panik buying karena semua pasokan masih normal. Dan untuk langkah sudah diambil saat ini, pihak Pertamina juga sudah mengirimkan stok atau penyaluran prioritas ke SPBU yang memang membutuhkan prioritas lebih. Ini dikatakan oleh perwakilan Pertamina Patraniaga Bangka Belitung ya. Dimana hal ini juga ditanggapi oleh Bupati Bangka Tengah Gafri Rahman yang menyebut pihaknya telah memanggil Pertamina Patraniaga untuk membahas antrian panjang BBM di SPBU. Dan Gavi juga menyebut jika di Bangka Tengah jumlah SPBU memang sangat terbatas sehingga dia meminta agar SPBU Nibung kembali dapat melayani dan menjual BBM Pertalite. Itu berikan informasi kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk pagi jelang siang hari ini. Dan yang pastinya masih banyak dong informasi-informasi lain kami akan hadirkan untuk Anda di Pro 1 di 96,4 FM. Baik, kita lanjutkan kembali ya dengan pilihan musiknya yang kali ini kami hadirkan untuk Anda satu lagu lawas tapi masih cukup asik untuk didengar ya dari Harvey Malaholo, Katakan Saja.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Untuk meraih kesuksesan, tidaklah cukup dengan melakukan yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diperlukan. Winston Churchill.

0: Iya, mendengar beberapa pilihan musik sudah kita hadirkan untuk Anda. Terakhir dari Elemen ya, Pergi Lagi Dinda. Itu lagu di era-era tahun 90-an. Semoga bisa menghibur Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di kebersamaan untuk pagi ini. Baik, berdengar masih dengan informasinya. Kali ini informasi terakhir coba kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu laporan langsung dari reporter kami, ada Debi Nirwandi, pendengar di pagi hari ini, yang akan hadir melaporkan di mana Polda Bangka Belitung pastikan awasi penyaluran BBM subsidi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kita akan segera tersambung bersama reporter kami Debi Nirwandi, pendengar. Dan yang pastinya di berbagai informasi hari ini kami masih hadirkan untuk Anda. Baik, Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan kereta Kurniawan dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana isu kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian mengular di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Bangka Belitung ini menjadi atensi dari kepolisian. Kali ini Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Sihombing, memastikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan terkait penyaluran atau pendistribusian BBM melalui SPBU tersebut. Kapolda juga mengingatkan agar pendistribusian BBM bersubsidi ini harus disalurkan sesuai peruntukannya, di mana Kapolda juga memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke lapangan memantau agar tidak ada kemacetan di ruas jalan raya ataupun fasilitas umum sehingga tidak ada kemacetan yang terjadi. Kemudian Kapolda juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk jika ditemukan adanya keterlibatan anggotanya, pasti akan ditindak tegas oleh Jenderal Bintang 2 tersebut. Sementara itu, di sisi lain, sebelumnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik buying menyikapi isu kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini. Penjabat Sekda Bangka Belitung, Peri Aprianto, mengatakan bahwa hasil koordinasi pihaknya sementara dengan Pertamina bahwa stok BBM di Bangka Belitung masih dalam kondisi aman dan normal. Terkait dengan isu kelangkaan, kata Peri bahwa pemerintah provinsi segera mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi bersama pihak Pertamina, serta dihimbau kepada masyarakat agar tetap melakukan aktivitas pengisian dan pembelian BBM seperti biasa tanpa panik buying yang justru memicu antrian panjang di SPBU. Pendengar, memang jika dari Pertamina kita melihat ke belakang bahwa Pertamina menyatakan terjadinya antrian BBM di wilayah Provinsi Bangka Belitung belakangan ini dipicu oleh pengisian secara berulang, kemudian penggunaan QR code yang sama, kemudian ganda hingga penggunaan nomor polisi atau plat palsu yang terjadi sehingga memicu antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini. Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Pangkal Pit Bangka Belitung, Satrio Wibowo, mengatakan bahwa stok BBM di Bangka Belitung dipastikan cukup asal masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebihan, karena berdasarkan hasil monitor pihak Pertamina, jika ditemukan banyaknya pembelian yang berulang termasuk para pengecer. Pendengar, demikian rekan kereta informasi yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kembali ke Anda di studio.

0: 101.
1: Baik, mendengar dari reporter kami Debi Nirwandi, kami menuju ke reporter kami yang lain ya, pendengar, di mana kali ini kami akan coba terhubung bersama reporter kami, ada Rana Gusari, pendengar, yang akan melaporkan untuk Anda dampak kondisi cuaca ekstrim di perairan Presiden Ikan di Pasar Higieni Seru yang terbatas. Baik, kita akan coba untuk tersambung bersama reporter kami, Rana Gusari. Sari, laporan Anda.
2: Ya, baik, pendengar, di mana pantauan di Pasar Higieni Seru Pemali, pendengar, bahwa persediaan ikan segar di pasar cukup terbatas dan juga hanya beberapa ikan saja yang tersedia dijual di pasaran. Dan kondisi ini tadi disampaikan oleh pedagang di pasar tersebut bahwa kondisi cuaca ekstrim, angin yang cukup kencang, ini memicu terjadinya kenaikan harga ikan dan juga persediaan ikan yang kit hasil tangkapan nelayan. Dan juga pendengar, di pantauan RRI, ya, pantauan di Pasar Higienis hanya beberapa ikan seperti ikan tongkol, kemudian juga ikan singkur dan ikan tenggiri kecil, ini yang tersedia di pasar. Sementara untuk ikan lainnya itu tidak terlihat adanya di Pasar Higienis. Dan tentunya untuk harga ikan juga sedikit mengalami kenaikan, seperti ikan tongkol itu Rp50.000, dan harga ini tentunya mengalami kenaikan dibandingkan hari biasa, itu sebelumnya hanya sekitar Rp40.000. Sementara ikan singkur itu juga sama, Rp50.000, dari harga sebelumnya kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000. Sementara ikan tenggiri kecil itu seharga Rp80.000. Sementara untuk di hari-hari lain memang ikan tenggiri kecil tidak tersedia di pasar, namun karena memang kondisi cuaca saat ini, ikan tersebut ada di Pasar Higienis. Nah, sementara untuk ikan lainnya itu tidak ada dijual di Pasar Higienis. Dan juga pendengar, demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke kereta di studio.
1: Pendengar, demikian laporan langsung dari reporter kami, Rana Gusari, sekaligus mengakhiri kebersamaan saya, Reta, menemani Anda. Lanjut ada rekan saya, Novi Farida, pendengar, menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat siang, sampai jumpa, tetap bersama Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 1.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan kali ini. Saya Novi akan menemani Anda dengan rangkaian acara kita siang hari ini, yaitu lagu-lagu hiburan dan informasi. Baik, untuk pendengar, nanti ada beberapa informasi pilihan ya yang akan saya hadirkan juga menemani Anda. Tapi sebelum itu kita akan update informasi dulu dari reporter kita yang saat ini sedang berada di lapangan ya. Dan kali ini kita akan coba menghubungi reporter kita Irwan Aulia Rahman, pendengar, yang nanti akan melaporkan informasi untuk kita ya dari lokasi liputan, pendengar, yang mana DLH Bangka meninjau sekolah-sekolah yang daftarkan dalam penilaian Adipura. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pantau siaran kami Pro 1 melalui 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Baik pendengar, kita langsung saja sapa rekan kita Irwan Aulia Rahman yang akan melaporkan langsung dari lokasi terkait DLH Bangka yang saat ini sedang meninjau sekolah-sekolah yang daftarkan diri dalam penilaian Adipura. Baik, kami masih mencoba tersambung ya bersama dengan reporter Irwan Aulia Rahman. Dan tentunya pendengar, seperti yang kita tahu bahwa saat sekarang sekolah-sekolah sedang menggiatkan ya beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan ya, salah satunya adalah ya ini berkaitan dengan persiapan untuk sekolah Adiwiata dan juga berkaitan dengan sekolah hijau, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda memantau siaran kami, pendengar, dan berikut kita sampaikan juga ya peringatan dini cuaca untuk wilayah Bangka Belitung, pendengar. Ya, untuk update informasi ya masih berpotensi hujan ya di beberapa wilayah di Provinsi Bangka Belitung ini, pendengar. Dan ya ini untuk informasi selengkapnya nanti kita akan simak lagi dari peringatan ini cuaca wilayah Bangka Belitung. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama reporter kami Irwan Aulia Rahman yang akan melaporkan terkait DLH Bangka yang meninjau sekolah-sekolah yang daftarkan dalam penilaian Adiwiata. Baik rekan Irwan, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Novi dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Bapak Boyandra, yang mengatakan pihaknya sudah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang sebelumnya telah didaftarkan dalam penilaian Adiwiata 2026. Dan sekolah tersebut baik dari tingkat SD maupun dari tingkat SMP. Dan pendengar, ada dalam kunjungannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka melihat kesiapan para sekolah yang tidak hanya membangun program lingkungan atau berbudaya lingkungan hidup, tetapi juga mereka mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang untuk penilaian Adiwiata seperti rumah kompos dan juga tempat sampah yang membedakan antara organik dan anorganik. Lalu juga ada mereka program untuk recycle sampah dan program-program lainnya. Dan tadi juga Pak Boy mengatakan bahwa ada beberapa sekolah juga yang melakukan langkah-langkah inovatif, yakni seperti SD Negeri 24 Sungai Liat, yang dimana mereka dari merecycle sampah menjadi batako, jadi menjadi produk yang bernilai. Dan mereka juga memiliki beberapa tempat untuk mencetak batako yang ada di belakang sekolahnya. Dan selain itu juga ada juga program yakni di lahan konservasi mereka menanam bakau atau mangrove yang tidak hanya ditanam tetapi mereka juga terus secara berkala melihat perkembangan bakau tersebut hingga terus tumbuh. Dan pendengar, diharapkan dengan beberapa sekolah yang didaftarkan di penilaian Adiwiyata ini diharapkan dapat menang tidak hanya di level provinsi namun juga hingga level nasional. Demikian laporan saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Kembali ke studio Rekan Novi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Irwan yang tadi sudah melaporkan ya langsung dari lokasi terkait di LH Bangka yang meninjau sekolah-sekolah yang daftarkan dalam penilaian Adiwiyata, pendengar. Selanjutnya menemani Anda pendengar siang hari ini, pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi tentunya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan salah satunya tentunya saya juga masih mengutip dari rri.co.id, pendengar, ada beberapa informasi yang kami hadirkan juga untuk menemani Anda pendengar. Dan salah satu di antaranya informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana BMKG fokuskan OMC di 6 wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Ya, baik, jadi informasi ini pendengar kami kutip dari kbrn.rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Nah, itu menyatakan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC akan dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Jadi sebelumnya OMC lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pendengar. Menurut BMKG, perubahan pendekatan ini berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir ya. Jadi dampaknya itu terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap batas maupun hambatan terhadap aktivitas penerbangan, pendengar. Dalam menentukan pelaksanaan OMC, BMKG juga menggunakan sejumlah parameter, salah satunya tinggi muka air tanah gambut yang dipadukan dengan analisis potensi pertumbuhan awan hujan ya. Nah, saat ini OMC juga diprioritaskan di 6 provinsi memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi akibat dari luasnya sebaran lahan gambut, yaitu di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, pendengar. Nah, itu ya satu informasi buat Anda terkait BMKG fokuskan OMC di 6 wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Dan tentunya ya untuk pendengar kami juga dengan kondisi sekarang ya di musim kemarau atau musim kering ini, berhati-hati dalam mungkin aktivitas kita seharian di saat mungkin akan membuka lahan atau juga mungkin sedang membakar sampah di rumah, itu pastikan benar ya, ditunggu, jangan dibiarkan, karena khawatir juga dengan kondisi sekarang ini yang namanya musibah itu memang tidak bisa kita duga, tapi setidaknya kita juga wanti-wanti untuk melakukan pencegahan, pendengar. Nanti kita akan lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti saya akan hadirkan informasi lain, tetap bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baik pendengar, satu pilihan lagu yang saya pilihkan juga si Love You miliknya Once Mekel pendengar ya, dan mudah-mudahan juga bisa menemani aktivitas Anda nih dimanapun saat ini Anda menjalankan aktivitas, baik itu di instansi pemerintah ataupun swasta atau juga yang aktivitas di pasar ya, lagi dengerin siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, atau untuk Anda juga yang sedang mobile ya, mudah-mudahan lagu tadi juga mungkin sedikit mengingatkan Anda nih dengan lagu-lagu kalau Anda masih muda dulu ya. Baik, kali ini pendengar saya ada informasi nih, Komisi 7 DPR RI ini mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, dan Komisi 7 juga mendorong agar setiap belanja negara itu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia ya. Dan apresiasi ini juga disampaikan dalam rapat kerja pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai bahwa keberhasilan Kementerian UMKM itu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Jadi Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menjelaskan Kementerian UMKM merealisasikan anggaran itu sebesar 425,65 miliar atau 97,36% dari pagu 437,21 miliar pada tahun 2025. Jadi pendengar, tentunya capaian ini menempatkan Kementerian UMKM di peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi. Jadi menurut Maman, efektivitas penggunaan anggaran ini tercermin dari sejumlah capaian program. Dan di sepanjang 2025 saja, untuk penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR itu mencapai 270 triliun kepada 2,75 juta debitur, dengan 163,9 triliun diantaranya itu mengalir ke sektor-sektor produktif, pendengar. Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat daya saing UMKM melalui fasilitas legalitas usaha, kemudian sertifikasi dan pembinaan kewirausahaan. Hal ini juga sebagai bagian dari target mencetak 10 juta wirausaha baru di tahun 2025. Kementerian UMKM juga memperluas peluang pasar dengan melibatkan 57,600 pelaku UMKM sebagai pemasok program makan bergizi gratis atau MBG, pendengar. Nah, itu ya satu informasi berkaitan dengan DPR yang minta anggaran Kementerian UMKM itu tetap tepat sasaran, pendengar. Nah, sementara itu dalam kesempatan lainnya juga ada kaitannya mengenai BPOM juga pastikan mempermudah perizinan UMKM untuk dukung koperasi Merah Putih, pendengar. Jadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar ini memastikan pihaknya akan mempermudah proses perizinan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Jadi langkah ini juga dilakukan untuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih yang dilaksanakan di berbagai daerah nantinya. Jadi Taruna juga mengatakan bahwa kemudahan perizinan ini diberikan agar produk-produk UMKM desa dapat lebih cepat masuk ke dalam ekosistem koperasi Desa Merah Putih, dan standar keamanan dan mutu produk kemudian tetap ya menjadi prioritas utama dari BPOM. Nah, sementara itu Taruna juga mengatakan BPOM berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program koperasi Desa Merah Putih ini, dan ia mengakui permohonan perizinan dari pelaku UMKM terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini juga menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Nah, selain mempermudah perizinan, BPOM juga akan melakukan penyaringan produk yang masuk ke jaringan koperasi Desa Merah Putih. Jadi prioritas ini akan diberikan kepada produk-produk dalam negeri untuk memperkuat daya saing UMKM lokal, pendengar. Dan langkah ini juga dilakukan agar produk yang beredar aman, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Dan Taruna juga menegaskan percepatan perizinan bukan berarti menurunkan standar pengawasan, pendengar. Nah, itu ya informasi mengenai BPOM, pastikan permudah perizinan UMKM untuk dukung koperasi Desa Merah Putih.

0: anu Pak wirausaha.
1: Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh mandi lagi.
3: Waduh aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ning sih. Kasian Ina bejo nunggu lama.
3: Eleh makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

dari Wonder Girl pendengar. Saya hadirkan juga ya untuk Anda yang suka lagu-lagu yang agak-agak sedikit ngebeats ya. Mudah-mudahan juga bisa menemani rutinitas Anda di tempat kerja. Hari ini pendengar, secara nasional nih ada kegiatan Presiden Prabowo yang hari ini dijadwalkan meresmikan groundbreaking Blok Masela hari ini pendengar. Jadi Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek raksasa lapangan abadi Blok Masela di Laut Arapura, Maluku pada hari ini, pendengar. Jadi proyek gas strategis nasional ini memiliki nilai investasi mencapai sekitar 355 triliun, pendengar. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan peresmian proyek ini menjadi agenda Presiden Prabowo pada hari ini, pendengar. Namun pemerintah masih menunggu keputusan terkait kehadiran Presiden secara langsung atau virtual. Saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden hadir secara virtual, Bahlil menyebutkan keputusan tersebut akan ditentukan kemudian ya. Jadi Blok Masela ini merupakan salah satu proyek gas terbesar

yang dimiliki oleh Indonesia, nilai investasinya itu mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 355 triliun dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Proyek ini memiliki potensi cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik atau triliun kubik feet atau TCF, dan gas yang dihasilkan nantinya akan diolah menjadi gas alam cair atau LNG melalui fasilitas kilang di darat, pendengar. Jadi kilang LNG Blok Masela ini dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai 9,5 juta ton per tahun. Nah, selain itu proyek ini juga akan menghasilkan 150 juta standar kaki kubik per hari gas pipa dan juga 35 ribu barel kondensat perharinya. Jadi proyek lapangan abadi Blok Masela ini telah menjadi perhatian sejak lama karena proses pengembangan ini berlangsung cukup panjang, pendengar, dan kontrak bagi hasil Blok Masela pertama kali ditandatangani antara Inpex Corporation dan juga pemerintah Indonesia pada 16 November tahun 1998 ya. Itu artinya hampir 3 dekade setelah kontrak ditandatangani, proyek ini baru masuki tahap pembangunan. Jadi pemerintah berharap pengembangan Blok Masela dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor migas Indonesia, pendengar. Nah, itu ya informasi Presiden yang dijadwalkan resmikan groundbreaking Blok Masela hari ini, pendengar. Nah, sementara itu kita beralih dulu ke informasi-informasi lain, pendengar. Ya, ini kaitannya dengan antrian BBM subsidi di SPBU Bangka Belitung ini masih mulai berkurang ya. Ya, ini informasinya yang mana antrian kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU khususnya di Kota Pangkal Pinang itu mulai berkurang, pendengar, karena Pertamina melakukan percepatan pendistribusian stok BBM di sejumlah SPBU daerah, pendengar. Yaitu informasinya dan dikatakan oleh Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kepulauan Bangka Belitung Satrio Wibowo Wicaksono bahwa kemarin ya, yaitu tidak ada lagi menemukan antrian panjang kendaraan di SPBU ya. Ia mengatakan berdasarkan hasil peninjauan PT Pertamina Patraniaga Bangka Belitung bersama tim di sejumlah SPBU yang dilakukan pada Rabu lalu, kondisi antrian sudah kondusif dan tidak ada lagi antrian panjang kendaraan roda 4 maupun roda 2 di SPBU, pendengar. Dan selain itu juga Pertamina tidak ada kendala dalam pendistribusian BBM bersubsidi dan non-subsidi di sejumlah SPBU, namun karena adanya panik buying di masyarakat yang mengakibatkan terjadi antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir, pendengar. Dan salah satu warga Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Rita mengaku tidak lagi mengantri ya untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU ya. Dan ia juga mengatakan pada Selasanya ya memang terjadi antrian panjang hingga meluber sampai ke jalan ya. Namun pada keesokan harinya tidak ada lagi antrian panjang di SPBU. Demikian juga pengakuan dari sopir angkutan kendaraan suplai telur ayam, Sandi, yang mengaku tidak lagi antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi Pertalite, pendengar. Nah, itu ya informasinya terkait antrian BBM subsidi di SPBU Bangka Belitung itu sudah mulai berkurang, pendengar. Nah, sementara itu dari Pertamina Bangka Belitung sendiri blokir ada 800 barcode kendaraan pengerit BBM subsidi, pendengar. Jadi PT Pertamina Patraniaga Bangka Belitung telah memblokir 800 barcode atau QR code kendaraan dan plat nomor polisi palsu karena terindikasi melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di daerah ini, pendengar. Dan yang mengatakan pemblokiran 800 barcode kendaraan dan plat nomor polisi palsu sebagai langkah PT Pertamina Patraniaga Bangka Belitung untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat manfaat kepada masyarakat, manfaat subsidi daerah ya. Selain itu, pemblokiran barcode kendaraan juga sebagai langkah mengantisipasi antrian panjang kendaraan di SPBU-SPBU. Dedi mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, antrian kendaraan panjang beberapa hari terakhir itu dipicu banyak kendaraan yang melakukan pembelian berulang-ulang di SPBU dengan menggunakan plat nomor palsu atau barcode ganda, pendengar. Jadi yang menghimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak panik buying ya, karena stok BBM di Bangka Belitung masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu dihimbau masyarakat juga untuk bijak menggunakan energi, terutama pembelian BBM, karena ketersediaan BBM khususnya bersubsidi
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bangka Belitung, pendengar. Jadi sekali lagi ini yang disampaikan oleh Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kepulauan Bangka Belitung, Satrio Wibowo Wicaksono, pendengar. Ya, jadi Pertamina Bangka Belitung itu memblokir 800 barcode kendaraan pengerit BBM subsidi, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda memantau siaran kami, masih banyak rangkaian informasi lainnya yang akan saya hadirkan menemani Anda, khususnya bagi pendengar kami yang saat sekarang ini masih melaksanakan berbagai rutinitas di tempat kerja.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 1.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Cinta Bilang Begitu dari Velvet ya. Satu lagi yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Dan ada informasi juga mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026 di 7 desa Kabupaten Bangka Selatan ya, yang digelar pada 14 Juli kemarin berjalan dengan aman dan lancar, pendengar. Jadi disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangka Selatan, Imam Mubarok di Tobuali ya. Jadi yang mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2026 di Bangka Selatan ya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar, dan juga kondusif. Dan pihaknya juga sudah menerima hasil pleno penetapan calon terpilih Pilkada Serentak yang dilaksanakan di 7 desa di Kabupaten Bangka Selatan. Adapun dari hasil Pilkada Serentak di 7 desa Kabupaten Bangka Selatan, yakni Desa Jeriji, Kecamatan Tobuali, Wiwin Suseno ya, dengan perolehan suara sebanyak 824 suara. Kemudian di Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Maringgis, 720 suara. Kemudian di Desa Paku, Kecamatan Payung, Mariono, 956 suara. Kemudian di Desa Simpang Rimba, calon terpilih Muhammad Saini, 732 suara. Kemudian di Desa Bangka Kota, Kecamatan Simpang Lima, Sri Hartati, 1013 suara. Kemudian di Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai, Ahmad Habibi, 887 suara. Dan Desa Celage, Kecamatan Kepulauan Pongo, Sulpiadi, 423 suara, pendengar. Nah, sekali lagi untuk 7 calon kepala desa terpilih oleh Pilkada Serentak 2026 ini, ya mudah-mudahan nanti bisa menjalankan amanah ya yang diberikan masyarakat dengan baik dan tentunya mampu membangun desa menjadi lebih maju dan juga lebih sejahtera, pendengar. Nah, itu ya pendengar terkait Pilkada Serentak di Bangka Selatan yang berjalan aman dan lancar, pendengar. Selanjutnya sesaat lagi pendengar kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dulu untuk mendengarkan penyampaian dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. They do deserve it. They do. They do deserve to be back on 11 times.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Lilia Nadia melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskjold. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskjold mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loon dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan 2 game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini, mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
3: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Ya, Siva silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3.

Pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan melarang penggunaan gawai, jam tangan pintar atau sejenisnya, melainkan mengatur penggunaannya agar mendukung proses pembelajaran. Pembatasan penggunaan gawai tersebut juga diantaranya bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman, serta meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Nanti kami akan bahas sejauh mana pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa menghambat literasi digital peserta didik, bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai tren pertumbuhan positif pariwisata nasional. Kinerja sektor pariwisata Indonesia ini menunjukkan tren positif di semester awal pada tahun 2026, di mana Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta wisatawan atau naik sebesar 5,83% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga mencatat surplus kunjungan Wisman dibandingkan jumlah warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri. Pada Mei 2026, surplus tersebut mencapai 830 ribu kunjungan atau meningkat sekitar 15,48% dibandingkan Mei tahun lalu. Nanti akan kami perbincangkan ini selengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai fenomena Rishdul Qiblah sebagai momentum memastikan arah kiblat. Fenomena Rasdul Kiblat ini kembali dapat disaksikan masyarakat Indonesia di tanggal 15 dan 16 Juli 2026. Pada momen ini matahari akan berada tepat di atas Ka'bah, sehingga bayangan benda yang berdiri tegak lurus dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk memverifikasi sekaligus mengkalibrasi arah kiblat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data astronomi, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada Rabu 15 Juli 2026 dan Kamis hari ini 16 Juli 2026 pukul 12:27 waktu Arab Saudi atau pukul 16:27 waktu Indonesia Barat. Dan fenomena ini dikenal dalam ilmu falak sebagai istiwa azam atau Rasdul Kiblat. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengajak umat Islam untuk memanfaatkan fenomena ini untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat. Nanti akan kami bahas lebih jauh juga mengenai fenomena Rishdul Qiblah ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan untuk menemani kami sore Anda pukul 16:10 waktu Indonesia Barat dialog sudut dengar parlemen dengan topik Indonesia tertekan kebutuhan batubara dan harga BBM bersama narasumber Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariani Oekon. Dan tentunya kami juga akan hadirkan beragam peristiwa aktual lainnya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Demikian Safira. Indonesia menyediakan.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar, dan kali ini kita beralih dulu ke pilihan informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda kali ini pendengar. Dan ya, berikut ini ada informasi yang kami hadirkan ya dari rri.co.id Jakarta pendengar, dan yang kami hadirkan untuk Anda kali ini pendengar berkaitan dengan KPK yang menggeledah 9 lokasi terkait dugaan pemerasan oleh Bupati Sukoharjo. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 9 lokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah selama 2 hari terakhir. Ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo, Eti Suryani. Pendengar, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan ini merupakan kelanjutan perkara dugaan pemerasan berupa upah pungut dari BPKAD Sukoharjo. Menurutnya, penyidik juga mendalami dugaan setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Pemkab Sukoharjo. Menurut Budi, praktek ini diduga merupakan kelanjutan dari pola yang sudah berlangsung sejak masa bupati sebelumnya. Hal ini ditemukan setelah KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Pada Selasa 14 Juli 2026, penyidik menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Sukoharjo, kemudian kantor Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Dari kegiatan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik, dokumen, uang tunai, serta perhiasan. Namun KPK belum merinci nilai uang maupun barang yang diamankan tersebut. Sehari kemudian, penyidik kembali melakukan penggeledahan di 3 lokasi, diantaranya kantor Dinas Pendidikan, kantor BPKAD, dan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo. Pendengar, jadi Budi mengatakan penggeledahan ini dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan guna memperjelas konstruksi perkara. KPK menduga Bupati ETS meminta setoran rutin dari sejumlah OPD yang kemudian dikumpulkan setiap 3 bulan melalui orang kepercayaan. Jadi penyidik masih mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Selain Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, ETS, KPK juga menetapkan 2 tersangka lain terkait kasus tersebut, yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Sukoharjo, Richard Trihandoko, dan Kabak Umum Setda Sukoharjo, Tri Mulyo. Pendengar. Nah itu pendengar ya, satu informasi terkait KPK yang menggeledah 9 lokasi terkait dugaan pemerasan oleh Bupati Sukoharjo.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Baik, pendengar, sebelum itu kami juga hadirkan informasi radiogram atau berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungaliat yang telah diajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungaliat, Anifa Indrayani binti Holin, NIK 1903741019300003, tempat tanggal lahir Oki, kediaman di Dusun Karya Mukti RT 019-002 Desa Fajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, dengan domisili elektronik pada email nyanyukindrawati@gmail.com sebagai penggugat. Kemudian jimat Stio Bin Dulgani NIK 1802-022-00781-0003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo 20 Juli 1981. Pendengar, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Dusun Mukti, Karya Mukti RT 019-002 Desa Pajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Pengadilan Agama Sungaliat beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat. Demikian pendengar, satu radiogram baru saja kami sampaikan untuk Anda dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, terima kasih atas kebersamaannya yang hingga saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan kali ini saya akan ajak Anda untuk menemani pendengar ya dalam acara kita melekat mengenal lebih dekat, pendengar. Dan kali ini yang akan saya hadirkan adalah beberapa koleksi lagu miliknya The Massive ya. Dan seperti apa kiprah dari The Massive, jangan kemana-mana. Dan tentunya akan saya temani Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Di koleksi lagu miliknya The Massive ya, dengan Jangan Menyerah pendengar, dan lagu ini juga sempat hits beberapa waktu lalu pendengar. Berbicara mengenai The Massive ya, ini adalah grup musik rock alternatif Indonesia. Itu domisilinya di Jakarta, terdiri dari 5 orang anggota. Ada Rian Eki Pradipta itu di vokalis, kemudian Nurul Dama Ramadan di gitar, kemudian Dwiki Aditya Marsal di gitar, Rayi Kurniawan Iskandar Dinata di bass, dan juga Wahyu Piaji di drum pendengar. Jadi The Massive itu berdiri pertama kali di awal 3 Maret 2003 ya. Itu pertama kali dibentuk. Jadi nama The Massive sendiri berasal dari bahasa Inggris massive, semacam pengharapan agar bisa meraih hasil terbaik ya mungkin di kancah musik nasional. Nah, kemudian di tahun 2006 Massive ini sebelum berganti menjadi The Massive pernah memulai debut album pertama mereka, judulnya Menuju Nirwana, di bawah label indie Malta Music Indonesia. Namun album pertama mereka dalam nama Massive kurang laku di pasaran ya. Jadi nama mereka itu mulai melambung setelah berhasil memenangkan kompetisi musik My Life Once pada tahun 2007 dengan juara 1, mengalahkan beberapa kontestan lain seperti Geisha, Not Viera, Beautiful Monday, dan Coin, serta yang lainnya. Mereka pada saat itu mengikuti ajang kompetisi My Life Once pada tahun 2007 dan sudah berganti nama dari awalnya Massive menjadi The Massive dengan hit single Tak Bisa Hidup Tanpamu pendengar. Jadi The Massive ini akhirnya merilis debut album pertama mereka berjudul Perubahan tahun 2008 ya. Judul lagunya Cinta Ini Membunuhku sebagai lagu andalan mereka. Jadi lagu ini sangat populer sehingga semakin melambungkan nama mereka di kancah musik nasional. Kemudian di akhir tahun 2008 The Massive membuat wadah perkumpulan bagi para penggemarnya dengan nama Massiver pendengar. Jadi di bawah kontrak Musika, perusahaan label musik besar Indonesia, The Massive merilis album pertama judulnya Perubahan tahun 2008 ya, dengan lagu mereka Cinta Ini Membunuhku. Kemudian The Massive mulai diperhitungkan di kancah internasional pendengar, di kancah musik nasional dulu ya. Dan kemudian tahun 2009 The Massive kembali merilis 2 single ke dalam 1 mini album special edition dengan judul Mohon Ampun Aku dan Jangan Menyerah, lagu yang tadi sudah kita dengarkan. Menurut Rian, vokalis The Massive, proses pembuatan mini album ini sangat singkat dan dirilis untuk menyongsong bulan Ramadan 1430 Hijriah waktu itu yang jatuh menjelang akhir Agustus 2009. Meskipun kedua lagu ini bukan dimaksudkan sebagai lagu religius, tetapi unsur ketuhanan dan agama juga sangat kental. Kedua lagu ini sukses mendobrak rekor penjualan dan mengukuhkan The Massive sebagai band top Indonesia dengan rekor penjualan digital sekitar 7,5 juta kali unduh ya. Kemudian kepopuleran The Massive ini memicu band lain ya. Band ini juga bereksperimen dengan berbagai genre pada album kedua Perjalanan tahun 2010 dengan hit singlenya Rindu Setengah Mati. Kemudian Sudahi Perih Ini, Apa Salahku, Semakin, dan Jangan Pergi. Pada album kedua, mereka bekerja sama dengan Kevin Aprilio dan membuat lagu Sendu yang sukses menjadi soundtrack sinetron Kejora dan Bintang, yaitu Rindu Setengah Mati ya. Dan album ini dijual di toko kaset di seluruh Indonesia dan juga online shop ya. Kemudian dilanjutkan dengan album ketiga judulnya Persiapan tahun 2012. Album ketiga The Massive berjumlah 12 lagu dengan hit single Natural, kemudian Pergilah Kasih, Aku Kehilanganmu, dan Nyaman. Jadi album ini dijual di toko kaset terdekat di seluruh Indonesia dan online store pendengar. Kemudian dilanjutkan dengan album keempat yang dirilis tahun 2014, The Massive dengan Hidup Lebih Indah, dengan 9 lagu baru dan 3 lagu lama dari album sebelumnya. Jadi album keempat itu dibuat dengan harapan musik The Massive ini dapat membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang mendengarnya. Jadi didukung dengan lagu yang riang seperti Batu, kemudian Esokan Bahagia, itu fit Ariel, Momo, dan Giring ya. Kemudian Cahaya Hati. Jadi album ini cukup spesial karena sudah dirilis dengan bentuk CD, bentuk vinil atau piringan hitam. Jadi album ini dijual di gerai Texas Chicken seluruh Indonesia, di toko kaset dan online store pendengar. Kemudian di Februari 2015 penyanyi stop legendaris Indonesia Rintu Harahap meninggal dunia. Nah, untuk mengenang berbagai karya yang telah diciptakannya, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia membuat sebuah proyek di mana para musisi muda mendaur ulang lagu-lagu Rinto. Beberapa label rekaman ikut bergabung, salah satunya Musika
Studio, label yang menaungi The Massive, Kau Yang Kusayang, kemudian dirilis dengan album tribut Rinto Harahap, Kami Mengenang Rinto Harahap ya. Jadi itu pendengar. Nanti saya akan lanjutkan kembali sekilas berkaitan dengan The Massive ini, dan berikut ada lagu perdana mereka yang saya hadirkan kali ini, Cinta Ini Membunuhku.

Baik pendengar, hingga di sini dulu kami hadirkan menemani Anda dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat bersama The Massive. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: belakangan ini kita lihat kalau ada agak antri panjang di lapangan gitu. Sambil kita melihat apa yang menjadi problem dan permasalahannya.
1: Kami edukasi tentang bahaya pinjol ilegal yang meresahkan dan menjerat keluarga dan kadang-kadang bisa merenggut nyawa ada yang sampai bunuh diri.
2: Radio Republik Indonesia, sengalian dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini, untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya Kapolda Kepulauan Bangka Belitung beri atensi ke jajaran nyawasi penyaluran BBM. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghimbau masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung beri atensi ke jajarannya awasi penyaluran BBM. Debi Nirwandi melaporkan.
0: BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada.
3: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terkait pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapolda mengingatkan agar pendistribusian BBM bersubsidi harus disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Kapolda juga telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan guna mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Ia juga menegaskan tidak akan pandang bulu jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk jika ditemukannya adanya keterlibatan anggotanya.
0: Pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada agak antri panjang di lapangan gitu. Sambil kita melihat apa yang menjadi problem dan permasalahannya, dan kami tadi menemukan ada solusi-solusi. Saya pikir nanti ini akan dibawa dengan rapat di pemerintah daerah besok. Mudah-mudahan nanti ada solusi untuk antisipasinya. Yang jelas gini, pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi harus disalurkan kepada orang yang diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.
3: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Aprianto, mengatakan berdasarkan laporan sementara dari pihak Pertamina, pasokan ketersediaan BBM di Bangka Belitung saat ini dalam kondisi aman dan normal. Terkait adanya isu kelangkaan, Ferry menjelaskan pemerintah Provinsi Babel segera mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama pihak Pertamina untuk memetakan kondisi real yang terjadi di masyarakat.
4: Nah, itu nanti kan kita akan koordinasi dengan Pertamina hal yang terjadi seperti apa. Tapi laporan sementara dari Pertamina pada posisi sekarang kuota untuk BBM kita di Bangka Belitung pada posisi yang normal. Yang kita harapkan ke masyarakat tidak panik ya terkait dengan ini, dan diharapkan secara normal bisa menggunakan ataupun membeli BBM seperti biasa.
3: Sementara itu, sebelumnya Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang, penggunaan QR code yang sama ganda hingga penggunaan nomor polisi palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghimbau masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal. Selengkapnya Alip Julian Toro melaporkan.
1: Masyarakat kami edukasi tentang bahaya pinjol ilegal yang meresahkan dan menjerat keluarga dan kadang-kadang bisa merenggut nyawa ada yang sampai bunuh diri.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online pinjol ilegal dan berbagai bentuk penipuan digital yang masih banyak memakan korban. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan, hingga saat ini OJK telah menindak lebih dari 12.000 aplikasi pinjaman online ilegal. Selain pinjol ilegal, OJK juga banyak menerima laporan masyarakat terkait penipuan digital. Mulai dari panggilan telepon palsu, pencurian data pribadi hingga rekayasa sosial untuk berbagai platform media sosial.
1: Kalaupun masyarakat kepepet harus pinjol, gunakanlah pinjol yang legal karena syarat-syarat akses data, tingkat bunga itu sudah diatur agar masyarakat itu terlindungi. bunganya tidak sembarangan seperti rentenir gitu ya. Terus tidak bisa penagihannya yang sembarangan, akses data masyarakat juga tidak bisa sembarangan, itu sudah diatur.
5: Ego menghimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan dan telah terlanjur mentransfer uang agar segera melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan memperbesar peluang rekening tujuan diblokir sehingga dana korban masih berpotensi diselamatkan. Berdasarkan data OJK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat sekitar 2.900 laporan penipuan digital. Tingkat keberhasilan pemulihan dana korban bervariasi tergantung pada kecepatan laporan diterima serta aliran dana yang sudah berpindah. Sebagai korban masih dapat memperoleh kembali bagian dana yang hilang. Namun tidak sedikit pula yang gagal dipulihkan karena dana telah dialihkan ke berbagai rekening maupun aset lainnya, termasuk aset digital dan luar negeri. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka membangun jalan 9 km melewati program TNI Manunggal Membangun Desa atau TEMD di Desa Deniang. Berikut laporan Ratna Agusari.
6: Salah satu cara yang terbaik lah untuk membuka jalan.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu sasaran utama TMMD ke-129 yang secara resmi telah dibuka Bupati Bangka Ferry Insani. Bupati Bangka mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan akses jalan diharapkan mampu membuka konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak tempuh masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
8: Saya suka ya, ada jalan-jalan yang tadinya mungkin sulit, ini kita buka shortcut. Dan ini cara yang salah satu cara yang terbaik lah untuk membuka akses jalan. Dan ini kan bukan hanya jalan ya, ada kegiatan tidak kesehatan, juga ada kegiatan yang lainnya, kemudian ada yang non-fisik ya Pak. Ini mudah-mudahan terus-menerus dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan masyarakat. Ini kan sebetulnya mendukung masyarakat banyak.
7: Ferry menjelaskan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik tetapi juga berbagai kegiatan non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selain pembangunan jalan, sejumlah program fisik lainnya turut dilaksanakan seperti pembangunan rumah layak huni, sumur bor, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung masyarakat lain. Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka Letkol CZI Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dirinya berharap pembangunan jalan sepanjang 9 km dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru.
9: Jalan 3 km lebar 1 meter, jalan fisiknya juga akan membangun RTLH, masih masuk umur. Nah, ini sangat bermanfaat sama masyarakat.
7: Danrem juga meminta agar seluruh sasaran pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui TMD ke-129 TNI bersama pemerintah Kabupaten Bangka terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dari Sungai Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka melakukan pembinaan sekolah di Wiata sebelum dilakukan penilaian untuk tingkat provinsi. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
10: Pasti penilaiannya dia ada tempat kompostingnya.
11: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka melakukan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang sebelumnya didaftarkan dalam penilaian Adiwiyata. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan pihaknya melakukan pembinaan dengan langsung mengunjungi sekolah baik tingkat SD maupun SMP. Dalam kunjungan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melihat program-program sekolah-sekolah Adiwiyata dan fasilitas penunjang lainnya, seperti tempat pembuatan kompos, daur ulang, penghijauan, tempat sampah tiga warna, dan kegiatan lainnya dalam berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
10: Alhamdulillah yang kita lihat memenuhi standar sesuai dengan item-item yang sudah ditentukan. Yang pasti penilainya dia ada tempat kompostingnya yang pasti di situ, itu penilainya tinggi itu. Ya, kemudian tempat pembuangan sampah itu ada di sekolah-sekolah itu jelas ya. Ada merah, ada hijau, ada kuning ya. Nah, itu nilainya tinggi juga. Kenapa? Itu salah satu bagaimana kita sudah memberikan pendidikan pengelolaan sampah kepada anak-anak kita.
11: Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bangka yakni SMP IT Yabunaya, SD Negeri 9 Pemali, SD Negeri 10 Sungai Liat, SD Negeri 11 Pemali, SD Negeri 7 Pemali, SD Negeri 3 Sungai Liat, SD Negeri 24 Sungai Liat, SD Negeri 15 Pemali, SD Negeri 1 Pemali. Boyandra berharap sekolah-sekolah tersebut berhasil ditetapkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dari Kabupaten Bangka, Yuron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Bustami Ahmad melaporkan.
12: Seperti daerah antara Kapuk dengan Nelang, itu agak di tengah-tengah hutan.
13: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun karena terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Belasan gerai tersebut tersebar di 7 dari 8 kecamatan yang ada. Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan, 19 gerai KDMP tersebut dominan berada di wilayah pedesaan yang terkendala aturan wajib aset atau lahan desa serta lokasi yang strategis.
12: Dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan karena di desa itu kan tidak ada lahan desa. Itu kan wajib lahan desa, kan? Kas desa. Aset desa di daerah dalam kampung, dalam kondisi ramai, strategis, sulit.
13: Baharudin menjelaskan, kendala yang terjadi saat ini terus dilakukan percepatan untuk mengejar target pembangunan fisik hingga 100%. Ia menyebut total KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka sebanyak 81 unit. Ada sekitar 14 KDMP yang sudah rampung 100% dan 53 diantaranya dalam proses penyelesaian bangunan fisik. Menurutnya, penyelesaian bangunan fisik sebanyak 53 unit ini ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini atau Juli 2026 karena akan diluncurkan serentak untuk tahap 2 oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus nanti. Sebelumnya, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengakui kendala yang terjadi, namun ia berharap permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat dan baik.
14: Ya, mudah-mudahan kan kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya, begitu ya. Jadi gerak maju bersama lah. Termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan, pengembangan, pengendalian lah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
13: Ia menyebut pemerintah daerah mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keluarga besar Polres Bangka tadi malam melaksanakan kegiatan kenal pamit Kapolres Bangka dari Kapolres Lama KBP Dedi Duit Tia Putra kepada AKBP Indra Ferry Dalimonte. AKBP Dedi Dwita Putra mengatakan Kabupaten Bangka merupakan daerah yang kondusif dengan kultur budaya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keterbukaan. Hanya saja Polres Bangka memiliki pekerjaan rumah untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas karena masih menjadi daerah terbanyak kasusnya di Bangka Belitung. Tentunya juga berharap kepada semua anggota untuk selalu meningkatkan integritas, disiplin, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan solidaritas dan berdedikasi untuk nama besar Polres Bangka dan Polri. Sementara itu, Kapolres Bangka yang baru dilantik AKBP Indra Ferry Dalimonte dalam sambutannya mengatakan, menjadi orang baru di Kabupaten Bangka tentunya perlu dukungan dari semua pihak dalam menciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif di daerah ini. Dalam kegiatan ini juga Bupati Bangka Ferry Insani memberikan apresiasi kepada Kapolres Bangka yang lama karena selama bertugas telah memberikan dedikasi yang tinggi dalam mengamankan bumi sepintu sedulang. AKBP Dedi dinilai merupakan sahabatnya anak muda di Bangka pecinta otomotif. Sedangkan untuk Kapolres yang baru, Bupati Bangka mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolres Bangka yang lama AKBP Dedi Dwitia Putra akan menjalankan jabatan baru sebagai Wadir Lantas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan Kapolres Bangka yang baru AKBP Indra Ferry Dalimunte sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Belitung Timur. Dua mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung resmi memulai praktek profesi lapangan di RRI Sungai Liat. Selengkapnya dilaporkan Tia Rosmeilanti.
15: Prosesnya diawali dengan acara penurunan resmi yang didampingi oleh langsung DPL kami yaitu Ibu Aripa.
16: Kegiatan dimulai Senin 13 Juli 2026, diawali dengan penyerahan mahasiswa oleh dosen pembimbing lapangan kepada pihak RRI Sungai Liat. Pada hari pertama, mahasiswa bersama koordinator lapangan RRI Sungai Liat membahas program kerja selama PPL. Mereka juga mendapat pembekalan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di lembaga penyiaran publik tersebut. Sebagai tugas awal, mahasiswa diminta membuat berita mengenai pelaksanaan PPL di dua instansi lain, yaitu

0: bagi seorang penyiar.
1: Yang saya sampaikan ke adik-adik bahwa dunia penyiaran itu tidak lepas dari awalnya basicnya adalah tulis-menulis. Bagaimana seorang penyiar bisa berbicara di radio kalau materinya tidak ditulis dulu?
0: Dosen pembimbing lapangan, Arifa, juga menyampaikan harapannya agar mahasiswa memaksimalkan PPL sebagai sarana belajar.
2: Harapan saya, selama menjalani praktik profesi lapangan, mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja, serta memahami penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, bisa bersikap disiplin, bertanggung jawab, aktif bertanya.
0: Sementara itu, mahasiswa PPL, Sabila Khairunisa, mengaku senang menjalani hari pertama.
3: Prosesnya diawali dengan acara penurunan resmi yang didampingi oleh langsung DPL kami, yaitu Ibu Arifa. Setelah itu kami langsung ditantang oleh Bapak Lalang, yaitu membuat berita yang di daerah kampus lah, seperti membuat berita PPL anak, KPID, dan TPRI.
0: Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan keterampilan menulis berita dan memahami

0: Kabupaten. Demikian Tia Rusmilati melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar Pro 1, RRI Sugaliat Bangka Belitung. Di kesempatan siang hari ini baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita daerah pendengar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk kesempatan kali ini tentunya saya juga masih akan lanjut menemani Anda dengan rangkaian acara kita berikutnya, yaitu sajian acara Pro Persada ya, yang akan hadir sesaat lagi pendengar. Tapi sebelum itu ada beberapa pilihan lagu selingan terlebih dahulu yang akan kami hadirkan ya untuk pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Dan pastinya nanti untuk Anda juga yang ingin bergabung pendengar, silakan saja ke nomor telepon kita seperti biasa, bisa digunakan ya di 94301 dan juga SMS dan WA kita di 0811 7179111. Kali ini kita hadirkan dulu ada Tere, Panggung Sandiwara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling

bunga darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961. Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai

Merauke serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Tadi pilihan lagu-lagunya sudah saya hadirkan ya. Dan kita lanjut lagi nih dalam acara Pro Persade kita sampai tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya terima dulu nih penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Halo, selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, makanya saya agak tebak-tebak buah manggi. Suaranya agak beda sama suaranya. Efek cuaca panas kali ya. Oke deh. Ya, benar. Baik. Bang Alek, biasanya kan kalau cuaca panas-panas kayak gini kan rentan ya. Pertama sakit tenggorokan, kemudian kadang-kadang kita batuk, pilek, flu. Nah, cara kalau Bang Alek sendiri nih, kalau udah kena nggak tahu apa boleh buat lah ya. Biasanya kalau untuk menangkalnya minimal jangan lah ya. Seperti itu biasanya apa nih? Mengkonsumsi air putih banyak-banyak kah atau seperti apa?
1: Air putih, air panas tuh.
0: Ya, air putih hangat ya. Rutin ya. Iya, jarang ya minum es ya. Ya siapa tahu kan ya. Ah, cuaca panas bener ini. Kayaknya minum yang dingin-dingin enak kayak gitu.
1: Sumur kutu perigi kutu macam air saya dingin. Kondak aman di sini. Manis sungai.
0: Oh, memang ada yang sungai dekat situ di Aibare ya?
1: Sungai lah.
0: Ada
1: ya? Rumah kutu ada Aibare.
0: Oh, jadi air sumur gak ngaruh. Jadi seger, masih mending seger mandi di sungai gitu.
1: Sungai, rumah tabun naik.
0: Oh, air sungainya ngalir ya di air bara ya?
1: Ah, payung tuh.
0: Oh.
1: Di jalan tuh kan?
0: Oh.
1: Nah, tuh hilir.
0: Oh, jadi lebih enak ya, lebih dingin airnya ya?
1: Airnya seger, dingin panas.
0: Oh, macam tuh. Jadi ingat anak-anak, kalau anak-anak tuh hobinya main nyemplung di air sungai, di air kayak air ngalir kayak gitu.
1: Soalnya hari Jumat, sebentar kan.
0: Oh gitu. Tapi banyak ya masih masyarakat di air bara yang mandinya di sungai kayak gitu ya?
1: Banyak, mas ini kolong kebatin tuh banyak.
0: Oh, baik. Oke, baik. Bang Alek, mau dengar lagu apa nih?
1: Baik-baik sayang, lagu dari Wali.
0: Oh, baik-baik sayang. Oke deh, ditunggu lagunya buat siapa tuh?
1: Dalam buat Amera. Ya, suami.
0: Ya. Yeah.
1: Damiri,
0: Pak
1: Irwan, Kak Irwan juga,
0: okay.
1: Bung Liman, buat semuanya ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Alek lah gabung ke kita di kesempatan kali ini ya. Dan lanjut lagi nih di belakang Bang Alek, silakan 94301 saya buka. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Selamat siang Mbak Novi.
0: Selamat siang.
2: Pro Persada 100% Indonesia.
0: Mm-hmm.
2: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bude Sumi, Bude Suminya juga gimana nih?
2: Ah, bodemu selalu saya lahir batin.
0: Alhamdulillah, ikut senang. Benar-benar.
2: Cuaca panas begilau sew.
0: Betul, betul cuaca. Cuaca pokoknya.
2: Tua tetap jiwa muda.
0: Oh.
2: Selalu. Kita tua ya.
0: Oke. Okay.
2: Muda kita tuh udah tua ya.
0: Oke, okay, Bude, kalau oke, kalau bicara soal cuaca panas, Bude Sumini, cuaca kayak gini kan, banyak orang itu kalau ini ngadem lah di luar, cuaca panas ya udah minum es. Kalau Bude gimana? Mengkonsumsi air putih biasa atau anget-anget atau es?
2: Enggak, aku enggak pernah minum es.
0: Kenapa alasannya?
2: Ngadem-ngadem aja di teras.
0: Oh, ya? Ngadem-ngadem aja di teras.
2: Es zaman dulu aku kurang suka.
0: Oh, gitu. Enggak sampai berendam ya, kayak apa namanya, kayak Bang Alek tadi kata kalau cuaca panas enak berendam di sungai gitu-gitu.
2: Wow, kita bukan kebo berendam di sungai. Karena enggak ada lagi sungai.
0: Betul sekali. Jadi ngadem di luar ya, apa menikmati angin sepoi-sepoi.
2: Angin mah pokoknya kata kita angin sepoi-sepoi lebih mantap.
0: Betul. Ya kan? Kalau di
2: air putih aja lah.
0: Bude, kalau di Parit Lalang masih banyak ya pohon-pohon ya?
2: Masih lah, aku keliling rumah juga pohon semua.
0: Oh, gitu.
2: Ada pohon kelapa, pohon jambu citra, jamaika, jambu air putih ada itu di
0: mana-mana. Oh, berarti ya. Asri dong ya, enggak gersang. Jadi kalau panas juga ada peneduhnya gitu kan, ada penaungnya gitu ya.
2: Ada. selalu ada.
0: Biasanya kalau
2: di teras rumah kan,
0: iya, benar.
2: Bikin hati kita bahagia.
0: Oh.
2: Di belakang rumah lihat ayam kita kukuruyuk, nah, ramai bikin hati gembira.
0: Gitulah. Iya, biasanya kalau di rumahnya ada ayam setiap jam itu dikukoki kuku-kuku.
2: Katanya. Kalau udah nyetok di belakang kasih telur ya. Pokoknya mantap lah, telur ayam gak usah beli kalau mau ayam aja.
0: Iya, berarti Bu Desumi itu sudah menerapkan ketahanan pangan keluarga sendiri nih.
2: Iya, di rumah kan ada tanaman.
0: Benar.
2: Ada jahe, lengkuas.
0: Iya, ya. Itu juga mengurangi pengeluaran Bu Dea. Benar.
2: Daripada tiang.
0: Iya. Jadi yang penting kita itu tinggal mikirin yang pokok-pokoknya aja, paling beras, minyak, kayak gitu kopi, ya, gula, minyak, kopi, paling ya. Iya, benar-benar. Itu namanya solusi ibu cerdas. Oke deh, baik Bu Dea, mau denger lagu apa nih?
2: Lagu apa ya, kita pop?
0: Lagu pop dong, kan 100% Indonesia.
2: Iya sih.
0: Iya.
2: Aku mau lagu dari Napa Jala.
0: Yang mana?
2: Akhirnya aku menemuimu.
0: Ketemu di mana?
2: Di Pangkal Pinang lah. Kalau udah di Pangkal Timur. Ayo kan,
0: gabung. Oke deh, baik, silakan Bu Dea, lagunya buat siapa?
2: Berkah Ahmad Irwan di Bandung Timur, biar sehat selalu di sana, bahagia selalu. Ayo cepat ke Pangkal Pinang. Nanti di awakmu, bro. Spesialnya buat Ibu Kori juga ya.
0: Baik.
2: Ibu Kori sehat selalu, bahagia selalu ya. Buat Bunda Rindu di Ampu ya. Babang John Arif, Bunda di Pangkal Pinang. Buat atau Dahlan di Bangka Barat ya. Buat Pak Aljadin juga. Buat siapa lagi ya? Putra Samba. Siap Putra Madura di Tepilang ya. Bapak Abraham 86 suruh menyala abangku. Buat Negalau juga di Ermes ya. Buat Mama Rati, Bunda Rindu ya. Buat siapa lagi, Bang Panji ya.
0: Baik.
2: Buat Bang Irwan juga di Air Kantung, Julia, Ambera. Ada Bang Niko ya. Ako ya, Ko Niko ya. Buat Nur Hadi, Babang Zulfaizar ya, Suhami di Puput, Bang Ramadan ya di Papua.
0: Di Sorong.
2: Bang Jai juga, ada Bang Gente ya. Di Belitung, Ria juga, Maria di Pangkal Pinang. Siapa lagi ya teman kita ini, banyak soalnya. Bang Romlan ya di Mutaba.
0: Baik.
2: Ada apa ada? Atau Dahlan ya, di BTN ya. Dekat Julia juga ada teman kita yang baru masuk, aku lupa namanya.
0: Salam sehat
2: aja lah ya. Buat semua lah dari A sampai Z,
0: bungkus
2: abis.
0: Oke.
2: Buat yayangku lah di Batu Timur, semoga sehat selalu. Ayo kan gabung. Cepat ke Pangkal Pinang, cukup aku sebelum aku jemput orang.
0: Ancok gawe. Kacau.
2: Kalau kita bilang kita jemput aku ke Pangkal Pinang gitu. Biar happy ya Mbak Novi ya. Mbak Novinya selamat bertugas.
0: Jaga
2: kesehatan ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Aku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalangku cabut, tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Bu Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Novi yang cantik dan santun. Pulang hati-hati ya sayang. Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bu Desumi udah gabung bersama kita. Dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali. Saya sapa untuk pendengar yang mau gabung lagi ya lewat acara kita di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan kali ini kita akan break sesaat, nanti saya akan kembali lagi menyapa Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, cek fakta siang hari ini, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi atau TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksi redaksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia atau PT FI. Sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Jadi setelah kemerdekaan, pemerintah memperlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Ya, baik pendengar Pro 1, kita lanjut lagi ya untuk menyapa pendengar kita yang sudah mengirimkan WA dulu nih. Saya sapa yang pertama ada Pak Yota yang ada di Bangka Barat ya. Biar panas kayak gini tetap ngopi deh biar nggak ngantuk katanya. Request lagu dari Angie Drive, Berhenti di Kamu. Oke deh, selamat semuanya aja ya buat Mbak Nopinya beraktivitas saja. Oke deh, makasih untuk pendengar kita. Ada Ibu Kori juga, Pro Persada, Mbak Novi, ngadem di rumah Mbak Novi kalau halaman Ibu luas nih. Oke sih. Salam buat Ibu, buat Budi, Sumi yang cantik, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Pak Irwan, Bung Yota juga ya. Dan buat Embera, buat Bung Jante, spesialnya buat Bang Nurdin ya. Moga saya selalu lagunya Pura-Pura Lupa dari Mahal Ini. Oke, ditunggu saja nanti lagunya kita hadirkan ya. Baik, kali ini saya sapa dulu pendengar kita. Ada Pak Odo di Jambi. Halo, masih siang Pak Odo.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang juga 100% Indonesia. Oke, deh, udah ngesot belum? Iya, ngesot. Tapi setidaknya kalau saya, Pak Odo, saya itu berlega hati karena suami saya kan kemarin tuh pegangnya Prancis ya, dia kalah juga dan saya juga kalah, jadi otomatis kami imbang dong draw. Ya.
2: Jadi draw.
0: Jadi draw, jadi nggak jadi cuci piring, dia saya juga nggak jadi neraktir gitu ya. Aduh, 2-1 tapi nggak apa-apa, perjuangan ekstra ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Cuma kalah taktik.
0: Kalah taktik ya, ekite.
1: Kalah taktik.
0: Siap. Iya, saya pikir kamu udah ngesot gitu kan ya, udah apa?
1: Bukan
0: gitu
1: ngesot, kan udah ya. Melangkah langka. Oh.
0: Iya, saya tuh berharap banyak pas satu nambah satu lagi kan semalam tuh kan, tapi ternyata nggak nambah lagi, ya udah deh nggak apa-apa ya, kita akui memang performa orang lebih siap gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi gimana Jambi, panas nggak hari ini? Panas gara-gara semalam ya karena nggak menang ya. Oke, panas nggak Jambi?
1: Alhamdulillah.
0: Panas ya?
1: Kalau untuk nyemur, kalau untuk apa namanya tuh cari-cari perlindungan adalah.
0: Oh, cari-cari perlindungan ada, naung-naungan ada. Di situ kenapa masih hijau-hijau ya di Jambi ya, di dekat tempat tinggal Pak Odo ya?
1: Betul. Oh, lagi banyak pohon-pohon.
0: Oh, masih banyak pohon-pohon. Walaupun panas pun nggak sangat kerasa karena anginnya juga cukup banyak ya.
1: Betul.
0: Saya pikir kamu sedang main ayunan nih sekarang. Iya.
1: Kacau deh. Ini namanya apa nama itu? Yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Bagus kan? Ya itu salah satu strategi menutupi kekecewaan itu tuh.
1: Betul. Iya. Itu kan enggak bisa dipungkiri ya kan. Iya.
0: Tapi enggak apa-apa, berharapnya nanti kalau ada Inggris dengan apa namanya sama apa juara 3 ya. Siapa ya, tahu
1: sama Prancis.
0: Sama Prancis kan. Nah, itu nanti itu masuknya juara 3 enggak apa-apa. Juara 1 silakan ambil, juara 2 silakan ambil, 3 enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Jadi kalau Prancis sama Inggris tetap Inggris ya.
1: Tetap ya.
0: Sayang jagoan kita itu enggak keluar performanya semalam toh. Itu yang jadi masalah. Betul.
1: Kan apa namanya tuh kan udah unggul satu. Seharusnya jangan lagi batasi, setidaknya kan nahan bola.
0: Yang
1: Argentina ketinggalan satu, masuk semua pemain penyerang. Inggris keluar apa namanya tuh udah tahu pemain apa namanya tuh masuk pemain penyerang Argentina. Pemain bertahan kunci di out. Aduh.
0: Iya, nanti kita training dulu ini apa nama pelatihnya ya, biar nanti kalau tanding sama Prancis nanti kayak gitu ya.
1: Iya. Kasih tutor.
0: Iya, kita kalah loh ya. Saya kalah sama Pak Irwan. Pak Irwan dia pilihnya Spanyol. Benar tuh dugaan dia itu. Jadi dia pilihnya Spanyol ini. Antara Argentina sama Spanyol, enggak tahu pegangnya siapa ya, Argentina kali ya.
1: Mungkin.
0: Iya, siap. Oke deh, baik Pak Odo, mau denger lagu apa nih?
1: Lagunya Bunda aja yang atur.
0: Oh iya deh, siap deh, makasih ya. Oke deh, silakan salamnya buat siapa tuh?
1: Salam buat semuanya aja yang lagi mendengar, yang lagi mendengarkan, yang kalah nggak usah nggak usah gitu.
0: Pado, kamu di ini loh sama Julia, katanya yang timnasnya kalah sama Argentina.
1: Aduh.
0: Ya udahlah, Julia enggak apa-apa, kita sama-sama ngesot.
1: Nah, sebabnya si Anu tuh Bang Dodo kan udah nunggu, udah lama nungguin loh.
0: Ah, itu.
1: Ini tuh pulang bareng ke Eropa.
0: Ya udah, mau beli souvenir nanti di sana di Amerika gitu ya, mau beli souvenir. Yeah. Kayaknya si Halan kan udah jalan-jalan.
1: Betul.
0: Julia tuh nggak tahu strategi kenapa Inggris itu harus dikalahkan, karena dia dikasih kesempatan untuk jalan-jalan dulu kan, sambil nunggu waktu final gitu.
1: Jadi kata, siap untuk menghadapi liga,
0: betul.
1: Ya kan?
0: Jadi kata Julia, hahaha, yang kalah ya juara 3 nggak apa-apa deh, kalau masih ada waktu dan tempat.
1: Iya.
0: Oke, thank you Julia. Kita nggak apa-apa, kita tos dari jauh nih. Oke deh, baik. Pado, lagunya saya serahkan ke saya ya, nanti saya hadirkan ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Itu aja. Yo.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia juga, makasih Pado, makasih udah gabung bersama kita siang hari ini. Oke, baik pendengar, ini tadi ada Bung Ramadan yang ada di Sorong ya. Ini ada lagunya masih tentangmu. Lagunya sedih banget ya kayaknya ya. Ya, selamat siang Mbak Novi Propersa. Ada, semoga tetap semangat dan sehat selalu ya, baik-baik aja, amin. Ya, request lagu judulnya masih tentangmu. Salam juga semua pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat yang masih beraktivitas. Selamat beraktivitas, semoga diberkahi selalu dan diberi kesehatan dan kebahagiaan akhir dan batin ya. Kalau soal topik, saya kalau cuaca panas kayak gini saya minum air putih biasanya sesuai dengan kebutuhan ya. Buan-buan Novinya, makasih. Sama-sama, makasih kembali nih Bung Ramadan yang ada di Sorong udah gabung bersama kita ya. Dan pendengar, nanti saya lanjut lagi. Selamat siang juga untuk Julia. Salam manis selalu buat kamu ya. Dan lagunya dikirim saja nih, lagu apa yang mau didengarkan siang hari ini. Dan kali ini kita hadirkan dulu satu lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Baik, pantau terus Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Demasi, Fit Rosa dengan David Noah ya pernah memiliki. Dan pendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan makasih untuk Julia yang tadi juga sempat kirim WA ke kita ya. Kalau siang ini ngadem aja di kamar Mbak sambil monitor radio RRI. Request lagunya udah kita putar, salamnya buat semuanya aja ya. Spesialnya buat Bang Putra Sambas ya, dan Ria di Blitung, Pak Ramadan, Pak Yota juga, Aliando di Jambi juga ya. Untuk Budi Sumi, Bang Niko, Bang Jante di Blitung, Paleman, Pak Irwan, Bu Rindu, Bung Romlan, Yulin, dan semua pendengar tanpa terkecuali. Nah, untuk Mbak Novinya, moga sehat selalu ya, tetap semangat walaupun Inggrisnya sudah terpental oleh Argentina. Iya, gak apa-apa, namanya juga olahraga ya. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia dan untuk pendengar yang lainnya. Makasih juga sudah stand by mantau siaran kita ya, Pro Persada untuk siang hari ini. Sesaat lagi saya juga pamit undur dari udara. Ada rekan saya yang lain, ada rekan Dudi yang akan menemani pendengar sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Inilah Tepang Pamungkas kita, dengarkan terus siaran Pro 1 Herari Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan informasi.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedege dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Kleman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik, ya dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: teh. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak, bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman
5: tetap
6: terus
5: aman.
6: Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listan?
6: Ya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak.
5: Ya?
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak.
5: Okay.
6: Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.

0: tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh

0: mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, Kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, ala-ala masakan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, Tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara civitas akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
3: Jambi sore ini,

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu sudah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
3: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemaraunya itu ada di bulan Juli sehingga Agustus tahun 2026 itu tahun ini. Nah, ya, tapi tidak merapiti untuk yang beberapa daerah, dan juga musim kemaraunya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September Oktober.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 16 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: PP PKK Kota Palembang mendistribusikan pemberian makanan tambahan PMT kepada ibu hamil berisiko stunting. Laporan Erlin Pertesa, RRI Palembang.
1: Iya pendengar, RRI dimanapun berada, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil yang masuk kategori beresiko stunting. Program ini merupakan bagian dari dukungan TPPKK terhadap program pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan penanganan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan, bukan hanya setelah anak lahir. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan stunting di Kota Palembang. Karena itu, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil beresiko stunting diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan.
2: Jadi ini merupakan salah satu program tujuannya adalah untuk membantu pemenuhan gizi bagi ibu hamil.
1: Berdasarkan data terbaru, jumlah balita stunting di Palembang menunjukkan tren penurunan. Dari 157 balita pada tahun 2025, jumlahnya turun menjadi 139 balita pada Juli 2026. Melalui berbagai program yang dijalankan, TPPKK Kota Palembang optimis target mewujudkan Palembang Zero Stunting dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut pendapat masyarakat Bandar Lampung mengenai upaya penurunan prevalensi stunting yang berhasil diimpun reporter M. Priyambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Fajar Sidik dari Bandar Lampung. Saya melihat upaya penurunan stunting memang sudah banyak dilakukan. Tapi masih ada beberapa kendala. Misalnya, masih ada orang tua yang kurang sadar pentingnya gizi anak dan jarang memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu. Selain itu, harga bahan pangan bergizi juga terkadang cukup mahal, sehingga tidak semua keluarga mampu memenuhinya. Menurut saya, selain memberikan edukasi, pemerintah juga perlu memperkuat bantuan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan agar program penurunan stunting bisa lebih efektif. Terima kasih.
2: Saya Nana sebagai mahasiswa. Saya sangat mendukung adanya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Menurut saya, program seperti pemberian makan tambahan, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan edukasi gizi memang sangat dibutuhkan. Jika orang tua memahami pentingnya gizi sejak masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun, tentu resiko stunting bisa berkurang. Harapan saya, program ini terus dijalankan dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
3: Halo, saya Kaila sebagai mahasiswa. Menurut saya, penurunan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat ya. Karena orang tua itu harus lebih memperhatikan pola makan anak, terus menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin membawa anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhannya. Kalau semua pihak bekerja sama, saya yakin angka stunting di Indonesia ini akan semakin menurun dan anak-anak ini bisa tumbuh sehat serta memiliki masa depan yang lebih baik.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi Yuslidar terkait upaya penurunan angka prevalensi stunting.
1: Langsung saja ini Ibu Yuslidar, bagaimana angka stunting sendiri di wilayah Provinsi Jambi saat ini nih, Bu?
2: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Mungkin kita bisa melihat, merujuk ke belakang bahwa tren capaian angka prevalensi stunting 3 tahun ke belakang, kita lihat pada tahun 2022 itu angka Provinsi Jambi itu sebesar 18%. Yeah. Dan menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 13,5%. Artinya kita bisa menurunkan sebesar 4,5 poin pada tahun 2022 ke 2023. Dan pada tahun 2024, nah ini kita melihat ternyata di 2024 angka prevalensi stunting Provinsi Jambi itu menjadi 17,1%. Artinya terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu kondisi di wilayah kabupaten kota, ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti Tebo, kemudian Tajam Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%. Nah, ini salah satu. Tentu nanti ada beberapa kendala-kendala lainnya terkait koordinasi koordinasi lintas sektor mungkin yang harus kita optimalkan. Dan kita secara lembaga itu kita sudah punya namanya TP3S. Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Nah, ini ketuanya adalah Wakil Gubernur. Kemudian di Kabupaten Kota itu ketuanya adalah Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Nah, harapannya dengan adanya TP3S ini, koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara optimal. Dan ini tentu juga peran dari semua OPD kita harapkan dapat secara bersinergi dan berkolaborasi bagaimana menurunkan angka stunting yang di 2024 ini meningkat menjadi 17,1%. Begitu yeah. Mbak Rizky.
1: Iya, yeah, artinya sudah ada terbentuk TP3S ini ya Bu ya di seluruh kabupaten kota.
2: Iya, yeah, betul, sudah ada.
1: Mungkin selain upaya pembentukan dari TP3S ini Bu, ada upaya lain dalam menurunkan prevalensi angka stunting ini di Provinsi Jambi? Karena kalau dibandingkan dengan 2023 kan kita mengalami peningkatan, namun kalau 2022 masih di bawah angka 2022 ya Bu ya?
2: Iya, iya. Kalau kita selain koordinasi lintas sektor yang tadi kita ada lembaganya atau ada forumnya yaitu TP3S, tentu kita terus melakukan yang namanya edukasi atau perubahan perilaku masyarakat. Yeah. Ini edukasi ini mengenai pola makan bergizi, kemudian bagaimana melakukan kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan rutin bagi ibu hamil. Nah, ini wajib kalau kita punya 6 kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sampai dengan semester ketiga dalam kehamilannya. Kemudian tentu pemanfaatan layanan posyandu ini masih menjadi tantangan karena memerlukan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kemudian tentu kita juga berharap dari anak-anak gendri kita. Yeah. Jadi BKKBN ini sudah perpanjangan tangan di bawah itu kita punya namanya Duta Gendri. Yeah. Atau program kita ada namanya program Generasi Berencana. Nah, adik-adik kita Duta Gendri inilah juga menjadi perpanjangan tangan BKKBN untuk melakukan edukasi kepada remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi. Edukasinya tentu terkait tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada yang namanya Triad KRR. Triad KRR, katakan tidak terhadap di luar pernikahan, kemudian katakan tidak terhadap pernikahan dini, dan katakan tidak kepada nafsa.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Literasi keuangan keluarga jadi upaya cegah stunting di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan edukasi literasi keuangan kepada pekerja informal dan keluarga berisiko stunting di Kabupaten Belitung. Hal ini sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mencegah munculnya kasus stunting baru. Kegiatan Bulan Literasi Keuangan Kepulauan Bangka Belitung dengan tema Keluarga Cermat Finansial, Anak Tumbuh Optimal berlangsung di Gedung Serbaguna Haji Ishak Zainuddin Pemerintah Kabupaten Belitung pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sapriyadi Santosa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Menurut Fajar, keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan menjadi bentuk dukungan dalam pencepatan penurunan stunting. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai pengasuhan, pemenuhan gizi, dan pencegahan stunting.
1: Jadi kegiatan kita hari ini sebenarnya kerjasama dengan OJK ya. Tetapi kalau BKKBN itu kan dalam penurunan stunting ada program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Terima kasih atas ada bantuan dari OJK. Jadi itu kerjasamanya, sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Ia menjelaskan dukungan yang diberikan dalam program tersebut tidak hanya berupa paket makanan bergizi, tetapi juga melibatkan berbagai mitra Otoritas Jasa Keuangan melalui bantuan pembangunan jamban, rumah layak huni, hingga edukasi kepada keluarga. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepulauan Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan, edukasi literasi keuangan diberikan agar masyarakat mampu mengelola keuangan keluarga secara lebih bijak. Ia mengingatkan masyarakat untuk memisahkan pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan dana yang disiapkan untuk tabungan maupun investasi.
3: Dengan pengelolaan keuangan di rumah tangga, di mana masyarakat harus paham memisahkan antara kebutuhan harian dan juga untuk investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kami edukasi tentang bahaya pinjol ilegal yang meresahkan dan menjerat keluarga dan kadang-kadang bisa merenggut nyawa ada yang sampai bunuh diri.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai pinjaman online ilegal yang dapat merugikan bahkan mengganggu kondisi ekonomi keluarga. Eko meminta masyarakat menggunakan layanan pinjaman yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila membutuhkan pembiayaan, karena tingkat bunga, mekanisme penagihan, serta perlindungan data pribadi telah diatur sesuai ketentuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah di Bengkulu berlangsung hingga September. Reporter Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu termasuk Kota Bengkulu masih akan berlangsung hingga September 2026. Meski demikian, kondisi kemarau tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan bukan berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. PMG BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Pandi Primadia Pratama mengatakan, pada Juli 2026, beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu memasuki puncak musim kemarau. Namun, karakteristik kemarau di Bengkulu berbeda dengan daerah lain karena hujan masih berpotensi turun meski frekuensi dan intensitasnya masih rendah. Ia menambahkan, kondisi musim kemarau di Bengkulu juga tidak berlangsung secara seragam. Ada wilayah yang mengalami kemarau lebih dominan, sementara daerah lainnya masih berpotensi diguyur hujan akibat kondisi atmosfer yang dinamis.
2: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli hingga Agustus tahun 2026, itu tahun ini. Nah, tapi tidak merata untuk yang beberapa daerah, dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September-Oktober.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meski cuaca cenderung cerah dan curah hujan menurun, potensi hujan lokal yang disertai angin kencang masih dapat muncul, terutama pada sore atau malam hari di beberapa kawasan. Selain itu, masyarakat juga diminta mengantisipasi dampak musim kemarau seperti kekurangan ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, serta potensi kebakaran lahan di wilayah yang rawan kekeringan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka membangun jalan 9 km melewati program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Desa Deniang. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur menjadi satu sasaran utama TMMD ke-129 yang secara resmi telah dibuka Bupati Bangka Ferry Insani. Bupati Bangka mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan akses jalan diharapkan mampu membuka konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak tempuh masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
2: Saya suka ya, ada jalan-jalan yang tadinya mungkin sulit, ini kita buka shortcut dan ini cara yang terbaik lah untuk buka akses jalan. Dan ini kan bukan hanya jalan ya, ada kegiatan tidak kesehatan, juga ada kegiatannya lainnya, kemudian ada yang non-fisik ya Pak. Ini mudah-mudahan terus menerus dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan masyarakat. Itu kan sebutnya mendukung masyarakat.
1: Ferry menjelaskan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik tetapi juga berbagai kegiatan non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selain pembangunan jalan, sejumlah program fisik lainnya turut dilaksanakan seperti pembangunan rumah layak huni, sumur bor, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung masyarakat lain. Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka Letkol CZI Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dirinya berharap pembangunan jalan sepanjang 9 km dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru.
3: Jalan 3 km lebar 10 meter, jalan fisiknya, dan juga akan membangun FTMH, masjid, masuk umur. Nah, ini sangat bermanfaat sama masyarakat.
1: Danrem juga meminta agar seluruh sasaran pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui TMD ke-129 TNI bersama pemerintah Kabupaten Bangka terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dari Sungai Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Kasus DBD di Sungai Penuh melonjak. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat terdapat 88 penderita hingga Juli 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus DBD. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Yep Rizal menambahkan hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 88 kasus demam berdarah. Data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia menambahkan laporan dari rumah sakit juga mencangkup sejumlah pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Sungai Penuh.
2: Kalau kita lihat kasus di 2025 kemarin, dari Januari sampai per 31 Desember itu ada 385 kasus. 385 kasus itu termasuklah kasus yang masuk dari kabupaten. Karena data yang kita peroleh, data yang kita himpun itu bukan hanya dari puskesmas, tapi juga dari rumah sakit Mayan Hatalim. Dan di satu sisi, rumah sakit Mayan Hatalim juga melayani masyarakat yang dari kabupaten.
1: Di samping itu, untuk menekan kasus DBD, Yep Rizal menghimbau kepada masyarakat agar rutin menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui pola hidup bersih dan sehat. Warga juga diminta untuk menguras tempat penampungan air, menutup rapat-rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengajak kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri kepada fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan evaluasi terhadap minimnya peminat pada penyelenggaraan SPMB tahun 2026-2027. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuan.
1: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bengkulu Tengah menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan setempat. Salah satu sekolah negeri yakni SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil menjaring satu orang murid baru sepanjang dibukanya masa pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan sekaligus Ketua SPMB Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto mengatakan bahwa pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Sosialisasi dan persiapan berkala sebenarnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menarik minat para calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Namun, Sulianto mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menyajikan tantangan yang sangat berat bagi pihak sekolah. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, terdapat beberapa faktor krusial yang akhirnya membuat para orang tua enggan dan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah.
2: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
1: Di sisi lain, salah seorang warga Bengkulu Tengah, Clara, mengungkapkan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh, khususnya bagi dunia pendidikan. Pasalnya dengan hanya mampu menerima satu murid baru, proses belajar mengajar akan tampak seperti les privat.
3: Menurut saya, fenomena di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah ini menjadi sebuah kejadian pendidikan yang tidak boleh dianggap remeh sih. Bayangkan saja, sebuah sekolah negeri dengan gedung dan guru yang lengkap, tapi suasananya berubah menjadi seperti tempat les privat hanya karena menerima satu murid. Pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya sekedar berkata yang penting pembelajaran berjalan. Dari pemerintah setempat segera melakukan penggabungan sekolah sih ke SMP terdekat.
1: Ditambahkan oleh Sulianto, fenomena ini menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi mendalam bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi sistem zonasi, pemerataan fasilitas hingga aksesibilitas sekolah. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Dinas Pendidikan bersama SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dan beberapa sekolah lain akan melakukan komunikasi untuk melakukan penataan kembali jumlah murid baru, agar sekolah yang hanya menerima sedikit murid baru dapat diisi oleh murid lainnya. Sehingga kekosongan di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dapat teratasi dengan baik dan proses belajar mengajar tidak terganggu.
4: Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju SP Waikanan.

0: Realisasi investasi di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2025, nilai investasi tercatat menembus lebih dari 500 miliar dan juga berpotensi mencapai 800 miliar rupiah jika ditambah investasi pelaku usaha mikro baru. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Nilai investasi di Kabupaten Waikanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan, Risep Vantri Roja mengatakan, pada 2020, nilai investasi di Waikanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Waikanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Waikanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Waikanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Waikanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru di tahun 2025 itu bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
1: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pro 1.

Baik pendengar, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar, di sore hari ini saya kembali hadir menyapa Anda di Bangka Belitung Sore edisi 16 Juli 2026. Tentunya di sore hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap pantau dan ikuti siaran kami. Dan baru saja kita sudah mengikuti rangkaian program kita, di antaranya ada Beranda Stacita yang kita relay dari Pro 1 Nasional, kemudian dilanjutkan Warta Belanja Sumba yang disiarkan dari Pro 1 RRI.

0: Jambi. Dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ragam pilihan informasi di Bangka Belitung sore.
1: Bangka Belitung sore ini.
0: Pendengar, informasi atau informasi dan juga himbauan kepada Anda, telah hilang surat pernyataan pelepasan dan penyerahan penguasaan fisik atas tanah dengan ganti rugi nomor 016/SP4FAT/RK/1/2012 atas nama Ratna Yulis. Bahwa surat tersebut hilang dan sampai saat ini tidak ataupun belum ditemukan. Bagi yang menemukan surat tersebut, harap menghubungi Nana di 0811-6606-202. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.
2: Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, pendengar, satu pilihan informasi kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini. Melansir dari portal rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan terus mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal dan berbagai bentuk penipuan ilegal atau digital yang masih banyak memakan korban. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan hingga saat ini OJK telah menindak lebih dari 12.000 aplikasi pinjaman online ilegal. Sementara itu, penyelenggara pinjaman online yang beroperasi secara legal tercatat sebanyak 94 perusahaan. Selain pinjol ilegal, OJK juga banyak menerima laporan masyarakat terkait penipuan digital, mulai dari panggilan telepon palsu, pencurian data pribadi hingga rekayasa sosial melalui berbagai platform media sosial. Eko menghimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan dan telah terlanjur mentransfer uang agar segera melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan memperbesar peluang rekening tujuan diblokir sehingga dana korban masih berpotensi bisa diselamatkan. Berdasarkan data OJK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sekitar 2.900 laporan penipuan digital. Tingkat keberhasilan pemulihan dana korban bervariasi bergantung pada kecepatan laporan diterima serta aliran dana yang sudah berpindah. Sebagai korban masih dapat memperoleh kembali sebagian dana yang hilang, namun tidak sedikit pula yang gagal dipulihkan karena dana telah dipindahkan atau dana sudah dialihkan ke berbagai rekening maupun aset lain, termasuk aset digital di luar negeri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti, saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya, melansir informasi dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim tersebut adalah klaim yang salah ataupun tidak benar. Dilansir dari Cek Fakta, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Jadi mendengar informasi yang beredar di media sosial menampilkan Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat adalah informasi hoax ataupun tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Masih di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Baik pendengar, di sore hari ini pukul 17.22 saya akan hadirkan informasi tips di ruang dengar Anda yang dilansir dari portal rri.co.id. Pendengar, nyamuk seringkali menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan di dalam rumah, terutama saat kelembapan udara meningkat di musim kemarau. Gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman, terutama saat malam hari. Selain itu, nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, demam kuning, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, pendengar, penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah kita. Lansir dari berbagai laman kesehatan, berikut ini 5 tips mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami. Yang pertama, meletakkan tanaman beraroma. Salah satu acara alami yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk. Tanaman seperti serai wangi, lavender, kemudian kemangi, mint, dan rosemary dikenal memiliki aroma yang tidak disukai oleh nyamuk. Tanaman tersebut diletakkan di teras dekat jendela maupun di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan cukup. Selain membantu mengurangi keberadaan nyamuk, tanaman ini juga membuat rumah terasa lebih segar dan juga asri. Lalu yang kedua, pendengar, menggunakan essential oil atau minyak esensial. Minyak esensial yang biasanya menggunakan untuk pengharum atau mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks juga dapat mengusir nyamuk. Minyak esensial beraroma citronella, eucalyptus, peppermint, lavender, maupun tea tree dapat disebarkan menggunakan diffuser. Tak seperti produk berbahan kimia, minyak esensial dapat membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau menyengat. Namun penggunaannya tetap perlu mengikuti petunjuk agar aman bagi seluruh penghuni rumah. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan. Kebersihan perlu diperhatikan dengan rutin menyapu, mengepel, dan membuang barang yang tidak terpakai. Selain itu, menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk juga penting untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Genangan air pada ember, pot tanaman, talang, maupun wadah lainnya perlu segera dibersihkan supaya nyamuk tidak bertelur. Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Lalu yang keempat, pendengar, yaitu menggunakan bawang putih. Aroma menyengat yang dimiliki bawang putih juga tidak disukai oleh nyamuk, sehingga membantu mengurangi keberadaannya di dalam rumah. Selain ampuh, bahan ini mudah ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga. Bawang putih direbus, lalu air rebusannya dimasukkan ke botol dan disemprotkan pada area yang didatangi nyamuk. Cara ini bisa menjadi alternatif alami bagi masyarakat yang ingin mengurangi penggunaan bahan kimia. Lalu yang terakhir, memastikan sirkulasi udara tetap baik, menyalakan kipas angin dapat membantu mengurangi gangguan nyamuk, karena embusan angin membuat nyamuk kesulitan terbang dan mendekati manusia. Cara ini juga membuat ruangan terasa lebih sejuk, terutama saat cuaca panas di musim kemarau. Nah, pendengar, meski sederhana, penggunaan kipas angin cukup efektif jika dipadukan dengan langkah pencegahan lainnya. Dengan menerapkan berbagai cara alami tersebut secara rutin, keluarga dapat terjaga dari gangguan nyamuk yang ada di rumah. Demikian informasi tips yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Kita akan segera menjelang pengajian suci Al-Quran, pendengar. Dan nanti sebelumnya kami akan hadirkan juga ragam pilihan lagu religi di ruang dengar Anda. Oleh karena itu, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

Seligar pukul 17:43 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita akan segera mendengarkan pilihan lagu religi Islam di ruang dengar Anda. Sebelum nanti kami akan hadirkan juga pengajian ayat suci Al-Quran di hari ini. Nanti tepat pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Membacakan surat Al-Anfal ayat 38 sampai dengan 41 oleh Qori'ah Tiswa Yunita. Dilanjutkan azan maghrib oleh Muazzin Rizal Fahru Rosi. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Seorang pemuda berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar jendela kereta api, ia pun berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang pemuda berusia 24 tahun itu berperilaku kekanak-kanakan. Pasangan muda itu melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda kembali berseru, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Akhirnya si pasangan muda tidak bisa lagi menahan rasa risih mereka. Si pria berkata kepada orang tua si pemuda, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa, Pak?" Orang itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari sana. Anak saya ini buta sejak lahir. Ia baru saja mendapat donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pesan moral dari kisah tersebut, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jadi, jangan cepat menghakimi orang lain tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Jangan lupa untuk selalu berupaya lebih berempati dan memahami sebelum berbicara dengan orang lain. Kisah inspiratif berikutnya. Pernah suatu ketika, ban motor seseorang kempis sepulang dari mengikuti pengajian rutin tiap pekan di rumah teman. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu sedang musim hujan. Akan tetapi, saat itu hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, seseorang berjalan menelusuri jalan untuk mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban motor saya bocor. Di mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya orang itu. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Terima kasih, Mas," ucapnya penuh semangat dengan rasa senang tak terkira. "Tidak apa-apa sampai harus berjalan ke jalan raya, asalkan ban bisa ditambal." Setengah jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi ternyata tukang tambal ban itu sudah tidur dan tidak bisa dibangunkan. Ia tetap tidak bangun walaupun sudah saya goyang-goyangkan tubuhnya. Saya mencoba memahaminya. Mungkin ia sudah terlalu capek sehingga digoyang-goyang juga tidak bangun. Perjalanan pun kami lanjutkan. Akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor setelah kami berjalan berkilo-kilo jauhnya. Saya senang luar biasa. Sambil menunggu tukang ban menyelesaikan pekerjaannya, saya meredung betapa mulianya pekerjaan bapak tukang tambal ban. Saya pun baru menyadari betapa pentingnya keberadaan mereka. Dan coba bayangkan apabila mereka tidak ada. Pesan moral, kita harus selalu menghargai setiap pekerjaan sekecil apapun. Sebagai contoh, meski sering dianggap sederhana, tapi dalam situasi tertentu, tukang tambal ban justru sangat membantu dan dibutuhkan.
1: Esensi buku. "You are so toxic and manipulative. I hate you so much." Karya Alvin Syahrin. Buku ini adalah buku hubungan antar manusia seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, menghargai, dan bertumbuh bersama. Namun kenyataannya tidak semua hubungan berjalan sehat. Ada hubungan yang justru dipenuhi manipulasi, tekanan emosional, dan bahkan perilaku toksik yang perlahan mengikis rasa percaya diri seseorang. Melalui buku ini juga Alvin Syahrin mengajak kita selaku pembaca memahami bagaimana bentuk manipulasi psikologis yang seringkali tidak disadari. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan bahasa yang ringan, lugas, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis juga tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan ilustrasi mengenai perilaku seperti gaslighting, silent treatment, hingga playing victim. Dengan pendekatan tersebut juga membaca lebih mudah mengenali apakah dirinya sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Tentunya pesan utama buku ini adalah bahwa tidak semua orang layak dipertahankan dalam hidup kita.

Memaafkan bukan berarti harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki batasan. Menghargai diri sendiri dan berani mengambil keputusan demi menjaga kesehatan mental. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita bahwa manipulasi seringkali hadir secara halus. Pelaku bisa saja terlihat perhatian, tetapi di balik sikap tersebut, terdapat upaya mengendalikan pikiran, emosi, dan keputusan orang lain. Karena itu, kemampuan mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik menjadi bekal penting agar seseorang tidak terus menjadi korban manipulasi. Buku ini sangat relevan sekali dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama bagi generasi muda yang aktif menjalani hubungan pertemanan maupun percintaan. Terkadang media sosial juga menjadi hubungan menjadi lebih kompleks, sehingga kesadaran terhadap perilaku manipulatif semakin dibutuhkan. Buku ini juga membantu pembacanya memahami bahwa menjaga kesehatan mental sangatlah penting dengan menjaga kesehatan fisik. Meskipun demikian, pembaca juga tetap perlu bersikap kritis. Tidak semua konflik dalam hubungan bisa langsung dikategorikan sebagai toksik. Setiap hubungan memiliki tantangan yang membutuhkan komunikasi, empati, dan penyelesaian yang bijaksana. Oleh karena itu, isi buku ini sebaiknya dijadikan bahan refleksi, bukan sebagai dasar untuk menghakimi orang lain. Secara keseluruhan, buku karya dari Alvin ini juga lebih kepada pengembangan diri yang memberikan wawasan tentang pentingnya mengenali manipulasi emosional dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga mengajak membaca kita untuk lebih mencintai diri kita, menetapkan batasan yang sehat, dan tidak takut meninggalkan hubungan yang hanya membawa luka. Pesan tersebut menjadikan buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memiliki hubungan yang sehat dan saling menghargai. Sekian esensi buku.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.
1: Guys, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial, maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus dipertanggungjawabkan. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun perekaman nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025.
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal? atau sejenisnya? Ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
18: Tidak ada.
16: Yang kami ambil
15: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
18: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
19: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
21: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
20: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
22: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesanan banjir, fasilitasnya tidak parah-parah sama kan. Terus sudah bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
20: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
23: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
24: Ya.
23: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
20: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
2: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
1: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
2: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
1: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
16: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk mereka ada comeback.
24: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
16: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
4: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar. Yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: luar biasa, ramai sekali Mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
4: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu mimbar agama Islam edisi hari ini berjudul Sambungkan Hati Kepada Rasulullah dengan Salawat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Choi Ruman. Dan sekaligus juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Bangka Belitung Malam. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang kita cintai. Kita mohon kepada Allah agar semoga acara kita ini menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi acara yang menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah, beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan inayah kepada kita sehingga kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah tersebut menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, baca Quran, dan semacamnya, atau ibadah tersebut meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena diberikan hidayah, petunjuk, diberikan taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taufiknya kepada kita, sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam karunia, hidayah tadi, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus datang terakhir. Tetapi beliau Rasulullah bersama kita umatnya diberi keistimewaan oleh Allah masuk ke dalam surga pertama kali. Ini adalah salah satu anugerah, salah satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada kita umatnya. Maka oleh karenanya kita perlu berterima kasih kepada Rasulullah atas jasa-jasa beliau Rasulullah. Kita oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan dan diberikan berbagai macam anugerah. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti ingin semuanya selalu bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya kita ini selalu bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya kita ini selalu diperhatikan, selalu dilihat, selalu disambungkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sambungan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya-cahaya iman. Allah menurunkan cahaya-cahaya iman, cahaya-cahaya hidayah, cahaya-cahaya keberkahan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jadi jika hati kita tersambung kuat kepada Nabi Muhammad, jika hati kita tersambung kepada Kanjeng Nabi, maka akan mengalir berbagai macam barokah dari Allah. Mengalir berbagai macam kebaikan-kebaikan ruhani daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sangat penting, sangat perlu adanya sambungan hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya kita selalu berusaha untuk selalu menyambungkan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segala macam kebaikan keberkahan itu turun ke dalam hati kita, turun ke dalam jiwa kita, turun ke dalam ruhani kita semuanya, sehingga hati kita menjadi hati yang penuh dengan cahaya-cahaya dari Allah berkat bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha untuk berusaha menyambung kepada Rasulullah. Lalu bagaimana caranya kita menyambungkan hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Bagaimana caranya kita supaya hati kita selalu bersambung kepada Nabi Muhammad, kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau teringat apa yang disampaikan oleh guru kami Syahina Kiai Fakhruddin Ghazali dalam salah satu dawuhnya, dalam salah satu makalahnya, beliau mengatakan, kata beliau, sarana pendekatan menyambung hati kita kepada Rasulullah, alat untuk menyambungkan diri kita, hati kita kepada Rasulullah itu adalah salah satunya adalah ketika Rasulullah sudah wafat, maka yaitu dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah, kata beliau. Jadi kata beliau, sarana, alat yang bisa menghubungkan diri kita kepada Rasulullah di saat Rasulullah, Nabi Muhammad sudah wafat, adalah memperbanyak solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dengan solawat, banyak memperbanyak solawat kepada Rasulullah, maka ini adalah salah satu upaya menyambungkan hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kalau pada masa sahabat, sahabat itu untuk menyambungkan hati kepada Rasulullah itu langsung bertemu dengan Nabi, langsung duduk di hadapan Rasulullah, langsung mendapatkan cahaya keberkahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hidup, dengan duduk di depan Rasulullah dengan penuh hormat, maka segala macam cahaya ilahi, kebaikan-kebaikan turun kepada sahabat-sahabat tersebut. Tetapi ketika Rasulullah sudah wafat, maka salah satu yang bisa menghubungkan hati kita kepada Rasulullah yaitu dengan kita memperbanyak solawat kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Perbanyak solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi solawat itu

menurunkan faid cahaya makrifat, cahaya ilahi, akan menurunkan hikmah, akan mengalirkan ilmu, akan mengalirkan cahaya keyakinan, akan mengalirkan cahaya keislaman dengan solawat tersebut. Jadi dengan kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, maka cahaya-cahaya ilahi daripada Allah, cahaya ilahi, cahaya keberkahan daripada Allah, cahaya yang penuh hikmah, cahaya ilmu, cahaya keyakinan, cahaya keislaman, akan semuanya masuk ke dalam diri kita berkat kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa keistimewaan kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi dengan solawat tadi itu sebagai pengganti kita bertemu berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengalirkan, mendatangkan cahaya-cahaya ilahi tadi. Oleh karenanya kita perbanyak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam solawat tersebut. Solawat ini bisa dibaca di mana saja. Bisa dibaca di rumah, bisa dibaca sambil berkendaraan, bisa dibaca sambil kita masak, sambil ngasuh anak, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ngambil yang pendek-pendek saja. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa keutamaan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi cahaya-cahaya hikmah, cahaya-cahaya makrifat tadi, cahaya-cahaya keyakinan keislaman akan menjadi kuat, akan menguatkan keimanan kita, akan menguatkan keislaman kita, akan menguatkan keberkahan cahaya dari ilmu kita. Jadi perbanyak solawat kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di hari Jumat. Kita bersolawat kepada Rasulullah itu di hari-hari lain itu sangat luar biasa. Keutamaan, keberkahan, manfaat dan pahalanya, keutamaannya itu sangat luar biasa di hari apa saja. Tetapi jika dilakukan di hari Jumat di atau di, dan juga dan di malam Jumat itu punya keistimewaan sendiri. Kata Rasulullah, aksiru alayya minas solati yaumal jumat dan juga malam Jumat, perbanyak solawat kepadaku di hari Jumat, di malam Jumat. Faman fa'ala dhalik kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Orang yang melakukan, memperbanyak solawat kepada Rasulullah di hari Jumat, perbanyak solawat kepada Rasulullah di malam Jumat, maka kata Nabi, kuntu syafi'an wa syahidan lahu yaumal qiyamah, saya yang akan menjadi saksi untuk orang itu di hari kiamat. Saya akan memberikan syafaat kepada orang itu di hari kiamat. Jadi selain keutamaan-keutamaan solawat yang lain tadi, selain keutamaan-keutamaan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lainnya secara umum diberikan oleh Allah di hari Jumat itu, apa untuk solawat, jika dilakukan, dibaca di hari Jumat dan juga malam Jumat, itu ada keistimewaan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tua kita dulu dan termasuk sekarang, kalau malam Jumat baca marhaban, solawat sama Nabi. Kalau malam Jumat baca berzenji, sekarang baca diulami, baca tuturor dan tiba dan lain sebagainya, dan maulid-maulid yang lain. Karena itu tadi, para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat yang dibaca kepada Rasulullah, solawat yang kita baca itu selain keutamaan yang tadi, ada juga beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi

wasallam. Apa di antaranya? Orang yang bersolawat kepada Rasulullah sekali, maka oleh Allah diberikan 10 rahmat. Dibalas oleh Allah dengan 10 rahmatnya, kasih sayangnya. Man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyara. Orang yang bersolawat kepadaku sekali, kata Nabi. Kita bersolawat sekali sama Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, misalkan seperti itu, misalkan. Maka 10 rahmat Allah diberikan kepada orang tersebut. Begitu luar biasa amalan yang khusus diberikan oleh Allah khusus untuk kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga keutamaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mewariskan husnul khotimah. Kata Nabi, man shalla alaihi alf marrah lam yamut hatta busyira lahu bil jannah. Hatta yubasyaru lahu bil jannah. Orang yang bersolawat kepadaku, sakal kata Nabi, 1000 kali, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali oleh Allah diperlihatkan, diberikan kegembiraan dengan surga. Jadi bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali itu tidak lama. Paling 15 menit dah sampai. Yaitu pakai solawat yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, paling 10 menit, 20, 12 menit, 13 menit. Yang bikin kita tidak bisa bersolawat kepada Rasulullah, kebanyakan megang HP, kebanyakan main HP, tidak sempat lagi kita bersolawat kepada beliau, Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga keutamaan kita bersolawat kepada Rasulullah adalah dosa kita diampuni oleh Allah. Kata Nabi, solatukum alayyah mahaqotun. Solawat yang kalian baca untukku mahaqotun, itu menghapus, melebur dosa-dosa kalian. Wah, luar biasa, apalagi di hari Jumat. Jadi melebur dosa, menghapus dosa-dosa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian terakhir, orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering bersolawat kepada Allah, hajatnya mudah dikabul oleh Allah. Kata Nabi, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhirati wa thalazina minha li dunyah. Kata Nabi, orang yang bersolawat kepadaku sehari 100 kali, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu setiap hari sehari 100 kali, maka Allah kabulkan bagi orang itu 100 hajatnya. 100 hajat. 70 hajat Allah penuhi di akhirat nanti. Dan 30-nya untuk hajat-hajat dunia. Jadi begitu luar biasa solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mari kita bersama-sama perbanyak solawat kepada Rasulullah sebagai penyambung hati kepada Rasulullah yang akan mengalirkan cahaya-cahaya barokah dan lain sebagainya kepada hati kita daripada Allah. Dan juga banyak pahala, kebaikan, manfaat-manfaat yang lain dari solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: Ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu, santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo, Tan. Kamu juga harus belajar, Tan. Biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap, susah, Mbal. Habis makan ini, ajarin gua ya, Bang.

0: 101.
1: Doing these phones up, they've had to

0: Berdengar di manapun Anda berada, masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya untuk pendengar, di kesempatan malam hari kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan dialog interaktif Ngobras ya. Ngobrol bareng komunitas, kita akan bahas MPLS ramah, budaya peduli lingkungan dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah.
1: Pro 1

0: 101.
1: Ya, pendengar, untuk Anda di manapun berada, kita akan membahas topiknya masih bersama Sebdurrahman Aris terkait dengan MPLS Ramah Budaya Peduli Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungan Sekolah. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 Sungai Bangka Belitung ada Bung Arinda Unigraha, ini selaku Ketua Becak Bubble, trainer peta bencana ID. Selamat malam nih Arinda.
2: Malam Bang Haris. Sehat, dan ya? Pendengar semua, alhamdulillah sehat. Baik. Dan tetap semangat kita.
1: Di sampingnya ada Bung Topandra, ini selaku tim edukasi Becak Bubble DKRB peta bencana ID ya. Selamat malam Bung Topan.
3: Malam juga Bang Haris.
1: Oh, udah lama enggak kelihatan ya. Merantau ke Pangkal Pinang ya Topan.
3: Iya, kita harus merantau.
1: Iya. Baik, kita ngobrolin MPLS Ramah ini, budaya peduli lingkungan dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Mungkin terkait MPLS Ramah ini, kemarin sempat ngisi materi atau bagaimana Arinda dari Becak Bubble sendiri?
2: Iya, kita tiap tahun alhamdulillah ada beberapa sekolah yang kita kolaborasikan untuk mengisi MPLS ini. Tahun ini juga ada beberapa, salah satunya tadi Bang. Tadi kita di SMK 1 Sungai Liat. Jadi kita tim Becak turun untuk mengedukasi dua hal. Nah, ini menarik untuk dibahas malam hari ini karena MPLS ini kan agenda tahunan sekolah ya. Masa transisi yang dari siswa SD ke SMP, kemudian SMP ke SLTA. Jadi pengenalan lingkungan sekolah yang baru. Nah, di mana sebelum mereka menjadi siswa-siswi di sekolah yang baru ini, tentunya harus mengenal lingkungan dulu. Nah, mengenal lingkungan bukan hanya sekedar mengetahui fisik sekolah, bangunan sekolah, tapi juga bagaimana cara mengatur interaksi. Nah, interaksi dengan guru, interaksi dengan warga sekolah, termasuk juga interaksi dengan lingkungannya. Karena di lingkungan sekolah ini kan banyak hal. Ada hal-hal yang kita soroti, terutama terkait dengan lingkungan hidupnya. Nah, di situ ada biodiversity. Di sekolah tentu ada tanaman-tanaman, ada pohon. Kemudian juga ada aktivitas yang berpotensi menimbulkan bencana. Bencana baik bencana alam maupun non-alam, kayak sampah. Sampah ini tentu siswa-siswi ketika baru masuk ini kan banyak. SMK 1 Sungai Liat tadi itu 358 orang. Nah, artinya 358 siswa baru ini kalau dia tidak memahami mekanisme pilah-pilih sampah di sekolah, otomatis nanti mereka akan menjadi penyumbang sampah di sekolahnya. Nah, kalau mereka tidak teredukasi dari awal, khawatir keberadaan mereka nanti malah merusak atau mengotori lingkungan sekolah. Nah, ketika mereka diedukasi dari awal, mudah-mudahan di langkah MPLS Ramah ini mereka bisa menyumbang untuk menjadi menjadi penyumbang dalam kebersihan lingkungan di sekolahnya.
1: Nah, ini kan MPLS Ramah hadir dengan semangat menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, menurut Arinda sendiri, mengapa pendidikan kebencanaan itu sebaiknya dimulai sejak hari pertama siswa masuk sekolah begitu?
2: Iya, ini penting Mbak Haris. Kita lihat di kurikulum MPLS Ramah tahun ini ada banyak hal ya, tapi dua yang menonjol ini terkait dengan lingkungan asrinya dan juga kesiapsiagaan bencana. Kalian di sekolah-sekolah ini memasukkan materi ini karena ini penting, erat kaitannya. Nah, karena tadi kalau lingkungan hidupnya tidak terkelola dengan baik di sekolah, maka bisa menimbulkan bencana. Apalagi kita di Kepulauan Bangka Belitung ini yang notabene-nya ini rawan bencana. Ada beberapa hal tadi yang kita sampaikan. Yang pertama tentu air pasang ataupun banjir yang sewaktu-waktu bisa. Nah, seperti kayak di SMK 1 Sungai Liat itu memang tidak banjir, tapi ketika curah hujan tinggi ada beberapa titik, ada beberapa daerah yang itu rawan tergenang air. Bahkan kalau curah hujannya satu hari dua hari itu bisa dikatakan banjir juga. Makanya kita tahun lalu menanam, memasang instalasi lubang resapan biopori di sana bersama tempat pembecak. Nah, dan kita cek ternyata titik banjirnya sudah berkurang. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, angin puting beliung. Nah, angin puting beliung juga sering terjadi di Bangka Belitung. Nah, tidak nutup kemungkinan juga terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ketika ini terjadi di jam pelajaran, nah, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Jadi mereka harus tahu. Kemudian yang ketiga, kebakaran.
1: Ya,
2: baik kebakaran di sekolah maupun kebakaran lahan, hutan dan lahan. Nah, ini kita sampaikan juga, jangan sampai anak-anak ini malah menjadi penyebabnya. Karena kebakaran ini kan ada dua ya, sumber api baik dari pemantik, korek dan sebagainya, atau dari arus listrik. Nah, dan ini khawatir juga di sekolah. Jadi kalau para siswa ini dikenalkan dari awal, sejak hari pertama sekolah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bentuk mitigasi Bang. Bentuk mitigasi sehingga apa yang mereka lakukan, aktivitas di sekolahnya itu lebih ramah lingkungan, kemudian lebih siap ketika menghadapi ada potensi-potensi bencana yang bisa timbul ini.
1: Oke. Kalau berbicara seberapa siap sebenarnya sekolah-sekolah yang untuk menghadapi kondisi tersebut, bagaimana kalau menurut Arinda?
2: Seobservasi kita sudah siap sebenarnya. Karena di sekolah kan ada unit kesehatan siswa UKS, kemudian ada PMI-nya, kemudian ada eskul-eskul yang mendorongnya. Tapi sebenarnya pas kita cek di MPLS ini, ternyata sekolah-sekolah itu harus membentuk kayak unit kesiapsiagaan bencana. Namanya unit edukasi kesiapsiagaan bencana sekolah.
1: Udah terbentuk ini ya?
2: Di beberapa sekolah sudah, di beberapa belum. Nah ini mungkin karena belum terlalu masif, tapi kita lihat aturannya itu sudah dari 2017 ternyata. Bahwa ada unit ini. Unit ini bekerja mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi ketika pra bencana seperti ini, menghadirkan edukasi-edukasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Kemudian pada saat bencana harus tahu ya. Kita lihat di SMK 1 Sungai Liat misalnya, dan beberapa sekolah di Sungai Liat itu sudah ada rambu-rambu ya. Ada titik kumpul assembly point, kemudian ada perlengkapan-perlengkapan kayak apar dan sebagainya yang itu bisa digunakan saat terjadi bencana. Ini sudah keren. Tapi alat-alat ini dan juga sistem ini tidak akan bekerja kalau warga sekolahnya belum paham. Nah, yang paling banyak kan tentu siswa ya. Siswa ini setidaknya harus dibekali dulu. Dan MPLS ini mungkin tidak cukup waktunya, harus punya pembekalan yang lebih utuh lagi. Tapi setidaknya 2 jam, 3 jam mereka dikenalkan. Dan pas kita cek juga tadi banyak yang belum tahu ternyata ya, Bang Topan ya, banyak belum tahu ternyata, oh di kita ada angin puting beliung, oh ternyata di kita bisa tanah longsor. Kita cek ternyata ada beberapa siswa yang itu memang tinggalnya berdekatan dengan lokasi tambang. Nah mereka tidak nyadari bahwa, oh bang di belakang rumah kami ada kolong, pacak longsor enggak? Ternyata bisa. Nah kalau itu tidak dimitigasi dengan baik. Nah itu yang kita sampaikan, Pak Aris.
1: Nah Bung Topan, sebagai tim edukasi yang sering turun langsung ke masyarakat dan ke lapangan, metode apa sebenarnya yang paling efektif ya agar materi kebencanaan mudah dipahami oleh anak-anak dan remaja?
3: Ya, saat MPLS ya kita mengenalkan dulu ya Bang. Karena pada saat umur-umur mereka yang bertahap dari SMP mau masuk ke SMA itu masih masih labil-labilnya bagaimana mereka bersikap santun terhadap guru. Kemudian kita kenalkan cara bersikap terhadap lingkungan dulu. Karena di lingkungan itu pasti dan pasti kita akan selalu berdekatan dengan lingkungan. Nah, anak-anak yang memang masih menuju fase remajanya, mereka akan berpikir bagaimana sih harusnya ya cara bersikap, kemudian melihat sampah yang ada di lingkungan sekolah mereka, apakah harus diputik atau harus dibuang ke tong sampah atau harus dipilah. Kemudian kita kenalkan caranya, caranya jangan hanya kita mengambil sampah kita buang ke tong sampah, tapi kita harus memilah dulu mana sampah yang basah, kemudian sampah yang kering. Kemudian kita kenalkan jenis-jenis sampahnya agar kita teredukasi untuk memilah. Kemudian kita berdayakan sampah itu, sampah yang bisa menyebabkan bencana tadi, termasuk banjir itu Bang.
1: Oke, jadi ada metode-metode apa biasanya yang dilakukan, apa ada ice breakingnya atau apa supaya masuk materinya?
3: Untuk hari pertama ini mungkin tadi sudah dilakukan di sekolah. Pada sebelum kita materi, kita untuk turun ke jalan dulu. Kita ada kegiatan kerja bakti Bang. Nah kerja bakti itu bertujuan untuk mereka sama-sama dulu bergotong royong agar mereka mengenal lingkungan sekolahnya dulu. Seperti apa sih sekolah ini, seluk yang kelas ini seperti apa, kemudian lingkungan di depan tempat upacaranya seperti apa, biar mereka tahu bahwasanya lingkungan sekolah yang harus mereka tempati ini. Karena mereka kan baru mengenal sekolah yang baru. Dari sekolah yang lama kemudian berpindah kepada sekolah yang baru, mereka harus mengenal dulu lingkungan mereka seperti apa itu. Kemudian baru kita edukasikan, kita sampaikan. Setelah mereka melihat bayang-bayang mereka, baru kita edukasikan terkait dengan lingkungan dan kebencanaan.
1: Nah misalkan jika terjadi bencana saat jam belajar berlangsung, tiga hal apa yang wajib dilakukan siswa dalam beberapa menit pertama sebenarnya?
3: Ya, yang pertama kita harus mengenal dulu. Mengenal bencana ini pertama itu disebabkan oleh apa dulu. Kemudian kita mitigasikan bencana, kemudian baru kita lakukan langkah apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Misalkan ketika ada gempa bumi, mudah-mudahan jangan ya kalau di Bangka. Atau banjir ya, banjir lah minimal. Kami sampaikan bahwasanya ketika terjadinya banjir, tidak boleh Misal ngecas HP, Bang. Kalau ngecas HP kan sangat rawan ketika airnya naik dan listrik akan menyambung ke air, mereka akan tersengat takutnya. Nah, kita sampaikan bahasanya jangan sampai siswa-siswa ini terkena sengatan listrik terhadap apa namanya yang disebabkan oleh banjir gitu. Itu kan bisa mengalirkan listrik lewat air.
1: Gitu. Ya, ya baik. Ada beberapa hal, tiga hal begitu yang bisa dilakukan ya. Nah ini kan di era media sosial ya, informasi mengenai bencana juga biasanya Arinda kan sering bercampur dengan hoax ya. Bagaimana sebenarnya cara mengajarkan siswa agar mampu memilah informasi yang benar?
2: Ya betul. Nah ini erat kaitannya dengan posisi kita sebagai tim edukasi dan duta kurangi risiko bencana di Peta Bencana ID. Jadi Becak Bebel ini salah satu bagian dari tim Peta Bencana ID. Nah di Peta Bencana ID kita mensimulasi dan mengajak serta mengajarkan kepada masyarakat cara melaporkan bencana yang sedang terjadi. Okay. Nah jadi ada platform Peta Bencana ID. Nah itu bisa mudah dipakai, tidak perlu unduh aplikasi Bang, tinggal buka website saja,
1: website
2: atau via WA bisa, via Telegram bisa. Ya caranya sangat simpel. Jadi bisa buka, para pendengar bisa buka langsung petabencana.id, petabencana.id. Nah di situ bisa melaporkan dan bisa melihat real time bencana sedang terjadi. Ada dua pilihan di sana, ada simulasi, ada juga pelaporan langsung. Nah untuk melihat detail ketika ada bencana yang terjadi bisa lihat di situ. Jadi sebelum meng-cross-check, salah satu cara meng-cross-check berita hoax ada nggak bencana di situ, kita bisa cek dari situ.
1: Keren nih.
2: Dan kita pun kalau misalnya lagi mengalami bencana, laporkan langsung di situ. Nah misalnya nih, tiba-tiba malam kebangun Bang, jam 1 mungkin lagi tidur siswa-siswi, angin puting beliung kencang. Nah ini bisa di foto, bisa di video, laporkan ke situ. Atau ketika mungkin tidak terjadi bencana, pakai simulasi tadi mau belajar. Nah itu yang kita di Beca bersama Bang Topan kita edukasi sudah beberapa tahun ini. Jadi masyarakat juga kan selama ini agak bingung nih, kalau mau ngelapor kemana, mungkin mau ke BNPB, ke Tim SAR sebagainya bisa, tapi butuh proses kan. Nah, salah satu yang cepat caranya di sini. Dan di sini terdetek nasional nanti.
1: Keren nih. Saya buka langsung ada 5 laporan aktif. Wah, ini ada
2: gunung meletus atau gimana.
1: Ya. Ini yang merah ini apa nih maksudnya? 1, 2 yang titik merah.
2: Nah, itu bisa dicek. Kalau dia bulat biasanya itu kebakaran atau karhutla, ada radiusnya berapa. Kalau simbolnya gunung, gunung berapi. Kalau banjir, air ya, mantapannya. Kemudian ada angin kencang dan sebagainya.
1: Keren. Ada kirim laporan juga ini.
2: Nah, kirim laporan. Jadi bisa di situ. Jadi enak nih Gen Z kan teknologi ya. Jadi kalau kita mengedukasi dengan cara seperti ini, mereka juga tertarik. Nah, ketimbang cara melaporkan bencana paling nelpon damkar dan sebagainya. Mungkin Gen Z kurang tertarik ya.
1: Nah, tapi ini kan aplikasi ya. Kalau di daerah terpencil misalkan Rinda.
2: Bisa Bang, ini
1: kendala jaringan dan lain sebagainya, ini gimana misalkan?
2: Yang penting ada jaringan internet.
1: Oke.
2: Kenapa? Ini bukan aplikasi, ini open source web, berbasis web, kemudian open source mapping. Jadi dia tidak memerlukan sumber data yang besar. Makanya Peta Bencana tidak memilih membentuk suatu aplikasi. Jadi tidak perlu unduh, tidak perlu di download.
1: Kita terima telepon dulu ya Rinda. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bung Haris.
1: Waalaikumsalam. Dari
0: para narasumber.
1: Deniang ini ya.
0: Salam kenal nih.
1: Pak Puji Deniang ya, di telepon WhatsApp kita. Halo.
0: Ya, halo, halo.
1: Ya, silakan ya. Pak Puji.
0: Nah, ini topiknya menarik juga ini malam ini ya. Terkait komunikasi kebencanaan gitu ya. Tadi betul ya, ada platform yang bisa dipakai buat laporan kebencanaan. Nah mungkin ya dari teman-teman ini, kalau boleh tahu dari mana ini yang ya?
1: Becak Bubble. Dan ini
0: Becak Bubble.
1: Nah,
0: jadi gini, mohon maaf sebelumnya kita bukan. Jadi kami di ORARI, Organisasi Radio Amatir Indonesia. Nah itu punya juga kegiatan pembinaan komunikasi kebencanaan. Bahkan kami lebih hanu itu via satelit, anu Bung Haris.
1: Oh iya, radio lah ya.
0: Iya, komunikasinya cukup cukup modal HP. Nah, itu bisa kita lakukan komunikasi, bahkan kalau yang sudah saya lakukan itu bisa antar negara. Negara yang sudah pernah saya hubungi via satelit itu. Nah, itu sampai ke India. Jadi, nah itu karena kan saat ini kita berbicara masalah internetnya. Kita nggak tahu suatu saat internet misalnya gara-gara bencana itu shutdown. Nah, bagaimana cara kita melaporkan? Okay. Nah, kalau kami di Orari, kita cukup pakai radio HT, ya, langsung ada satelit yang lewat. Nah, kita ada teknisnya, yang kita bisa laporkan bencana tersebut. Ya gitu. Dan langsung nantinya, ya, jika bencana tersebut bisa sampai terjadi seperti kemarin, ya, di Aceh, terus di Anu itu, langsung satelitnya kita dioperasikan itu setiap hari, setiap saat. Jadi, dia melintas, terutama satelit 8A2, satelit 8 gitu, IO 86 kalau ada bahasa Anu itu. Nah, itu setiap 90 menit dia melintas.
1: Okay.
0: Bisa kita gunakan. Nah, itu sangat-sangat Anu. Dan saya sendiri sering menjadi narasumber, ya, bagi adik-adik pramuka untuk kegiatan ENCOM namanya, Emergency Komunikasi. Itu via satelit. Bahkan nah, kalau untuk yang kita di darat, ya biasanya kita pakai kayak gitu. Itu Anu Bung Haris, mungkin mungkin dapat dikolaborasikan lah dari teman-teman Beca
1: Babel
0: untuk yang lain-lain. Jadi kita semakin apa namanya itu, ya, memang kita tidak bisa pungkiri, ya, teknologi kita semakin maju. Cuman apakah pernah terpikir bahwa yang sederhana, ya, kalau dulu kita cukup pakai kentongan, kentong 3 kali berapa. Nah, mungkin sekarang oke internet, tapi apakah kita tidak terpikirkan bahwa suatu saat mungkin, ya, karena keadaan yang cukup Anu, internet off, kayak gitu.
1: Baik.
0: Atau shutdown listriknya, terutama listriknya shutdown udah.
1: Oke.
0: Semuanya off semua gitu.
1: Oke, nanti bisa
0: dijawab. Itu mungkin saran dari saya, ya.
1: Kolaborasi lah.
0: Atau Anu, mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan teman-teman kami yang ada di Orari gitu.
1: Baik.
0: Itu Bung Haris.
1: Makasih, dan Pak
0: rekan-rekan Puji dari BCA Babel.
1: Ya. Baik. Gitu. Mungkin silakan.
0: Waalaikumsalam,
1: Arinda atau Bung Topan, silakan menjawab.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Puji. Ya, ini menarik, ya, Orari. Kebetulan teman-teman Becak juga beberapa kita bergabung di Orari. Kami juga bagian dari Orari, Pak Puji, ya. Kami dengan call sign Yankee Golf 4, Foxtrot Golf, Victor Golf. Nah, jadi memang Becak sudah menyadari ketika kita bergelut di kebencanaan, kita menyadari digital penting, analog penting. Nah, beberapa kegiatan kemarin sudah kita elaborasikan, Bang Haris, ya. Jadi Becak sudah mengajak Orari Lokal Bangka untuk emergency komunikasi, ya. Jadi sudah, kami rasa sudah lebih dari 300 anak muda kita latih bersama. Kemarin sudah turun juga waktu Becak bersama bersama BKSDA melaksanakan kegiatan peringatan 17 Agustus pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Maras. Nah, Orari kita libatkan, Orari juga sudah pasang posko, kemudian menitipkan alat komunikasi sehingga selama kegiatan berlangsung naik turun Bukit Maras, tim Becak Babel bersama dengan relawan-relawan kita pakai media komunikasinya Orari. Jadi masang pemancar, masang antena. Jadi untuk memitigasi bencana juga. Kemudian terakhir, akhir tahun kemarin, waktu kegiatan Becak bersama dengan Fordas, kita menyelenggarakan petaling pemuda cinta lingkungan di Tua Tunumpang Kalpinang. Orari Lokal Bangka dan Orda Babel kita libatkan juga. Jadi langsung ketua Orda Babel, ketua DPP Orda Babel dan ketua Orlok Bangka hadir untuk mengedukasi generasi muda. Jadi benar-benar main antena kemarin, Bang. Nah, jadi dan menarik juga ternyata bagi anak muda. Jadi dari sisi peta bencananya ke digital, dari Orarinya kita main ke analognya. Nah, ini menarik. Karena memang betul yang disampaikan Pak Haris tadi, bagaimana kalau di daerah terpencil. Ketika mungkin internet tidak ada, listrik jaringan padam, jaringan terputus, ya radio yang bisa kita andalkan.
1: Orari tadi.
2: Makanya Orari dan radio RRI ini penting untuk edukasi kebencanaan.
1: Baik, itu untuk Pak Puji, ya. Ini ada yang mau tanya, silakan, ya. Langsung aja lanjut dari siapa nih? 0896751 sekian. Ya, silakan nanti bisa lanjut, ya. Boleh bertanya langsung bersama dengan asumsi. Di belakangnya juga silakan pendengar. Kemudian untuk Bung Topan, ya, menurut Bung Topan, apakah siswa juga ini bisa menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dalam hal kesiapsiagaan bencana?
3: Ya, kita juga setiap harinya sebenarnya kita wajib untuk mengedukasikan baik kepada anak-anak, kemudian kita baik kepada orang tua dan masyarakat sekitar kita edukasikan lewat website ini, karena memang setiap orang rata-rata sudah pegang 1-2 handphone, Bang. Jadi tidak mungkin di zaman digital ini mereka tidak memiliki koneksi internet. Yeah. Tapi kita mengedukasi lewat website tadi, peta bencana. Kemudian peta bencana ini tidak hanya untuk internal peta bencana saja, Bang. Kita sudah bekerja sama dan sudah melakukan beberapa kerjasama dengan BNPB langsung, Bang. Okay. BNPB langsung, kemudian kita BPBD juga kita langsung kerjasama untuk saling mengedukasikan masyarakat terkait bagaimana ketika terjadi bencana kita sudah tahu lokasi bencana ini di mana titik-titiknya. Kita mengedukasikan lewat peta, Bang. Nah, beberapa bencana yang bisa dilaporkan terutama yaitu banjir, kemudian tanah longsor, kebakaran yang sudah tercantum di dalam website tadi, kita edukasikan lewat media handphone, kemudian bisa kita gunakan lewat media laptop dan sebagainya terkait ini. Nah, untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan bencana ini bisa dilaporkan tidak hanya dari titik bencananya, Bang. Kalau kita sudah mengetahui di mana lokasi bencananya, kita bisa arahkan lewat petanya. Okay. Bisa kita di Bangka nih, kalau terjadi bencananya di Belitung. Nah, kita bisa mengarahkan di mana sih titik-titiknya, karena petanya sudah langsung ke arah sumber bencananya. Jadi setiap klik kita sudah klik. Nah, laporan bencananya sudah tersampaikan kepada pusat itu, Bang.
1: Oke. Okay. Ini misal Arinda, misal kita laporan aktif, tindak lanjutnya bagaimana? Dari tim langsung turun atau sudah apa sebenarnya?
2: Ya, nanti dari tim peta bencana akan diverifikasi dulu ke pelapor, atau ke tim-tim relawan peta bencananya. Ketika itu benar, tapi cepat ya, waktunya cepat. Terus nanti laporan akan diteruskan. Nah, kalau di pusat sudah berjejaring ya, sudah terusan ke BN. Kalau dia terkait dengan orang hilang ke SAR, kalau terkait dengan penanggungan bencana otomatis ke BNPB. BNPB. Ya. Nah, BNPB nanti

0: Tapi kita saat ini bisa melihat potensi atau berkaca dari pengalaman kejadian yang telah lalu. Tapi kalau terjadi banyak potensi seperti itu, maka tentu edukasi dan hal preventif yang kita lakukan harus lebih rutin lagi. Ya, bisa jadi sekolah itu malah dijadikan sekolah tanggap bencana. Makanya kita tertarik dengan program pemerintah beberapa tahun lalu, ada namanya Destana, Desa Tanggap Bencana. Ya. Waktu COVID, abis COVID kan tuh keren ya bang, tapi ternyata pasca COVID sudah mulai redup lagi. Mungkin ketika ada bencana baru aktif lagi. Nah, ini sebenarnya jangan muncul pada saat bencana saja, harus tapi harus
1: selalu ada. Ya?
0: Selalu ada. Karena kita tidak tahu bencana ini kapan dia akan datang. Apalagi kita bahas tadi, kita mulai mengangkat nih. Biasanya bahasan ini kita bahas di kalangan mahasiswa. Tapi hari ini hal ini sudah kita bawa ke tingkat SLTA, SLTP, terkait dengan triple planetary crisis. Jadi tiga hal krisis planet, yaitu kehilangan biodiversitas, kemudian perubahan iklim, dan polusi. Nah, tiga hal ini yang menjadi pemicu penyebab bencana alam dan non-alam beberapa tahun akan datang. Nah, kalau siswa-siswi dipahami tentang hal ini, apalagi yang tadi berpotensi banyak bencana di situ, mudah-mudahan mereka bisa memitigasi. Oh, ternyata di sekolah kita daerahnya lawan longsor. Artinya siswa-siswinya boleh diajak untuk melakukan kegiatan reboisasi, penanaman atau perataan tanah, penutupan lahan di sekitar sekolahnya. Oh, ternyata daerah kita, di sekolah kita mungkin rawan genangan air dan banjir. Otomatis pihak sekolah dan siswa harus terlibat aktif mengecek aliran irigasi, kemudian aliran drainase dan sebagainya, sumbatan, membuat sumur resapan dan sebagainya. Oh, ternyata daerah sekolah kita dekat dengan hutan yang rawan karhutla tadi. Nah, otomatis harus ada penanganan khusus. Kita sudah ada Mangadal Agni, ada masyarakat peduli api dari dinas kehutanan. Nah, ini bisa diberdayakan untuk mengedukasi sekolah yang berdekatan dengan kawasan ini.
1: Oke, ya ini mau bertanya langsung aja ya, nggak usah langsung izin boleh bertanya boleh nih. Dari M. Aizal Fahri, silakan ya, yang mau gabung ya. Nah, ini Arinda, mungkin banyak sekolah memiliki jalur evakuasi di atas kertas ya, tetapi belum pernah melakukan simulasi. Apa risiko terbesar jika memang kesiapsiagaan hanya bersifat administratif ini?
0: Nah, ini sangat disayangkan karena ini salah satu fasilitas yang mungkin menelan anggaran tidak sedikit ya, memasang pelang assembly point, kemudian titik apar-apar. Bahkan kita lihat di beberapa lokasi pelangnya assembly point, tapi di bawahnya dijadikan tempat penumpukan sampah. Atau atau pelangnya assembly point, man, tapi jadi tempat parkir mobil. Nah, ini mengkhawatirkan juga kan. Jadi kalau mau masang itu pasang di tempat yang benar, betul di lapang terbuka, tapi sejogjanya di situ bukan tempat parkir, jangan bukan cuman, tempat numpuk sampah kayak tadi. Dan harus ada simulasi, sekali-sekali dibuat simulasi. Di sekolah kan ada bel. Nah, coba belnya sekali-sekali sirine.
1: Enggak usah ada pemberitahuan.
0: Enggak usah ada pemberitahuan. Mungkin soft terapinya di kegiatan sekolah dulu, misalnya di kegiatan pramuka di sekolah, di kegiatan LDKS di sekolah, atau di MPLS ini bisa disimulasikan. Nah, kalau mau lebih keren lagi, pas jam pelajaran tiba-tiba simulasi sirine. Tapi harus didampingi ya, baik dari tim relawan kebencanaan, beca, ataupun dari BPBD, dari tim SAR dan sebagainya. Jadi harus ada simulasi ini, sekali-sekali coba dimainkan di sekolah. Jadi kalau ada bencana beneran, sudah tahu kumpulnya di mana, jalur evakuasinya di mana. Karena kalau nggak pernah simulasi, nanti si bengabu bang. Ada yang lari ke toilet, ada yang sembunyi di bawah meja,
1: cuma pajangan gitu ya.
0: Itu ada yang keluar belambur ke sekolah, ke jalan-jalan sekolah dan sebagainya. Termasuk juga mungkin peran guru, tenaga pendidik, seluruhnya di sekolah ini harus memahami lebih awal. Jangan sampai ketika nanti siswanya dipahami, malah tenaga pendidiknya belum paham. Contoh mungkin satpam, petugas kebersihan. Nah, ini harus lebih aware lagi.
1: Berarti mulai dari lingkungan, dari yang hal-hal ini ya, dari terdekat lah begitu ya.
0: Benar bang.
1: Petugasnya, harus paham. Satpamnya harus paham ya.
0: Ya, apalagi ini yang keren bang. Di sekolah banyak apar, tapi tidak tahu cara pakai, cara mukanya. Guru nggak tahu, petugas sirine nggak tahu, siswa nggak tahu. Akhirnya ada kebakaran, nelpon damkar dulu.
1: Karena nggak tahu cara makainya kalau udah kada luar sa gimana. Benar, gitu.
0: Jadi, penting itu simulasi, penting dicek lagi alat-alatnya.
1: Oke, benar-benar. Oke, silakan ya tadi untuk M. Aizal Fahri yang mau bergabung di kesempatan

0: Malam hari ini ya, nelpon juga di akhirnya. Kita terima ya. Halo, selamat malam. Malam.
1: Malam
0: ya sih, mungkin langsung fokus ke telepon ya.
2: Selamat malam. Halo, selamat malam. Izin.
0: Ya, silakan.
2: Ingin bertanya. Jadi izin Abang dah ingin bertanya Abang. Jadi apabila dalam konsep school safety ini Bang, nah mana yang lebih penting untuk diprioritaskan, memperkuat infrastruktur sekolah agar tahan bencana atau meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan simulasi, dan mengapa? Terima kasih Bang.
0: Wah mantap. Wah, ini, hah, keren nih. Langsung, kayaknya Bung apakah Topan sama-sama penting atau bagaimana nih? Topan dulu boleh menjawab nih.
3: Ntar. Oke, baik, terima kasih Bang. Ya, Bang Ais, ini sebenarnya yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah bagaimana kita sadar dulu terhadap bencananya. Kalau kita tidak sadar terhadap bencana, bangunan sekokoh apapun pasti akan roboh, gitu kan? Okay. Atau sebagus apapun kita membuat sesuatu yang berkaitan dengan infrastruktur, itu pasti akan punya celah atau kelemahannya sendiri. Kemudian kalau kita memperkuat sumber daya manusianya dulu, artinya kita sudah memahami terkait pencegahannya dulu. Kalau kita tidak mencegah terjadinya bencana dulu, bagaimana kita akan melindungi diri kita? Masa kita harus melindungi bangunan-bangunan atau isi-isi yang di dalam bangunannya baru kita melindungi diri kita? Itu salah sebenarnya. Tapi dengan kita memperkuat atau memperkokoh atau bangunan atau infrastruktur tadi, artinya kita sudah tahu atau kita sudah sadar bahwasanya infrastruktur ini merupakan bagian dari pencegahan bencana juga.
0: Wow, gitu. Keren. Tapi kalau infrastruktur kita gimana sejauh ini, sekolah-sekolah kita
4: di sekolah Bang ya,
0: masih gak sesuai speknya atau Bang? Kalau untuk bencana,
4: kalau dari kita melihat mungkin standar karena kita ya, belum belum pernah menemukan sekolah yang berlabel dengan infrastruktur bangunan tahan gempa ya, misalnya ya, lokal ya, tahan api dan sebagainya. Kita belum menemukan sampai ke situ Bang.
0: Kalau di luar negeri ada bunkernya juga kayaknya.
4: Benar, ada bunker. Okay. Ada, pokoknya lengkap lah. Lengkap, bahkan ya, di Jepang itu menarik ya, kan ya, sudah ya, digoyang-goyang sebelum bangun gedung, goyang-goyang dulu.
0: Iya, iya, enggak rubuh ya.
4: Enggak rubuh. Jadi seperti itu apa namanya untuk mitigasinya. Nah, kalau di kita mungkin belum sampai segitu ya. Tapi apa yang sudah ada, sudah dibangun, ya mungkin kita rawat sama-sama. Karena bicara yang poin pertama tadi, poin infrastruktur ini sebenarnya kan bagian dari kepentingan pemerintah lah ya. Ini lebih high meeting lagi. Nah, yang bisa kita lakukan di level bawah ini bersama dengan warga sekolah ya tadi, meningkatkan SDM-nya ya, yang disampaikan Bang Topan tadi.
0: Oke, oke. Nah, sebenarnya indikator bahwa sebuah sekolah itu udah bisa disebut sebagai sekolah yang tangguh bencana bukan cuma sekedar memiliki dokumen atau program, itu yang bagaimana sebenarnya, Arinda?
4: Banyak ya indikator ini kita bisa lihat, BNPB ada indikator, kemudian juga dari tim kita peta bencana juga ada indikator, dari UNDRR, PBB juga punya indikator sendiri, bahkan ada beberapa NGO internasional yang sudah meratifikasi di nasional ini terkait dengan modul sekolah tanggap bencana, modul sekolah rawan bencana. Jadi banyak sekali indikatornya. Paling yang bisa kita cek pertama itu tadi, SDM-nya harus siap Bang, siap dan paham mengenai penanggulangan dan pencegahan kebencanaan. Yang kedua, keterlibatan semua unsur. Jadi sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus punya jaringan yang kuat untuk menangani bencana ini. Ya, sekolah harus bermitra dengan pihak terkait, instansi BNPB, SAR dan sebagainya, dengan LSM-LSM lokal dan sebagainya, untuk bisa memitigasi ini. Kemudian indikator yang selanjutnya, tentu lingkungan sekolahnya ini benar-benar bisa dicek kembali. Tadi ada jalur evakuasi, kemudian ada perlengkapan yang bisa mengurangi dampak dari bencana tadi.
0: Apar misalkan salah satu contohnya. Benar, gitu ya. Oke, baik.
4: Bahkan mungkin ini miris Bang, anak-anak sekolah mungkin tahu ada benda itu tapi tidak tahu tuh benda apa. Benda merah tahu
0: ya,
4: kan
0: itu
4: apa?
0: Di samping-samping gitu ya. Tapi rata-rata sekolah itu udah ada itu ya?
4: Rata-rata ada. Minimal mungkin satu di UKS atau di ruang pala sekolahnya mungkin.
0: Oke.
4: Tapi masih kurang tetap.
0: Baik, baik. Nanti kita lanjutkan, kita dengerin dulu pendengar ada pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda.
5: berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
6: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
5: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
6: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
5: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

Esensi buku novel Pulang karya Terelier. Novel karya Terelier berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Ngobras malam hari ini. Dan kita lanjutkan ya, sebelum kita akhiri kebersamaannya, mungkin sebenarnya apa namanya itu seberapa penting gitu kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan komunitas kebencanaan agar budaya tangguh bencana ini benar-benar terbangun gitu. Tidak hanya ketika ada acara-acara saja digaungkan seperti yang disampaikan Arinda tadi. Silakan Arinda dan Bung Tovan juga.
2: Ya, kolaborasi bersama itu merupakan suatu hal yang paling penting karena kita hidup bersosial, tidak mungkin kita harus mengusahakan diri kita sendiri, tetapi harus mengusahakan hal umum yang lebih penting, yaitu bagaimana kita membangun jejaring bersama, kemudian kita bangun kesadaran bersama, dan kita mengedukasikan diri kita dan orang lain supaya kita bisa mempelajari terkait pencegahan, kemudian kita menjadi bagian yang sama-sama ingin hidup dengan tahu akan akar permasalahan, apalagi dampak dari bencana ini sangat-sangat besar, Bang.
1: Oke, jadi memang penting ya, nggak cuma ada acara-acara momen tertentu aja gitu ya. Baik-baik. Nah, mungkin sebagai penutup kita ke dua narasumber dari Arinda, harapan kepada para peserta MPLS tahun ini agar semangat peduli lingkungan dan kesiapsiagaan bencana terus terbawa hingga mereka lulus, mungkin bisa ditularkan juga ke teman-teman lain.
3: Iya, betul. Setidaknya mereka menjadi agen lah di sekolah. Ya. Karena kami miris, Bang, beberapa kali kita edukasi ke sekolah, kelas 2, kelas 3, masih ada siswa yang gak tahu beda sampah organik sama non-organik.
1: Oh, masih
3: sesimpel
1: ada.
3: Itu, Bang, masih ada.
1: Mana plastik, mana daun.
3: Mana daun. Gak tahu mereka. Bahkan bingung, tisu, kertas, kardus itu organik apa non-organik. Nah, itu bingung pasti. Belum kita tanya beda sampah sama limbah dan lainnya. Tapi kalau ini sudah dikenalkan di awal, nah, sebaiknya harapan kami para peserta MPLS ramah ini mereka menjadi agen perubahan di sekolahnya. Dan peta bencana pun kita membuka semacam duta ya. Jadi teman-teman di sekolah, siswa-siswi atau pihak sekolah yang mau di-educate atau mau meng-educate kembali tentang simulasi peta bencana, itu kalau sudah mengedukasi 10 orang Bang Topannya, dia nanti bisa kita usulkan menjadi duta kurangi risiko bencana. Nanti dapat sertifikasi dari peta bencana ID dan dari BNPB juga. Nah, untuk sekolah-sekolah yang mau fokus ke kesiapsiagaan bencana, terutama sekolah-sekolah yang rawan bencana nih, di pesisir, di tengah hutan.
1: Kalau di kita di mana aja?
3: Di kita mungkin di daerah nelayan yang sering tergenang air.
1: Ya,
3: dulu kita beberapa kali pasang biopori agak susah di SD 9, SD 6 di bawah ya, pasar bawah. Banjir rob, air sedikit sudah banjir, belum lagi limpasan air lindi dari pasar di sebelahnya. Ini contohnya, Bang, di pesisir. Kemudian di pedesaan tadi yang jauh dari akses, yang sering ketinggalan informasi. Nah, ini penting juga. Jadi bagi yang mau nanti bisa menghubungi kita untuk di-educate tentang peta bencana ini. Minimal anak-anak sekolah yang baru masuk ini tahu untuk mitigasi bencana yang bisa terjadi kapanpun atau sewaktu-waktu di sekolahnya.
1: Sebenarnya seberapa sering Arinda dan teman-teman turun ke lapangan? Ke sekolah-sekolah gitu maksudnya?
3: Kita sering ya, kalau BCA itu setiap bulan bisa 2-3 kali kita edukasi. Baik ke sekolah, ke masyarakat, ke desa-desa juga.
1: Ke instansi juga
3: mungkin? Instansi juga. Kalau di level pendidikan, baik dari PAUD sampai ke perguruan tinggi sudah kita. Dan banyak juga yang berulang. Jadi tahun ini, tahun depan lagi, tahun depan lagi.
1: Mengingatkan terus gitu ya. Oke deh. Topan sebagai penutup silakan.
2: Oke, dari kami hampir sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Arinda tadi. Kita harus menjadi agennya. Kita harus menjadi seorang terpelajarnya agar kita juga bisa menularkan virus-virus kebaikan agar kita sama-sama bisa mencegah gitu, Bang.
1: Oke, baik. Terima kasih nih Bung Arinda, Bung Topan. Sudah hadir di studio Pro 1 Sungai Bangka Belitung di Ngobras malam ini. Dan kita akhiri kebersamanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selepas ini kita hadirkan dialog ngobras ya. Ngobrol bareng komunitas tadi ya, bersama dengan Becak Bubble. Nah, selanjutnya untuk pendengar, kita lanjutin aja kebersamaannya di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung di 0717943001 dan juga di 0811717911 ya, kita akan terima. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Embera, Bang.
0: Embera ya?
1: Iya, Bang.
0: Bagaimana kabarnya Embera?
1: Sehat, Bang. Kira-kira lagi ya.
0: Oh, udah sehat.
1: Oh, kira-kira ya.
0: Oh, alhamdulillah. Berobat di mana ya kemarin berarti?
1: Sakit
0: lah. Hah?
1: Umum.
0: Wow. Jadi, inilah mendingan berarti, oh.
1: Kurang, Bang. Lagi aja lagi sakit.
0: Lagi ade.
1: Oh.
0: Oh, oke lah pun. Mudah-mudahan cepat sihat, Dok.
1: Amin.
0: Embera.
1: Oi.
0: Kita malam ini topiknya janji palsu ya. Embera pernah enggak dapat janji palsu dari seseorang dan gimana perasaannya?
1: Enggak.
0: Pernah?
1: Enggak, ada sekali.
0: Oh, janji palsu gimana tuh kemarin Embera?
1: Bohong.
0: Cuman contoh bohong itu.
1: Baca kula-kula, ada gula, ada.
0: Ya. Oh, jadi kena gula,
1: oh.
0: Oh, sakit dah hati, Embera.
1: Kena. Dimain lainnya aja, main lah.
0: Oh, dimain hati kah tuh, dimain-mainkan macam tuh.
1: Oh.
0: Wadah, pedih hati, yo.
1: Oh lah.
0: Terus gimana? Masih ketemu enggak sama orangnya?
1: Enggak.
0: Enggak pernah ketemu lagi?
1: Enggak.
0: Kalau ketemu gimana Embera? Mendak sengaja bertemu macam itu?
1: Itu.
0: Tuh. Macam itu, oh. Oke lah pun. Nak lagu apa ini Embera?
1: Lagu.
0: Obi Mesango, salam untuk siapa nih? Kecit suara Embera nih.
1: Hah?
0: Kecit suara kan nih.
1: Ya.
0: Oh, salam untuk siapa nih?
1: Salam buat Wari Omalek, buat
0: Jadi. Hmm.
1: Buat Yurido Boy, Jadi, Bukutan,
0: Iya.
1: Kondul, buat Kim, buat Madon, buat Sampai Depan, Yurid, Amia, Rizuk, Amia,
0: ya.
1: Wah, Riko, Rati. Wah, Paci. Wah, Lamit, Nil. Wah, Ri. Wah, Santi. Wah, Iya. Wah. Rambat buat Ramadan buat ini Mary buat Seluan buat Malakul
0: yeah.
1: Balit itu Bang Bang belum orang aku 8 64 23 5
0: Oke. Makasih ya. Yuk. Baik, ada Embera yang sudah bergabung. Belakang Embera kita terima. Halo, Ruang Rindu. Iya, terputus, silakan dicoba lagi untuk pendengar. Terus kita masih hadirkan kembali di belakangnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, Abang Zul Faizar di Sekir. Gimana kabar, Bang?
2: Sehat-sehat lah.
0: Lagi di mana, Bang?
2: Lagi duduk di pondok lah
0: nih. Wah, duduk di atas pohon.
2: Bukan,
0: oh. Bang, kalau Bang Zulfaizar pernah gak punya pengalaman janji palsu, Bang? Perasaannya gimana, Bang?
2: Iya, pernah lah, Bung Arif.
0: Oh, pernah, Bang? Cerita, ya. Bang.
2: Ya, sakit hati juga lah, kesel lah.
0: Hmm.
2: Karena masalah kerjaan, ya.
0: Hmm.
2: Ada masalah mau beli motor, deh. Jadi nemuin kawan, kan?
0: Hmm.
2: Jual motornya jual, gitu, deh. Kayalah, akur kan lah ini. Tentu batal pula, deh.
0: Wadah.
2: Malu-maluin, baik. Padahal kita gak ngambil untung, gak ngambil apa ya, aduh, bungarin nama kawan nih.
0: Malu ada bang, abang lah janji kayak orang tuh kan.
2: Ah, malu nih.
0: Hmm.
2: Aduh.
0: Oke, jadi tuh lalame pengalaman apa lagi baru-baru nih bang?
2: Wah lalame nih bungarin.
0: Oh udah lama ya?
2: Oh baru-baru nih, syukurlah gak ada lagi lah.
0: Tapi kalau Bang Zulfaizar yang ngasih janji palsu pernah gak bang?
2: Ya enggak pernah lah Bung
0: Aris. Oh, enggak pernah ya.
2: Apa tuh merasa kita kan sakit hati Bung Aris. Jadi kita jangan sampai berbuat kayak gitulah nyakitin hati orang ya.
0: Benar.
2: Harus hati-hati juga.
0: Oh.
2: Tadi ngobrasnya sama ini anu masalah anu Bung Aris ya SDM untuk anak-anak itu SMP.
0: Iya, iya.
2: Iya.
0: Itu apa? MPLS.
2: Iya. Ya mudah-mudahan lah, aduh berhasil ya, dah. Jadi anak-anak tuh mengerti ya, dah.
0: Iya, tanggap bencana, Bang. Ya,
2: tanggap bencana, separuh anak-anak itu udah ngerti, Bung Arif.
0: Iya, benar, tadi yang disampaikan Rinda juga begitu, Bang.
2: Iya, kami juga dulu pernah, Bung Arif. Saya kan masih STM dulu, waktu banjir di Bangka Minang, tahun 86 tuh. Ah, jadi, kita suruh bantu juga. Ya, sebagian kawan tuh ada yang gak bisa berenang.
0: Oke.
2: Jadi takut dia turun.
0: Jadi cuman itu bang?
2: Ya itu lah, tidak bisa bantu lah di atasannya, di daratannya.
0: Bantu doa be ya?
2: Iyalah, kita yang baca berenang ya turun lah. Bantu ini orang-orang yang kesusahan kan, bawa ini, bawa itu. Nah itulah perlunya Bung Aris, ada perlu, sangat perlu sekali ya enggak SDM
0: ya.
2: Anak-anak itu namun ya dari awal sejak dini lah.
0: Sejak dini ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kan ada gunanya nanti untuk dia, baik untuk orang banyak maupun untuk dia sendiri, Bung Aris.
0: Ketika dewasa.
2: Iya, dia sendiri juga perlu itu.
0: Iya, karena kita nggak tahu kan kapan.
2: Iya. Kapan bencana, kan kita tidak tahu itu. Jadi kalau kita udah mempersiapkan diri ya kita bisa untuk mengatasi itu, Insya Allah. Aduh.
0: Oke, mantap. Mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya Bung Aris, lagunya Rilis Me, Bung Aris.
0: Oke, Rilis Me ya.
2: Ya, dari Angel Beat.
0: Salamnya, Bang.
2: Salamnya buat Bu Lik Sumi, buat Mbak Rindu, buat Julia, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Johan Arif, buat Mas Panji juga, Embera juga, syukurlah kalau sembuh Embera.
0: Ya, amin.
2: Masa sakit lama ya, benar sakit gajah tuh. Aduh. Buat Pak Irwan, buat Pak Ramadan ya. Buat Kang Irwan juga di Bandung Timur. Buat Bung Leman, buat Niko, buat atau Beltim, buat apa lagi nih, buat buat semuanya lah Bung Aris ya. Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua, diberkahi Allah lah Bung Arisnya juga.
0: Amin.
2: Kesehatan bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Dan
0: amin.
2: Ketenangan lah, pikiran gembira dan sebagainya.
0: Amin.
2: Kadang-kadang Bung Aris ya kalau kita tidak berdoa Bung Aris ya, kadang-kadang pikirannya bisa sedih sendiri, susah sendiri Bung Aris.
0: Benar bang.
2: Tidak apa-apa dah, dia bisa susah lah, bisa susah sendiri. Tapi kadang-kadang sakit mah nih bahaya Bari. Nah, itu kadang-kadang bikin kita susah Bung Arif.
0: Mah tuh sakit pikiran kadang Bang.
2: Sakit abis pikiran, sakit mah pun sakit mah yang membuat pikiran Bung Arif. Pertanyaannya. Sakit lambung lah ya, kadang-kadang kayak lambung kayak gitu ya. Yang bikin pikiran kita bisa ngedown Bung Arif.
0: Saya pernah
2: merasakan itu Bung Arif. Ya mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, anu Bung Aris ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Zulfaizar di Sengir ya, sudah bergabung. Belakangnya ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat malam Pak Yota.
3: Selamat malam Bang Ari.
0: Iya, apa kabar Pak Yota?
3: Alhamdulillah lah, sehat terus. Juga sehat buat Bang Ari sekeluarga tentunya.
0: Lagi di mana Bang?
3: Tengah di rumah lah.
0: Oh, di rumah. Oke. Okay. Nah, kalau untuk Bang Yota sebenarnya kan dapat janji palsu nih.
3: Sebenarnya sih ingat ku tadi dengar radio nih, ku ingat enggak deh. Itulah.
0: Enggak deh.
3: Oh, tapi kalau yang model ibarat utang tuh janji palsu enggak?
0: Oh, janji palsu lah tuh, Bang.
3: Oh, ada yang macam tuh.
0: Ada ya.
3: Lah. Oh, sampai kini tapi ku rido lah. Rido lillahi taala. Dulu tuh kan kisah kan orang tuh masih enggak kenal lah. Agak jauh lah kalau dari tempatku nih kan, ku sebut lah dari sebelah Pengkal kan.
0: Oh.
3: Jadi tahun sekitar 2005 enggak salah ku. Jadi pas kena ku tengah ada duit waktu itu kan. Jadi sifatku anu nih biar belum kenal belum lama. Jadi ku break lah minjam kan.
0: Royal. Itu,
3: Padahal ku istilah tuh kena orang di rumah juga break, biar ku kenal juga belum lama. Orang di luar istilah kan. Ku break sejuta waktu sejuta. Tapi ku lama, laku rido kan. Lah lama maksud aku. Ikhlas istilah.
0: Tapi Abang ikhlas bener, oh.
3: Lah lama maksud macam itu tuh kalau ku.
0: Luar biasa. Terserah
3: aku, bukannya ku riak, bukan ku memang tentu kalau ku. Enggak ku sempat istilah dendam. Benar kata Bang Zulfaizar tadi.
0: Tapi masih
3: nyuruh sarap kita
0: masih ketemu enggak Bang sama orangnya gitu Bang? Kadang-kadang
3: ada. Oh, enggak lah.
0: Oh, enggak pernah ketemu lagi.
3: Enggak lah. Yang menyebut maaf di sekitar kawan dari kenal dari Pengkal. Pengkal Pinang.
0: Iya. Oke. Jadi walaupun belum dibayar ikhlas ya Bang ya.
3: Ikhlas, istilahkan janji palsu juga
0: janji
3: kan.
0: Janji palsu. Soal kalau Abang enggak ikhlas, mun kate ustaz tuh kesian di akhirat kelak kayak kawan kan.
3: Kita minta dengar tiap kali bulan puasa tuh semua dosa diampuni misalnya kan.
0: Benar lah.
3: Boleh lah. Cuma dosa terhadap hak manusia. Na'udzubillah.
0: Tapi termasuk salut lah kayak Abang mengikhlaskan walaupun nominalnya juga lumayan Bang. Oh.
3: Sejuta zaman dulu tuh 2005.
0: Wadah banyak sejuta zaman dulu tuh Bang.
3: Banyak.
0: Iya. Oh. Luar biasa.
3: Lah lama soal macam tuh.
0: Baik. Mantap Bang. Mau lagu apa nih Bang?
3: Kalau dari mancanegara lah mengada Bang Ariso. Dari Brian Adam.
0: Yang mana Bang? Please forgive
3: yang judul
0: me everything I do atau yang mana nih?
3: Itu dah everything apa I do.
0: Oke, salam untuk siapa Bang Yota?
3: Salam buat yang lama-lama masuk tadi itu. Ku nak nyebut semualah malam-malam lagi banyak waktu nih kata.
0: Boleh Bang.
3: Salam selamat istirahat buat pendengar satu frekuensi atau Belting, Julia, Pak Irwan, Puji, Endera, Iren, Yandi, Nurhadi, Irwan Ahmad, Maria, Niko, Rindu, di Imam Bonjol, di Ampuy, Mang Dahlan, Bang Alek, dan Bu Kori, Nona Iren, Tajuddin di Minahasa itu, Pak Azadin, Zulfaizar, Bung Jante, Ria, Panji, Juan Arif, Bude Sumi, Nek Galau, atau Ian yang digabek tuh, Pak Ramlan, Bang Ramadan, Leman, Pak Odol, Jambi, Putra Sambas, Jais Selat Panjang, buat gale-gale lah istilahkan. Selamat malam ya. Wassalamualaikum Bang Aris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yota di Bangka Barat. Belakangnya Bang Yota, kita persilakan kembali ya di belakangnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Arif.
0: Malam.
4: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa, Bu De Sumi. Apa kabarnya nih, Bu De?
4: Alhamdulillah, Bang Arif. Bu De mu selalu sehat, sayangku. De mu sehat?
0: Sehat, Bu Deku.
4: Amin, ya penting sehat selalu ya.
0: Kayaknya lagi banyak pasien ya.
4: Ada juga lah, kadang-kadang ada liburnya.
0: Iya, luar biasa nih. Tapi kalau Bu Desumi pernah gak nih dapat janji palsu nih?
4: Pernah sih, yang dulu-dulu tapi.
0: Oh,
4: gak lagi.
0: Gak lagi, janji-janji palsu gimana waktu itu Bu De?
4: Malu-maluin be Bang Aris.
0: Lo malu-maluin aja.
4: Malu-maluin bayi lah. Gak usah di-share di radio, dia juga dengar di sana.
0: Oh iya, ngerti. Tapi kalau Bu De gak pernah ya janji-janji palsu sama orang ya?
4: Enggak lah Bang Aris, dosa.
0: Dosa ya.
4: Oh, dosa okay. Itu.
0: Baiklah, luar biasa Bu De, ini lurus-lurus aja ya.
4: Iyalah. Kenapa mau belok kanan belok kiri? Nampak orang
0: atuh. Benar banget. Mau lagu apa nih Bu De?
4: Aku mau lagunya De Laura Drakel ya.
0: Yang mana Bu De?
4: Apa ya lagunya nih? Kesal banyak Laura nih. Ku menanti aja lah.
0: Ku menanti ya Bu De ya.
4: Lagi menanti seseorang yang aku cintai.
0: Wow. Salamnya Bu De. Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya buat semua-semua lah fotokopi Bang Jokta tadi lah. Buat spesialnya buat Ibu Kori, semoga sehat selalu ya. Oke lah Bapak Ari selama bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Yo, makasih nih Bu De.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bu De Sumi yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kalau Bu De lurus-lurus saja. Belakangnya Bu De kita terima ya. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo.
0: Malam Pak Azadin ya?
5: Iya.
0: Apa kabar Pak Azadin? Alhamdulillah sehat Pak Azadin, luar biasa nih Pak Azadin. Udah sehat ya Pak Azadin ya?
5: Iya.
0: Nah kalau Pak Azadin, ngomong-ngomong janji palsu, pernah dapat janji palsu nggak nih?
5: Kalau janji palsu kebanyakan orang mohon maaf, belum sakit juga.
0: Oh sering ya?
5: Tidak sering berapa kali, karena orang itu sudah begitu muda, tapi tidak dia tepat itu. Ini tinggal, kalau itu kan jadi jauhkan kan? Ini kata bayar saja nih, lalu hilang. Dunia hilang segala
0: macam. Iya.
5: Dia kan cepat masalah semacam-macam. Ada yang muda, ada yang berpikir dulu kalau tak janji.
0: Oke. Tapi kalau perasaannya gimana kalau udah dapat janji palsu, kecewa, nggak mau ketemu lagi atau biasa aja?
5: Nggak, lihat pelan-pelan kasusnya kalau saya. Kalau kasusnya berat, memang saya agak-agak jaga jarak. Orang kan biasanya kan dia malu hati sendiri kan. Tanpa kita respon, dia pasti malu sendiri kalau ada orang itu kan. Itulah kalau kita janji palsu itu hati-hati. Karena kita ketemu orang, kita pasti malu hati kita. Dampaknya memang itu. Jadi kita nggak perlu istilahnya merespon yang negatif. Biasa-biasa aja lah kan.
0: Biasa-biasa aja, walaupun sakit hati nggak gitu ya.
5: Ya, lihat pasti ya kalau pasti berat memang sakit hati. Kalau hanya ringan-ringan, tidak usah diambil hati, nggak apa dipikir kan. Itu kalau saya begitu menyikapinya.
0: Oke, dibawa enjoy ya?
5: Ya, kalau pasti yang berat kita ketemu kan, kita ajak ketemu kita. Kita omong bebaskan begitu caranya kan.
0: Oke, jadi ibaratnya tetap biasa aja, walaupun ketemu gitu ya.
5: Biasa aja, dia pasti malu sendiri Bang Arif.
0: Baik. Oke deh, mau lagu apa nih Pak Azadin?
5: Kalau lagu ini saya ini kurang apa. Begini ambil ambanya ngikut
0: deh. Ngikut, atau saya yang pilihin ya.
5: Bang Arif yang pilih.
0: Oke deh. Salam untuk siapa nih Pak Azadin?
5: Buat Bang Yosa Jadi, Bang Yosa Ijar, Tendera, Yulia, Maria, Pak Pengalaman, Mbak Irwan, Pak Irwan, Pak Sultan, Pak Gidu Desu ini, Bu Kori, Bang Alex, Niko,
0: ya,
5: ada Belkin, Mbak Yono, Kak Jutin, Ria, begini aja lah Bang Alex, bukannya karena lah banyak lupa, bukannya jarang gak mau lupa juga kan.
0: Iya.
5: Pokoknya kebaskan semua yang tanpa terkecuali.
0: Baik. Amin amin amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Zaidin, belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap.
6: Tanam padi, cenadide dan pohon pinang.
0: Cakep.
6: Batok matang Kembang Gadung itu kan. Mm-hmm. Bude Sumi di Pangkal Pinang, salam hormat dari Kota Bandung.
0: Mantap.
6: Wan jawaban tuh Bude Sumi baru semua cerita tanam padi tubuh dilalang. Nah, itu jawaban dari saya itu.
0: Iya. Baru
6: ketawa aja Bang Haris, saya tidak lagi gundah gulana saya ini tuh kan.
0: Okay.
6: Gara-gara Perancis tidak masuk final jadi gulah gulana saya.
0: KO ya jadi jagoannya ya.
6: Iya iya.
0: Tapi ya prediksinya siapa nih, Spanyol Argentina nih?
6: Saya gimana ya? Pokoknya ini malah 60-40 itu kan. 60 saya ke Spanyol, 40 ke Argentina itu aja. Kalau seandainya Spanyol sekarang Bang Haris bisa jadi juara dunia, berarti buka sejarah baru, karena selama tim Eropa bermain di luar Eropa belum pernah jadi juara dunia. Kalau Amerika Latin main di benua manapun juga bisa jadi juara, itu aja.
0: Oh,
6: ya waktu kemarin kan di Qatar yang juaranya itu Argentina. Di Asia yang juaranya siapa? Bukan Argentina, tim Brazil kalau nggak salah itu kan waktu di Asia, itu aja. Itulah ya. Mungkin ya.
0: Iya iya, jadi
6: mudah-mudahan sekarang jadi nonton itu
0: Spanyol ya.
6: Enggak tegang itu kan, enggak tegang, tapi tetap saya agak sedikit berat ke Spanyol.
0: Kayaknya jangan Spanyol kayaknya ya tahun ini ya.
6: Iya. Soalnya Spanyol tuh lihat kerja sama timnya, pemainnya pada muda. Dalam pertandingan baru satu kemasukan gol.
0: Iya.
6: Masukan 13, kemasukan cuma satu itu.
0: Tapi
6: kan.
0: Messi...
6: Nah, kelebihannya Argentina karena mental juara, walaupun sudah ketinggalan akhirnya bisa berbalik unggul itu kelebihan Argentina.
0: Tapi Messi ngebet mau juara ini ya, kalau Messi.
6: Iya,
0: ya.
6: Iya gitu aja.
0: Tapi kalau ngomong apa? Janji palsu, gimana janji palsu? Bang Ahmad Irwan pernah enggak nih?
6: Kalau misalkan saya janji umpamanya tiba-tiba
0: atau pernah dijanjiin palsu,
6: ada halangan, langsung aja ngasih ngabar.
0: Oh.
6: Dikabarin aja. Misalkan gitu ya. Nanti kalau saya ngerasa sendiri kalau dijanjiin enggak tepat, enggak enak kan. Makanya saya kalau pernah janji sama siapa pun juga tiba-tiba ada halangan, ya langsung aja memberitahu itu aja.
0: Ya.
6: Lalu kalau sifatnya begini Bang Haris. Kalau janji misalkan saya janji ditunggu jam sekian, udah sama tepat jam. Tapi kadang-kadang yang orang lain kadang janji jam sekian ternyata umpama jam 9 janji jam 10 sebelum datang, brengsek nih orang. Nah, itu kan kalau saya enggak. Kalau janji jam sekian tepat jam sekian, itu aja. Kalau saya bisa seperti itu Bang Haris, kalau saya itu.
0: Tepat waktu.
6: Itulah.
0: Ya.
6: Tepat waktu kan, seperti itu.
0: Oke lah kalau gitu.
6: Iya.
0: Baik.
6: Gitu.
0: Mau lagu apa nih?
6: Tahun berapa lagunya?
0: Tahun 80-90an boleh.
6: Kalau 80-an man, saya minta lagu dari Frankie Engine lah.
0: Apa tuh?
6: Kepada angin dan burung-burung.
0: Wih, kepada angin dan burung-burung.
6: Ya gitu kan.
0: Iya, coba kita cari ya. Kepada angin.
6: Iya, iya, pokoknya mah kita hidupnya jangan kalah sama burung, jangan kalah sama burung merpati kan. Karena burung merpati mah tak pernah ingkar janji sesuai dengan topik. coba lihat, kalau lihat burung merpati kalau diperhatikan, waduh kalau udah kudanya sepasang mesra ketiatnya. Waduh, cantik. Makanya kenapa burung merpati suka dijadikan logo sebagai pos giro? Karena itu burung merpati kan betul-betul tak pernah ingkar janji. Itu aja. Sesuai dengan topik kan ingkar. Kalau bagaimana kalau misalkan janji palsu berikar janji. Nah makanya ini kita kalau kata pepatah mata kan burung merpati makan tak pernah ingkar janji. Nah itu diantaranya.
0: Kepada angin. Makanya, apa judulnya kepada angin?
6: Kepada angin dan burung-burung. Nah itu maksudnya yang lagunya.
0: Salamnya untuk siapa nih?
6: Barusan buat Bude Sumi ya, Pak Jadin, buat Pak Ramadan, buat Bang Rawa, Laman, Bang Jante, ada juga buat Bang Leman tuh yang sahabat dari Tangebus Lampung, ada Bang Irwan juga, Embera, ada Bang Jo Faijar, ada Bang Jais tuh kan, tak lupa juga buat Putra Sambas, Ibu Kori, Ibu Yulia, ada juga Mbak Erna, kemudian Nenek Galau. Nah, kenapa Nenek Galau gak masuk lagi ya? Buat Nenek Galau lah, sepaja itu.
0: Biasanya agak malam
6: Nenek Galau. Ya. Ya itu, ya kalau ada semua di ladang, kita boleh membuat kaos. Kalau ada umur kupanjang, kita boleh meminta ongkos. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Ahmad Irwan di Bandung. Sudah gabung bersama kita di belakangnya Kang Ahmad Irwan. Kita lanjut. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Bang.
0: Malam dengan siapa di mana?
7: Rambe Kelana, Mas
0: Irwan. Rambe Kelana. Wah, ini kalau dulu kenal enggak sama Ram Kelana?
7: Belum,
0: Bang. Belum. Rambe Kelana ini di mana kemarin?
7: Di Semabung.
0: Semabung, mantap. Mantap. Bung Rambe Kelana menemukan jodohnya di Pulau Bangka. Asik.
7: Kerja berkelana terdampar di Pulau Bangka.
0: Luar biasa. Kalau Rambe Kelana gimana? Pernah enggak dapat janji palsu dan gimana perasaannya?
7: Kalau saya yang berjanji, alhamdulillah, kalau nggak bisa ditepati, akan saya revisi kembali, akan saya ulang kembali. Gitu. Tapi kalau kita yang dijanjiin,

0: biasanya orang yang mungkir janji itu jarang jarang bisa dijumpain gitu loh, Bang.
1: Iya. Tapi kalau Bung Rami kalian belum pernah ya janji-janji palsu ya?
0: Itu tadi Bang saya bilang, karena yang namanya janji itu kan di dalam agama kita kan adalah hutang gitu ya kan. Jadi kalau kita terhutang, berarti menjadi satu beban besoknya kan. makanya kalau kita nggak bisa nepati janji, kita ulang kembali. Maksudnya janji kita itu kita batalkan, kita buat kata-kata yang baru.
1: Iya.
0: Apalagi zaman sekarang kan gampang ada kan. Kalau zaman dulu ya sulitlah untuk menghubungi kan. Kalau sekarang sudah gampang. Kalau nggak jadi bilang aja. Atau di SMS saja nggak jadi ya janji yang semalam. Iya kan. Karena ada sesuatu mungkin ya. Kan?
1: Iya benar.
0: Tapi kalau kita sudah berjanji, kalau halangannya lebih mustahak juga dimaafkan kok. Umpamanya kita berjanji mau ke rumah abang lah ya. Saya mau janji jam sekian. Ternyata pada waktu itu ada yang atau tetangga itu ada yang meninggal.
1: Jadi
0: artinya kan itu lebih mustahak sehingga kita bisa membatalkan janji kan gitu.
1: Iya, mana yang pentingnya dulu gitu ya?
0: Mana yang lebih penting?
1: Apalagi
0: kebanyakan kalau kita orang Muslim ini kan. Kalau setiap berjanji
1: insya Allah
0: itu memakai nama Allah ya kan.
1: Benar.
0: Jadi ada orang menafikan katanya kalau insya Allah itu belum pasti. Wah, sebenarnya kalau pasti mati pun kita jadi terutang Bang.
1: Benar.
0: Tapi kalau insya Allah, kalau memang ada yang mustahak berarti Allah yang mempunyai keputusan.
1: Benar, luar biasa. Gak nyangka nih Bang Rambe Kelanan. Mau lagu apa nih Bang?
0: Kalau lagunya ini saya serahkan sama Abang aja.
1: Oh, saya yang pilihin ya. Oke. Salam ya Bang.
0: Tunggu sebentar, ini masalah bolanya kemarin kita cerita juga ya kan, masih ada lagi kan.
1: Iya, ini kalau Bang Rambe Kelana siapa nih kira-kira prediksinya nih?
0: Kemarin kata ada saya bilang sebelum 32 besar saya sudah memilih 2, tetapi yang pertama itu adalah Argentina. Tapi alhamdulillah sudah sampai ke garis final ya, bakal keren final ya. Mudah-mudahan Perancis walaupun kalah tapi kan masih main ya Bang ya.
1: Perebutan juara 3 ya.
0: Ya harapan saya kemarin Prancis tuh ketemu di Argentina di grand final. Jawabannya nggak bisa gitu. Itu saya pilih sebelum 32 besar. Tapi alhamdulillah Argentina masih ini akan berhadapan dengan Spanyol. Ya saya masih tetap sama Argentina gitu.
1: Baik, Mas.
0: Kalau abang gimana?
1: Saya ini kayaknya jangan-jangan Spanyol ya tahun ini ya.
0: Spanyol ya, sama Bang Dudi malam tadi. Bang Dudi juga bilang Spanyol Bang, katanya ini mungkin menang dia bilang. Prediksi Abang kan begitu, prediksi saya tetap berkeras sama Argentina. Saya bilang. Mudah-mudahan Bang Dudi mendengarkan ini ya.
1: Oke.
0: Oke lah.
1: Baik, makasih ya. Makasih nih Bang Rambe Kelana.
0: Itu aja ya Bang, salam-salamnya ini buat yang bersayangnya ada di samping saya.
1: Baik.
0: Buat Bang Dodi juga sukses selalu. Buat Bang
1: Karis,
0: Bang Karis sukses selalu di meja siarnya. Dan seluruh kru Radio Pro 1 Sungai Liat. Dan seluruh fan mudah-mudahan yang belum kenal semoga kenal. Salamnya buat semua. Semoga kompak selalu di udara.
1: Baik.
0: Itu aja ya Bang.
1: Makasih ya Bang Rambe Kelana ya.
0: Makasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rambe Kelana yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Belakangnya kembali kita lanjut ya. Untuk pendengar yang bergabung kembali bersama kami, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ma, masih diterima Bang.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Mbah Tri ya?
2: Mbah Tri, betul.
1: Waduh, udah lama nih Mbah Tri gak kelihatan kemana aja nih.
2: Ya, nengok-nengok cucu dari bulan puasa kemarin itu.
1: Di mana, di luar pulau?
2: Iya, di Lampung.
1: Oh, pulang kampung.
2: Ya.
1: Di mana di Lampung ya Mbah Tri?
2: Kota Bumi.
1: Oh, Kota Bumi. Ya. Jauh dari Bung Leman ya?
2: Oh, jauh banget.
1: Iya.
2: Alhamdulillah bisa kesini lagi. Alhamdulillah bisa dengerin Pro 1.
1: Iya. Baru sampai atau udah berapa hari?
2: Sebenarnya sudah 2 Jumat sekarang ini.
1: Oh, udah 2 mingguan. Iya. Baik.
2: Besok Jumat, jadi 8 hari besok.
1: Ya. Oh, iya. Kalau Mbah Tri gimana Mbah Tri? Pernah nggak didapat janji palsu gitu?
2: Ya

0: kalau janji palsu sih juga sering, terutama saya dulu kan sering kerja di bangunan itu, janji palsu, janji palsu masalah
1: pembayaran.
0: Gaji. Tapi ini saya mau cerita diri saya termasuk janji palsu atau bohong ya.
1: Gimana tuh?
0: Ini jadi saya pelaku pembohong. Gak apa-apa, gak malu. Apa ini juga pengalaman untuk orang lain juga. Ya karena saya itu gak sengaja berbohong. Tapi ya bagaimana bisa berbohong itu. Jadi ceritanya sekitar tahun 60-an 7, 1967 atau 68 dan 69 itu kan ada ini National Lottery yang setiap seminggu sekali keluar nomor, yang dapat nomor itu dapat hadiah gitu. Nah, di situ ada orang di pasar jual semacam ini apa kota itu ya. Pokoknya kalau ini digini kan masuk nomor yang akan datang. Ini masuk dengan nomor yang akan datang. Dia itu mencatat nomor-nomor yang sudah lalu itu sampai berapa periode gitu. Masuk semua itu kan. Nah, saya itu punya pikiran kalau punya itu masuk kenapa kok gembar-gembar di pasar? Kalau seandainya saya punya gitu enakan di rumah aja beliin udah untung banyak gitu kan. Saya lihat itu, caranya begitu. Nah, saya di rumah bikin, bisa. Nah, setelah bisa, saya itu ya pamer-pamer lah dengan orang-orang. Ini masuk. Banyak yang tertarik. Padahal saya itu sebenarnya nggak suka judi. Bahkan kalau ada orang judi itu saya itu sering ini menasihati, nggak usah.
1: Iya harus itu, harus dinasihati ya.
0: Mending dibelikan beras, waktu zaman dulu itu beras itu mahal, banyak anak-anak kelaparan itu. Mending belikan beras atau singkong, enggak nanya nangat. Justru saya begitu tuh malah suka dipercaya. Apalagi waktu itu saya sering-seringnya ke ini, ke masjid gitu, jadi potongannya kayak orang begitulah gitu kan. Nah, itu ada orang kaya Cina lagi. Dia tuh apa namanya deket-deketin saya. Bagaimana sih kamu dapat begitu? Nah, ini aku itu cerita. Inilah kalau orang berbohong itu gampang dipercaya, orang itu percaya ya. Oh, saya kan cerita, saya itu enggak dapat sendiri gitu. Aku ada kawan, punya kawan itu dia itu sering semedi dianu gitu, ngopong aja dengerin aja. Itu kalau apa puasa itu ketemu dengan anu-anu itu syaratnya ada macam-macam lah. Padahal saya ngawur, ada harus kuali baru, kambing yang apa itu bulunya kendit, bulu kendit itu yang ini kambing yang hitam tapi bulu putihnya itu di tengah itu kambing ini harganya segini ada. Jadi total-total zaman dulu itu 7.000 itu udah banyak dulu itu. Nah, itu nah nanti kalau saya dapat anu saya dikasih ya. Dan ini saya dicodorin duit 7.000 itu. Mau enggak saya terima? Gimana saya terima? Gimana akhirnya saya terima? Kapan ditanya? Kapannya udah pulang? Belum. Nah, uang saya pegang itu tahu-tahu tinggal 4.000 apa namanya? Padahal enggak beli ini, enggak beli itu, kok bisa itu akhirnya? Gimana ini kalau saya enggak bisa ngembaliin? Akhirnya ya karena waktu itu saya masih bodoh, seandainya diperkarakan pun juga saya nggak salah kan. Akhirnya saya pergi merantau. Ya Allah, mudah-mudahan mereka insaf lah. Cuman di, orang cuma ngomong asal-asalan aja kok lantas percaya. Ya itulah. Ya mudah-mudahan Allah mengerti. Jadi yang namanya uang disodorin, diterima apa enggak, akhirnya diterima. Ya gitulah riwayat saya
1: waktu itu. Mantap kisahnya, lucu juga ya. Baik.
0: Ya gara-gara orang kalau gila nomor itu dan luar biasa waktu itu, ya Allah.
1: Untung udah tobat ya sekarang ya.
0: Ya mudah-mudahan tobat semua lah. Kalau judi itu baik di online maupun di apa itu nggak ada ininya.
1: Betul. Baik. Oke. Okay.
0: Ya begitulah ceritanya.
1: Mau lagu apa nih Mbak Tri?
0: Ya kalau itu saya merantau ya Teluk Bayur aja lah.
1: Teluk Bayur ya. Iya. Oke, salam untuk siapa nih?
0: Ya, untuk tadi yang sudah masuk tadi, Bang Rambe Kelana yang di Semabung, juga Bang Ahmad Erwan. Kemarin waktu saya merantau ke Jakarta, ketemu Bang Ahmad Erwan di Perompet Jakarta juga.
1: Oh, sempat ketemu ya.
0: Terus Bang Yota juga, Bang Ajadin, Budi Sumi, Budi Sumi saya kembali di sini menanti lagi Budi Sumi, juga Embera, mudah-mudahan juga lah. Embera itu ngabarin saya waktu saya merantau itu juga ditunggu-tunggu pulang tuh. Tapi dulu aku masih sakit, ada sekarang udah sembuh syukur lah, alhamdulillah. Juga untuk Padi Gogon, Julia kok belum masuk tumben, Bang Nikonya juga, dan semua-semuanya lah Bang. Pak Haris, matur nuwun ya.
1: Yuk, makasih ya Mbak Tri ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Tri yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya, di ruang rindunya. Untuk mendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kebersamaan kita di malam hari ini masih dengan kita hadirkan topiknya, pernahkah kalian dapat janji palsu ya. Untuk pendengar, nanti kita akan lanjutkan ya, karena sudah cukup banyak yang bergabung. Kita puterin dulu nih lagu-lagunya yang sudah di request ya di ruang rindu malam hari ini dari miliknya Obi Mesak untuk Anda.

0: Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: Baik, pendengar, sudah tiga lagu yang Anda request tadi sudah kita putarkan di malam hari ini di Ruang Rindunya. Dan tadi kita akan putarkan kembali ya nanti dengan lagu-lagu yang sudah ada request kembali di malam hari. Silakan untuk pendengar yang mau gabung lagi ya di 0717943001 dan juga di 08 11717911. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Puji ini ya.
1: Iya ini. Assalamualaikum Bang Aris.
0: Waalaikumsalam Pak Puji di Deniang ya.
1: Iya.
0: Mantap. Tadi telepon WA nih lah, telepon biasa pul ya.
1: Coba-coba lah.
0: Bagi-bagi. Baik. Suara ya. Sak besar nih yang Pak Puji ini.
1: Syukurlah.
0: Iya, gimana kalau Pak Puji pernah nih dapat janji-janji palsu?
1: Ya, yang namanya hidup dan
0: namanya hidup ya.
1: Ya tetap ade. Tetap ade.
0: Tetap ade. Biasanya dalam hal apa biasanya, Bang?
1: Ya banyak lah. Dalam hal misal bisnis lah, pekerjaan lah, ataupun ya memang yang hal-hal ya sifatnya pribadi lah gitu. Biasalah.
0: Biasa ya.
1: Kehidupan tidak mungkin tidak mengalami gitu. Cuman ya dengan gitu kita dilatih untuk belajar ikhlas. Itu yang saya
0: pelajari. Nah, dilatih belajar ikhlas. Seperti apa tuh?
1: Ya, misalnya Oh, nih anu nih. Kalau barang nih gol kayak sebagai anak cemni ya. Nah, ternyata kita kita gawe-gawe kita bantu misalnya.
0: Gol,
1: zong misalnya. Ya udah, rezeki ada yang ngatur. Mungkin itu belum rezekiku.
0: Rezeki
1: orang kayak gitu.
0: Tapi ada rasa kesel tetap ya atau?
1: Kesel tuh hanya sebagian di saat. Tapi ya, cuman itu tadi pekerjaannya paling susah itu belajar ikhlas.
0: Iya.
1: Dan mohon maaf kepada semuanya, ikhlas memang mudah diucapkan di mulut, tapi tidak akan bisa seikhlas di dalam hati. Itu yang pernah ku pelajari dan sering ku buat dalam hal misalnya kan istilah ku tantang orang tersebut.
0: Nggak itu mudah
1: orang
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Orang-orang yang ku ikhlas nih gawe kan. Misalnya kan ku ikhlas lahir batin. Itu langsung dan ku berani yakin ikhlasmu hanya di mulut. Di hati belum tentu bilang. Kayak gitu. Kalau belajar ikhlas itu tidak ada habisnya, sama dengan sabar. Karena ikhlas dengan sabar itu berdampingan. Tipis kertas. Kalau orang sudah sabar, kebanyakan dia biasa ikhlas. Kayak gitu.
0: Nah, jadi ikhlas itu hal yang sulit dilakukan lah begitu, Pak.
1: Sangat sulit gitu. Masih tetap seikhlas apapun kita masih ada rasa itu belum. Tapi jika sudah kita bisa mengikhlaskan ya sesuatu yang kita sayangi
0: itu baru hebat.
1: Ikhlas.
0: Tapi untuk mencapai titik keikhlasan itu butuh berapa lama waktu itu, Pak?
1: Itu tadi. Jadi kita harus memang sabar.
0: Sabar ya.
1: Sabar dulu. Kita sabar. Nah baru dengan kesabaran yang kesabaran yang tinggi. Orang bilang kan sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya.
0: Nah itu yang sering keliru ya.
1: Iya, sabar itu nggak ada batasnya. Nah, cuman ada juga sih pepatah yang sering saya buat gitu. Sabar itu subur, habis sabar berjagur.
0: Iya, tapi benar sih. Sabar tuh ada batasnya. Padahal sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya ya.
1: Iya, nggak ada batasnya.
0: Jadi
1: sabar kuris tipis kertas, berarti dia emosian gitu.
0: Iya.
1: Iya. Yang namanya sabar itu tadi ya, kita di misalnya, tapi mohon maaf lah, mungkin masing-masing kita punya persepsi ya.
0: Iya.
1: Karena saya emang diajari itu untuk bersabar, karena ya kalau memang nggak ada hari ini ya besok. Kalau nggak ada besok, ya lusa. Nah, Pak ini belum rezeki, alhamdulillah masih ada rezeki yang lain, kayak gitu. Jadi banyak-banyak prinsip orang tua yang saya pakai. Contohnya, misalnya kan, salah satu untuk belajar sabar, rezeki setupak itu tidak memenuhi gantang. Cara mangka gitu. Rezeki setupak tidak memenuhi gantang. Setupak itu kan sebatok
0: kapas, yeah.
1: Tidak akan bisa memenuhi rantang.
0: Hmm.
1: Nah, jadi jangan dipaksakan misalnya. Nah, ya sudah, alhamdulillah, bersyukur. Ah, dengan bersyukur berarti kita ada kesabaran, kayak gitu. Nah, jika rezeki kita semua sudah di depan mata ternyata, no, ya mungkin belum rezekinya. Nah, di situ akan belajar keikhlasan. Kayak gitu. Itu yang saya pelajari. Mohon maaf lah kepada semuanya ya mungkin, no, tapi memang itu saya pelajari. Terus bagaimana kita, no, apa namanya itu, orang sering belajar, saya kita nih profesional, profesional sama dalam kerja, belum tentu.
0: Iya. Yeah.
1: Kita harus bisa memisahkan mana itu pekerjaan, mana itu rumah tangga. Kalau saya sudah saya pakai, ya. Jadi saya berprinsip keluar dari halaman rumah itu masalah di keluarga itu saya tinggalkan di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Masuk ke kantor, saya mulai pikir, ya ini pekerjaan kantor, bla bla bla bla. Yang rumah udah lupa,
0: bahwa gitu.
1: Mungkin tidak ada beras, misal segala macam. Nah itu urusan di rumah lah nantilah gitu.
0: Ilmunya kita begitu ya.
1: Di rumah, di kantor. Nah pas sampai di kantor kita pulang nih, ya itu tadi keluar dari pintu gerbang kantor atau tempat kerja ya udah, tinggalkan itu. Kita balik lagi ke rumah, pikirkan yang di rumah kayak gitu.
0: Oh.
1: Jadi walaupun misalnya keluarga, saya tidak akan tolerir di dalam bekerja.
0: Oke, artinya itu, apa namanya?
1: Tadi untuk belajar ikhlas.
0: Ikhlas itu ya.
1: Iya.
0: Luar dengan biasa.
1: Itu tadi, makanya dengan janji-janji yang misalnya, wah gini-gini, wah itu udah makanan dah.
0: Makanan sehari-hari ya?
1: Iya.
0: Tapi butuh berapa banyak ujian ketika Pak Puji itu menemukan titik ikhlas waktu itu?
1: Ya banyak, karena selama, apalagi selama saya menjadi pelayan masyarakat itu ya memang dibutuhkan dengan dicaci maki, terus diano segala macam. Ya udah, memang kita pelayan kok. Dan ya mohon maaf, kita sebagai pelayan yang manusia biasa yang punya keterbatasan, ya mohon maaf juga ya, apa namanya, kalau pelayan kami memang belum maksimal karena kami juga bukan robot yang misalnya bisa bekerja terus menerus.
0: Oh sering, oh iya wajar di desa berarti sering juga kena yang mungkin nggak tahu menahu tapi marah-marahin gitu ya.
1: Aduh kalau itu sih nggak heran lah. Pagi sore siang malam apalagi kalau cerita, mohon maaf itu Bung Haris.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Bantuan misalnya. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Oh ini orangnya nggak sekolah nih. Bagaimana cara kita Aisyah memberitahukan.
0: Yeah.
1: Oh orang ini sekolah, tapi dia ngotot misalnya. Ya udah kita pakai sedikit aturan misalnya. Kita bukakan aturannya. Oh ini loh aturannya. Ada nggak misalnya kriteria yang bisa membuat Anda menjadi penerima bantuan? Kalau Anda ya memang dibuktikan, oke, okay. Anda bisa membuktikan bahwa Anda adalah salah satu kriteria penerima bantuan, oke, okay, kita usulkan. Tapi jika dalam kriteria ini Anda tidak dapat, tidak bisa, ya tidak ada satu kriteria pun yang bisa memungkinkan Anda sebagai penerima bantuan, ya mohon maaf, itu bukan kewenangan kami, karena kewenangan kami hanya sekedar mengusulkan. Selebihnya ada di pemerintahan. Lah, datang masyarakat misalnya, Pak, kok tiba-tiba bantuan saya? Ah, oke, okay. Pak, Bu, mohon kita berbicara pelan-pelan, kita cari satu persatu. Mohon anak ibu sering main handphone nggak? Sering. Ibu sering belanja di Shopee nggak misalnya? Ibu sering nganu nggak? Ibu punya ini nggak? Punya kayak gini nggak? Ini. Nah, lama-lama ketahuan. Nah ini Bu salah satunya yang membuat ibu didegradasi dari bantuan. Akhirnya mereka, oh iya ya. Nah mohon Pak, Bu, dalam memberikan akses kepada anak-anak terkait handphone misalnya, mohon berhati-hati, tolong diawasi, siapa tahu anak-anak sekarang karena main itu judol, nyelot segala macam. Nah itu salah satu kategori atau kriteria yang dapat mencabut bansos gitu.
0: Oh.
1: Iya. Jadi banyak. Ternyata ibunya nggak main HP, nggak anu. Ternyata anaknya yang sudah SMP ya dengan anunya ada ketemuan itu. Nyelot.
0: Hmm.
1: Dan kami cek, kami teliti, benar anaknya nyelot begitu.
0: Wah.
1: Anaknya dengan entah gimana caranya siapa yang ngajarin punya akun Dana. Kayak gitu. Anak juga bisa. Ada juga yang umurnya sekitar SMP itu punya itu PayLater.
0: Oh, aduh. Bisa.
1: Nah, itu makanya dengan kita cari, kita berikan. Kita harus bisa seikhlas mungkin lah kita nyampaikan dengan bahasa yang tenang, dengan bahasa yang gimana sehingga masyarakat tuh oh iya ya. Ternyata saya yang salah kayak gitu. Cuman ada juga sih cara mengerti masyarakat yang dengan manajemen konflik misalnya. Ada manajemen konflik ini ya suruh mereka istilah berkonflik dulu cuman dalam masih kita kendalikan Bu Haris.
0: Oh iya.
1: Ya kita kendalikan mereka berkonflik dulu, biarkan mereka berkonflik di antara pembicara mereka. Mereka adu mulut nih misalnya, adu bahasa, berargumen. Nah, di situ akan kita akan ketemu bahasanya. Cuman itu tadi kita harus sabar dengarkan mereka ngoceh. Karena iya. Bukan hanya 1-2 menit, 1 jam lebih sering, Bung Haris. Mereka ngoceh di depan saya, di depan kami pemerintahan, ya saya dengarkan. Saya dengarkan, anunya. Nah, di itu tadi. Coba kalau kita nggak sabaran, gimana?
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: jadi itu salah satu triknya juga. Kita, no. Jadi, kita harus belajar pertama, karena janji palsu tadi, kita belajar ikhlas, terus setelah kita ikhlas berdampingan dengan sabar.
0: Sabar, oke, mantap. Baik, Pak Puji, mau lagu apa nih?
1: Ngikutlah
0: lagu. Ngikut.
1: Kalau Bung Haris. Iya.
0: Salamnya nih.
1: Ya, salamnya kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Semoga sehat dan sukses selalu yang sudah menyapa. Terima kasih. Semoga jangan tidak bosan-bosan tetap sering-seringlah ngobrol di RRI kayak gitu.
0: Mm.
1: Nah, buat Bung Haris dan keluarga semoga sehat dan sukses selalu. Buat RRI beserta all crew ya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Bung Haris.
0: Baik, makasih nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung kembali bersama kita. Ria di Belitung, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu soal janji palsu. Ria, pernah ada teman janji mau kumpul tapi dianya dek datang. Kesel, dia yang janji, dia juga yang dek datang. Banyak lagi lah Bang Aris. Lagunya Janji Manis ya. Salamnya buat Julia, Mbak Rindu, Yulin, Bu Kori, Maria, Bu Desumi, Putra Sambas, Bang Reza, Bang Niko, Bang Zul, Bang Yan, Bang Leman, Bang Nur Hadi, Pak Mat Irwan, Bang Yandi Embera, Pak Triyono, Pak Irwan atau Beltim, dan semua-semua pendengar Pro 1 Sungai Liat tanpa terkecuali dimanapun berada. Buat teman saya, selamat malam. Buat siaran, oke. Terima kasih. Lagunya dari Terry, Janji Manis. Baik, untuk mendengar, tentunya kita langsung saja, karena masih banyak lagu-lagu yang di-request di malam hari ini. Kali ini dari miliknya, ya ini dari Laura Drakel.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Okay, dari Pasto yang sudah kita hadirkan untuk Anda di malam hari, mengantarkan kita pada pukul 22.43 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 3 lagu lagi ya pendengar yang udah ada request dan akan kita putarkan kembali di kesempatan malam hari ini tentunya ya. Untuk pendengar juga, nanti setelah Ruang Rindu kita akan temani Anda untuk menghadirkan dengan lagu-lagu pilihan penemani istirahat hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, langsung saja kita putarkan kembali lagu yang sudah ada request selanjutnya dari Teluk Bayur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan setelah kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Anda request di kesempatan malam hari dalam ruang rindunya, selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu penemani istirahat ya, hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk pendengar yang setia bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Kita awali dari miliknya Aksesia.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Hoian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: Baik, mendengar-dengar berakhir lagu dari miliknya Raisa tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini pendengar, dan saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan renungan untuk Anda.
1: Menurut para sejarah film, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi, berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tau seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali pagi hari ini kami kembali hadir menyapa Anda kebersamaan kita untuk edisi 17 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan kali ini saya akan menemani Anda dengan beberapa pilihan acara yang telah kami persiapkan menemani pagi kita hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, kebersamaan kita pagi hari ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani bersama dengan operator yang bertugas ya, ada Mulia dan tak lupa juga teknisi di pemancar Kima yang akan menyapa Anda pendengar. Dan tentunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saya yakin pagi hari ini Anda sudah beranjak bangun ya, dan akan menemani Anda. Bagi yang belum melaksanakan ibadah sholat subuh, silakan. Untuk yang sudah ya, alhamdulillah, mungkin sesaat lagi Anda juga bisa lanjut dengan mendengarkan kajian Islam Mutiara Pagi yang insya Allah nanti akan ditemani bersama dengan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat. Kemudian dilanjut dengan sajian acara kita Warta Berita Daerah yang dapat Anda dengarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjut pada pukul 7 Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dilanjut dengan Opini Publik hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dan Halo RRI. Nah itu pendengar ya, pilihan acara yang kami hadirkan perjumpaan kita kali ini. Dan selanjutnya untuk mengawali kebersamaan, untuk amunisi iman kita ya, mendengarkan kalam ilahi. Dan untuk pagi hari ini juz amma kita membacakan surah Al-Bayyinah bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan sajian acara kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu Murotal Al-Quran bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki, bacakan Surah Al-Bayyinah dan juga Surah Al-Qasiyah. Selanjutnya menemani Anda pagi hari ini menantikan acara kita berikutnya, yaitu Mutiara Pagi yang akan hadir sesaat lagi. Kami hadirkan terlebih dahulu pilihan lagu Islami.

pendengar Pro 1 RRI Sungai Lihat Bangka Belitung, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi kita. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti acara kita berikutnya, Dialog Kajian Islam.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan pendengar, saya sudah ditemani bersama narasumber kita Bapak Haji Ahmad Sapran SIMM ya. Dan untuk topik bahasan kita hari ini adalah hisaplah dirimu sebelum dihisap Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Haji Sapran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, kabar baik Pak Haji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, bersama Pak Haji Sapran pagi hari ini topik bahasan kita adalah hisaplah dirimu sebelum dihisap Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Pak Haji ya.
1: Betul.
0: Baik. Dan pendengar, nanti interaktif dari Anda silakan 94301, kemudian SMS dan WA kita semua dalam kondisi baik. Jadi silakan Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Baik, di awal kebersamaan ini Pak Haji Safran akan menyampaikan materi tausiah terlebih dahulu sebelum nanti kami buka interaktifnya. Silakan Pak Haji.
1: Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasulul mab'sur mab'usu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar RRI Sungaliat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Sempurna, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalani hidup sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Kita baru saja menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan saat ini kita lanjutkan dengan kegiatan Mutiara Pagi dalam rangka juga mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat tering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang agung, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak filamil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan mencicipi lezatnya air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan telaga Al-Kausar. Para pendengar RRI rahimakumullah, kita baru saja memasuki tahun baru Hijriah. Baru satu bulan satu hari, hari ini tepat satu Safar. Maka sudah tepat kiranya kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang tahun lalu. Melalui muhasabah ini, kita berharap semoga kebaikan kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat, iman kita semakin kokoh, amal ibadah kita semakin baik, rezeki kita semakin berlimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Para pendengar RRI Sungalia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat di atas Allah memerintahkan kita agar melakukan evaluasi diri. Menariknya, perintah melakukan evaluasi diri ini diapit oleh dua perintah takwa. Perintah takwa yang pertama, perintah takwa pada ayat di atas diulang sebanyak dua kali. Perintah takwa yang pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertobat atas kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa saja hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari esok dalam ayat ini maksudnya bukanlah hari esok dalam kehidupan dunia, tetapi lebih jauh dari itu maksudnya adalah hari esok dalam pengertian akhirat. Pasalnya masa depan yang hakiki bukanlah masa depan dalam kehidupan dunia, namun masa depan yang sebenarnya adalah masa depan kita kelak di akhirat. Maka beruntunglah orang yang mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri, baik itu bersifat harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu watazinu lil ardil akbar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari kiamat. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah motivasi kepada kita. Beliau menyampaikan, man kana yaumu khairum min umsihi bahwa rabih wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbun wa man kana yaumuhu syarram min amsihi bahwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini meruntuhkan asumsi sebagian orang yang menganggap Islam mengajak umatnya mundur ke belakang, menentang kemajuan, dan identik dengan keterbelakangan. Hadis ini juga membuktikan bahwa Islam sangat menganjurkan kemajuan dan perbaikan diri, serta membenci jiwa yang lemah, tidak progresif dan pasif. Jemaah para pendengar RRI Sungai Liap dimanapun berada. Ada dua hal penting yang seyogianya kita lakukan pada tahun 1448 Hijriah ini, yang baru satu bulan satu hari kita masuki. Ada dua hal sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kualitas iman dan Islam. Pergantian tahun adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengukur dan introspeksi diri seputar kualitas keimanan dan keislaman yang kita miliki. Tanpa adanya kemauan untuk muhasabah dan evaluasi diri, niscaya kehidupan seorang muslim akan mengalami stagnan dan sulit mencapai kemajuan. Berkaitan dengan amal ibadah, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Pernahkah terbayang dalam benak pikiran kita tentang keimanan serta keislaman yang kita miliki saat ini? Pertanyaan seperti ini lazimnya selalu bergejolak dalam diri seorang muslim supaya mampu tampil menjadi muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Sungaliat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang merasa cukup dan merasa puas terhadap amal ibadah yang telah dilakukannya sepanjang hayatnya, dan faktor lingkungan yang sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga timbul rasa malas dan enggan untuk melakukan evaluasi atas keimanan dan keislaman yang bersemayam dalam hati sanubari. Telah sama-sama kita pahami bahwa iman selalu mengalami pasang surut. Iman bertambah manakala seorang muslim melakukan amal ketaatan, dan akan berkurang manakala terjumus ke dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi dan mensugesti umatnya agar senantiasa memperbaharui keimanan dengan cara menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabbih. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mangzun. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia adalah merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka atau terlaknat. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar RRI Sungaliat, kemudian yang kedua yang perlu kita evaluasi atau muhasabah, tampil menjadi muslim terbaik. Pergantian tahun baru Hijriah harus memiliki tren positif bagi kaum muslimin yaitu bagaimana seorang muslim mampu tampil ke depan menjadi sosok individu yang lurus, bijaksana, santun, dan mampu menjadi teladan serta panutan bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun khola man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Qila, "Ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarrun?" Qala, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian beliau ditanya lagi, siapakah manusia yang paling buruk itu? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia yang terbaik sebagaimana ditegaskan hadis di atas bukanlah mereka yang memiliki harta berlimpah dan rumah yang megah. Namun manusia terbaik adalah mereka yang mampu memanfaatkan hari-harinya untuk melakukan amal soleh dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khair? Qala man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Siapakah muslim yang terbaik itu? Beliau menjawab, muslim yang terbaik adalah siapa saja yang kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI yang berbahagia, dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita agar menjaga lisan, mampu menahan diri dari perbuatan kita sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak menzolimi dan menganiaya makhluk ciptaannya. Inilah profil individu yang mampu menciptakan ketenangan, kedamaian, dapat melestarikan alam ciptaan Allah serta menjaganya dari kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kehidupan seorang muslim bak lebah yang hanya menghisap saripati bunga yang cantik dan harum semerbak hingga hanya menghasilkan sesuatu yang besar manfaatnya bagi manusia, yaitu madu. Maka implisitnya seorang muslim dimanapun dia berada dan kapanpun ia harus memberi manfaat bagi yang lainnya, tidak menjadi sampah dan parasit yang merugikan. Muslim yang paling baik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Kehadirannya selalu dinantikan, kebaikannya selalu diberikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu dengan ikhlas, senang membantu yang susah tanpa pamrih. Karena itu orang selalu mendambakan dan selalu aman hidup bersamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, demikian tadi ya pemaparan dari narasumber kami Bapak Haji Sapran berkaitan dengan topik yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, topik bahasan kita adalah hisaplah dirimu sebelum dihisap Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kali ini kita coba untuk menyapa narasumber kita, ada Pak Rusmadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: dengan siapa, Pak?
2: Dengan Rustam ya.
0: Pak Rustam. Baik, silakan Pak Rustam langsung dengan narasumber kita, Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Tema pagi ini, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Kemudian pembukaan mukadimah yang diputarkan tadi dia adalah surah Al-Bayyinah dan Al-Ghasiyah. Dalam Al-Wasiyah tadi terdapat dua ayat, tidak diberi makan kecuali dengan wazakum yang berduri, kemudian tidak diberi minum kecuali dengan air yang mendidih. Mm-hmm. Itulah hisab yang bakal akan kita hadapi nanti. Yeah. Apapun selesai hisab. Dalam kondisi saat ini Pak Ustaz, negara kita memang sudah dalam tanda kutip rusak serusak-rusaknya. Hampir di semua instansi, hampir di semua lembaga, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan seterusnya, yang mana kita tahu. Ini bagaimana ini? Tanggung jawab siapa ini? Apakah perorangan, apakah seluruh rakyat Indonesia yang akan bersuara? Pertanyaan mendasarnya adalah, di mana peran ulama saat ini? Yang mana kehancuran ini sudah di depan mata secara terang-terangan, melanggar hukum Islam, melanggar hukum negara. Bagaimana solusinya? Itu saja mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja satu-satu ya Pak ya. Pak Haji Sapran, silakan Pak dijawab dulu. Nanti setelah ini kita terima telepon.
1: Ya, betul sekali. Kondisi negara kita sekarang sangat memprihatinkan, di mana penegakan hukum sangat menyedihkan. Dan ini menjadi pertanyaan Pak Rustam, ini tanggung jawab siapa kehancuran negara ini? Sebetulnya kalau secara kelembagaan pemerintahan betul, ini tanggung jawab pemerintah yang perpanjangan tangannya adalah di aparat penegak hukum. Kemudian juga tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhana 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya lah ada di antara kamu suatu umat yang menyerukan kepada kebaikan, yang menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi meskipun kita menyadari tanggung jawab menyerukan kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar ini bukan saja tanggung jawab pemerintah, bukan saja tanggung jawab aparat penegak hukum. Kadangkala ketika kita menyerukan yang ma'ruf itu dan mencegah kepada yang mungkar, utamanya mencegah kepada yang mungkar, kita dihadapkan dengan tantangan yang begitu berat. Karena banyak juga produk hukum yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Padahal undang-undang yang dibuat oleh manusia ketika dia bertentangan dengan hukum Allah, maka sesungguhnya dia tidak boleh diberlakukan. Tetapi faktanya, ketika ada di antara kita yang berani mencegah kepada yang mungkar secara frontal, maka kita dihadapkan dengan hukum buatan manusia. Menjerat kita sehingga kita bisa diseret ke penjara. Nah ini sebetulnya, masalah produk hukum ini adalah tanggung jawab pemerintah dan DPR. Mereka harus menyadari sebetulnya, ketika undang-undang itu bertentangan dengan hukum Allah, maka itu tidak boleh diberlakukan. Karena di dalam ajaran Islam itu sudah sempurna pedoman bagi manusia, hudalin nas, bukan hanya orang beriman dan Islam, seluruh manusia sebetulnya bisa menjadikan atau harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Ketika ada pedoman lain yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebetulnya dia tidak boleh diberlakukan, apalagi seorang Muslim. Yang jadi masalah adalah keislaman kita ini masih perlu ditinjau ulang. Karena pada sebagian besar umat Islam kita di Indonesia ini, bukan karena hidayah dan ilmu, tetapi kebanyakan karena keturunan. Maka banyaklah melahirkan Islam KTP. Jadi intinya, tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak saja berada pada pemerintah, tetapi juga pada ulama dan kita semua. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dalam ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian Pak Rustam, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Rustam di Belinyu. Dan pendengar, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Langsung saja saya sapa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azadin ya. Ya. Baik, silakan Pak.
3: Begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya ini tolong dikuatkan sedikit Pak.
0: Iya.
3: Ya. Sudah kenal belum?
0: Iya, silakan Pak.
3: Ya. Nah, begini Pak Ustadz. Ya. Nah, nambah silakan Pak Ustadz tadi ya. Ini pengamatan saya secara pribadi ya. Nah, Indonesia ini kan mayoritas sebetulnya Islam kan, juga para pemimpinnya. Cuman kalau kenapa begini? Kenapa kekacauan ekonomi, politik, hukum terjadi? Ya. Salah satu ini Pak Ustadz ulah oleh pengusaha kapitalis nakal atau mafia itu.
1: Ya.
3: Karena contohnya mereka itu bisa kayak pekerja itu bukan kewenang-wenang, nggak ada haknya mereka. Terlantarkan dari macam itu oleh pengusaha masa itu, karena betul mereka dengan banyak duit kan para pemimpin jadi lemah kan, nggak bisa beberapa hal orang usaha itu yang ngatur Pak Ustaz. Sebagai contoh lagi, misalnya kenapa penambangan liar di Bangka Belitung atau di mana terjadi, nah pemilik modal itu yang bermain itu kan. Jadi orang-orang pemerintah pun nggak hukum itu jadi lemah karena kalah dengan duit itu. Itu pengamatan saya nih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih.
1: Ya.
0: Baik, makasih.

karena keturunan. Islam kita itu hanya Islam KTP. Oleh karenanya, ya, yang dinamakan iman Islam itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diimplementasikan dalam perbuatan. Nah, ketika hatinya belum beriman sesungguhnya, hanya lisannya saja, kemudian juga tidak dibuktikan dengan amal soleh, maka sesungguhnya orang itu sejatinya belum beriman. Karena konsekuensinya rukun iman 6 perkara itu harus dilaksanakan secara utuh. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Kitabullah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Semuanya itu harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen, kalau saya pinjam bahasa Pancasila. Tetapi faktanya, Muslim Indonesia ini hanya Muslim ketika disumpah bagi yang punya jabatan. Tetapi tidak dicerminkan dalam tindakan, kebijakan, keputusan yang diambil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kata Allah, jika penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, maka akan aku kucurkan barokah dari langit maupun dari perut bumi. Tapi apa yang terjadi? Manusia sekarang hampir semuanya ingkar, sebagian besar ingkar. Wala in kazabu faghasnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena mereka sudah ingkar kepada Allah, sudah berani mendustakan ayat Allah, maka Allah beri bencana, beri ujian sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, kata Allah. Jadi negara kita saat ini betul-betul diuji. Diuji dan diuji dalam segala sisi kehidupan kita. Keimanan kita diuji. Begitu banyak orang yang menentang Islam, yang ingin merubah ajaran Islam itu ke ajaran liberal, sekuler, dan sebagainya. Dari segi ekonomi kita diuji. Kehidupan semakin sulit. Pendapatan sulit dicari. Kemudian harga semuanya mahal. Ini terjadi karena para penyelenggara negara kita ini, para pemimpin kita ini, masih sedikit sekali yang betul-betul beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Makanya sesungguhnya syarat menjadi pemimpin itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian punya ilmu pengetahuan yang mumpuni. Kemudian juga cerdas. Kemudian paham kebutuhan rakyat, dan dia berpihak kepada rakyat. Jika pemimpin kita di level apapun punya karakter dan sifat seperti itu, maka insya Allah negara ini akan maju. Karena takwa itu sudah sangat sempurna. Pasti dia jujur, pasti dia amanah, pasti dia adil ketika kita mendapatkan pemimpin yang takwa. Oleh karenanya, hati-hatilah dalam memilih pemimpin. Dan bagi umat Islam, pedoman memilih pemimpin itu sudah sangat jelas diatur oleh Al-Qur'anul Karim.

0: sebagai hudallin nas, hudallil muttaqin, petunjuk bagi seluruh manusia dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan.
1: Baik.
0: Ini ada gangguan nih.
1: Ya, baik. Kemudian Pak Haji Safran, ada WA juga dari pendengar. Ini dari Pak Solihin yang ada di Sungai Liat. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Pak Haji. Baik, Pak Haji Safran. Ya, ini mungkin ada sedikit trouble pendengar ya, mungkin padam PLN ya di Kima. Jadi kita menantikan dulu untuk bisa tersambung kembali bersama narasumber dari Masjid Agung Sungai Liat.

0: Pro 1 mohon maaf ya, tadi ada sedikit bukan gangguan lah ya, karena padam listrik kita di Pemancar Kima Peringat, dan saat ini kita kembali lagi bersama dengan narasumber Pak Haji Sapran. Assalamualaikum Pak Haji Sapran.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini tadi terputus karena PLN di Kimanya padam ini Pak Haji ya. Baik, kita langsung Pak Haji, ini ada pertanyaan kita dari pendengar Pak Solihin di Sungaliat. Pertanyaannya, sebagai seorang muslim Pak Haji, bagaimana cara sederhana melakukan evaluasi atau hisab diri setiap hari agar ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita tidak termasuk orang yang menyesal karena lalai mempersiapkan bekal akhirat Pak Haji? Ya.
1: Jadi evaluasi diri setiap hari ya?
0: Iya, betul Pak Haji.
1: Ya. Ada 4 cara sekurang-kurangnya yang perlu kita evaluasi terhadap diri kita. Yang pertama, keimanan kita kepada Allah. Selalu kita koreksi diri kita. Apakah betul-betul kita sudah beriman kepada Allah? Apakah kita betul-betul sudah mengimani rukun iman 6 perkara? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir dan takdir baik dan buruk. Nah, ketika kita menyatakan kita beriman kepada Allah, maka kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang lain atau tidak syirik kepada Allah. Tidak percaya kepada hal-hal yang lain, semuanya itu adalah datang dari Allah. Ketika kita percaya kepada Rasul, maka kita harus konsekuen taat kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita paling tidak. Kemudian ketika kita meyakini kitabullah atau Al-Qur'an, maka kita berusaha untuk mempraktekkan perintah Allah yang tertulis dalam Al-Quran itu, atau larangan Allah, atau petunjuk, atau pedoman yang diberikan oleh Allah, kita harus laksanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, kemudian juga di samping ilmu juga akhlak kita. Apakah akhlak kita semakin hari semakin baik? Kalau selama ini misalnya kita masih suka terpengaruh dengan menggunjing orang, maka kita berusaha untuk membuang itu sedikit demi sedikit, bahkan secara radikal. Sehingga ketika kita ingin menggunjing orang, kita selalu diingatkan oleh Allah, ini adalah dosa besar. Ini akan merugikan diri kita sendiri. Banyak lagi contoh akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Misalnya tidak iri dengki juga akhlak, itu malah akhlak batin. Tidak hasad kepada sesama. Itu akhlak batin. Ketika kita masih ada rasa iri dengki kepada orang, maka sesungguhnya iman kita belumlah sempurna. Bahkan para ulama ada yang menafsirkan sesungguhnya kita belum beriman. Karena akmalul mu'minuna imanan ahsanul khuluqan. Sesungguhnya orang beriman itu imannya akan sempurna kalau akhlaknya baik. Atau akhlak itu adalah, dengan secara singkat saya katakan, akhlak itu adalah penyempurna iman. Kemudian ketika dia imannya sudah pada formnya, kemudian ilmu, dia selalu belajar mengikuti pengajian untuk menambah ilmu. Menambah ilmu itu bisa melalui pengajian, bisa dengan membaca kitab, dan bisa ikut pondok pesantren misalnya. Dan selalu berusaha dari hari ke hari, pengetahuannya selalu bertambah untuk memperkuat imannya. Kemudian akhlaknya selalu diperbaiki. Jadi setiap apa yang dia lakukan, dia sadari bahwa apakah ini sudah benar sesuai dengan perintah Allah atau perintah Rasul atau bukan. Kemudian yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri menjadi orang yang takwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, takwa ini adalah derajat yang tertinggi. Dia beriman tapi tidak takwa juga belum sempurna. Dia beriman berilmu tidak takwa juga belum sempurna. Beriman berilmu tidak berakhlak juga belum sempurna. Beriman berilmu berakhlak mulia dan takwa barulah menjadi manusia yang seutuhnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Demikian yang dapat saya sampaikan.
0: Iya, baik. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, mengingat waktu kita sudah menuju ke pukul 6, terima kasih untuk pendengar yang mau bergabung. Mohon maaf kalaupun belum bisa bergabung di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa gabung kembali esok ya bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pak Haji Sapran, terima kasih sudah menyapa pendengar hari ini, Pak. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi. Amin, di lain kesempatan. Kita akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat.
1: Kalau untuk sama sebenarnya kondisi dengan yang tidak aktif ya. Kalau yang tidak aktif malah lebih banyak lagi kan, itu 254.000.
2: Nah, salah satu anak asuh stunting kami itu yang hari ini orang tuanya mendapatkan

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungaliat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini 17 Juli 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya BPJS Kesehatan Pangkal Pinang mencatat 11.000 lebih jiwa di Kepulauan Bangka Belitung belum jadi peserta JKN. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Belitung dapat bantuan CSR berkat program Genting. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini, BPJS Kesehatan Pangkal Pinang mencatat 11.000 lebih jiwa di Kepulauan Bangka Belitung belum jadi peserta JKN. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Sama sebenarnya kondisi dengan yang tidak aktif ya. Kalau yang tidak aktif malah lebih banyak lagi kan, itu 254.000.
2: BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat ada 11.957 jiwa yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari total 1.570.074 jiwa penduduk. Berdasarkan data per 1 Juli 2026, Bangka Belitung menyandang status Universal Health Coverage atau UHC prioritas cakupan kepesertaan mencapai 92,2% dari total penduduk. Kepala BPJS Cabang Kesehatan Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan jumlah peserta yang status tidak aktif atau menunggak tidak membayar jauh lebih besar ketimbang yang belum mendaftar. Untuk menyiasati ratusan ribu peserta nonaktif tersebut, BPJS Kesehatan Pangkal Pinang gencar melakukan upaya jemput bola karena data peserta nonaktif sudah tersinkronisasi di sistem. BPJS mengoptimalkan layanan telemarketing dengan menghubungi langsung para peserta.
1: Kalau untuk sama sebenarnya kondisi dengan yang tidak aktif ya. Kalau yang tidak aktif malah lebih banyak lagi kan, itu 254.000. Kalau yang belum jadi peserta 11.000. Sebenarnya kami sudah mengupayakan kalau untuk yang belum jadi peserta, yang tidak aktif itu karena datanya ada di kami, itu kami melakukan apa yang disebut dengan telemarketing ya. Kita hubungi dan juga kita melibatkan juga aparat desa ya untuk melakukan apa istilahnya mengumpulkan masyarakatnya kan gitu ya, agar bisa kemudian kita edukasi untuk mendaftarkan gitu.
2: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Wilayah Bangka Belitung, Dr. Muhammad Brizen menyampaikan pihaknya berkomitmen penuh mendukung sistem jaminan kesehatan nasional dengan berfokus pada dua aspek, yakni kendali mutu dan kendali biaya.
3: Dan mengarah pada kesempurnaan dari bagaimana pengelolaan dan pelayanan terhadap masyarakat sebagai peserta. Ini tentunya harus ada usaha-usaha juga ya, tentunya dari versi untuk mendukung bagaimana JKN ini, sistem kesehatan nasional kita itu menjadi lebih sempurna dan lebih bisa bermanfaat tentunya untuk kesehatan masyarakat.
2: Lebih lanjut, ia berharap BPJS Kesehatan tetap eksis dan mampu mengelola sistem ini dengan sempurna sehingga keberlangsungan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap terjamin. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Rumah tidak layak huni di Kabupaten Belitung dapat bantuan CSR berkat program Genting. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
4: Begitu kita menyampaikan bantuan, ternyata rumahnya itu tidak layak huni.
5: Pendampingan keluarga berisiko stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Genting, di Kabupaten Belitung tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membuka jalan bagi salah satu keluarga penerima manfaat untuk memperoleh bantuan rumah layak huni. Bantuan tersebut diterima keluarga Nazir, warga Desa Prawas, Kecamatan Tanjung Pandan, setelah petugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPPK BPMD Kabupaten Belitung menemukan kondisi rumah yang sudah tidak layak huni saat melakukan pendampingan. Sekretaris DPPK BPMD Kabupaten Belitung, Antonio Afriza, mengatakan temuan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan PT Angkasa Pura yang merupakan mitra program Genting melalui program CSR. Menurutnya, pembangun rumah tersebut menjadi bagian dari upaya pendampingan keluarga berisiko stunting yang akan berlangsung selama 13 bulan ke depan. Sehingga tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga.
4: Nah, salah satu anak asuh stunting kami itu, yang hari ini orang tuanya mendapatkan rumah layak huni. Jadi awalnya karena anaknya resiko stunting, masuklah program Genting, jadi orang tua asuh stunting. Begitu kita menyampaikan bantuan, ternyata rumahnya itu tidak layak huni. Nah, setelah pada waktu itu mereka dapat bantuan program orang tua asuh stunting itu dari PT Angkasa Pura CSR. Nah, pas saat kita ngobrol-ngobrol dengan Angkasa Pura, ternyata mereka ada juga program rumah layak huni. Diarahkanlah ke rumah orang tersebut. Nah, gitulah.
5: Sementara itu, Nazir bersama istrinya dan tiga anaknya tinggal di rumah berukuran 3x3 meter yang dibangun dari papan lapuk, sepanduk bekas, terpal, dan lembaran seng. Kondisi bangunan tersebut dinilai tidak lagi layak sebagai tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Nazir bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Meski demikian, ia tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dan berharap suatu saat dapat memiliki rumah yang layak.
6: Di sini kayak sekitar 7 tahun, 8 tahun lah.
7: 7 tahun, 8 tahun. Berapa pula rumah ini,
6: Pak? Rumah ini saya itu 3x3. Rumah.
7: Satu keluarga di rumah?
6: Iya.
7: Berapa tahun, 7 tahun, Pak?
6: Iya.
7: Tiap rumah saya hari hidup di rumah?
6: Tiap ya, ya apa ada lah. Tidak pula ya, tergantung kan orang rumah lah kan. Jam istri diterima apa, dijual kan.
5: Nazir mengaku bersyukur keluarganya mendapatkan bantuan pembangunan rumah melalui program CSR ini. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka menerima sejumlah laporan adanya penerangan jalan umum yang tidak menyala. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
8: Ku jalan mati ada jaringan yang error, ada yang putus. Nah sekarang untuk di jalan.
9: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mendapat beberapa laporan dari masyarakat terkait dengan penerangan jalan umum atau PJU yang mati. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin mengungkapkan, akhir-akhir ini banyak mendapat laporan adanya penerangan jalan umum yang mati saat malam hari. Laporan tersebut tidak hanya dari Sungai Liat, namun juga dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka. Dikatakan Saparudin, penerangan jalan umum yang tidak menyala disebabkan karena token listrik habis atau adanya kerusakan. Bila token listrik yang habis, pihak Dinas Perhubungan akan segera mengajukan GU sehingga memerlukan beberapa hari untuk diisi.
8: Kedua, jaringan. Jaringan, jadi lampu jalan mati ada jaringan yang error, ada yang putus. Nah sekarang untuk di Jalan Pemuda, di jalan depan rumah Dinas Bupati, itu sudah hampir 4 malam kalau tidak salah mati. Itu error. Error ya, ada jaringan bawah tanah, ada jaringan kabel bawahnya, ada konslet. Nah konslet itu kita harus cek tiang satu persatu. Di mana yang konsletnya itu? Nah, kawan-kawan sampai sekarang ini belum ketemu tiang yang mana. Cuman kalau malam-malam kawan-kawan tetap kontrol, malam diangkat gitu kan. Diangkat dia jiklek jatuh lagi. Berarti memang tidak bisa dini, harus ada perbaikan.
9: Saparudin menambahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka akan menindaklanjuti laporan-laporan terkait penerangan jalan umum yang mati. Namun begitu, Saparudin mengakui bila anggaran terbatas untuk melakukan perawatan.
8: Nah, kami bukannya tidak peduli ya, kita tetap melakukan perbaikan itu walaupun anggarannya terbatas untuk perawatannya. Karena banyaknya lampu yang harus kita tangani, jadi bukan hanya di satu titik. Seluruh Kabupaten Bangka, laporan dari Kecamatan Blinyu, dari Kecamatan Mendo Barat, dari desa-desa juga banyak jadi yang harus kita tangani.
9: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka berharap masyarakat dapat turut aktif melaporkan jika adanya penerangan jalan umum yang mati. Masyarakat juga diminta untuk bersabar karena tindak lanjutnya memerlukan beberapa hari penanganan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sungai Liat dalam Warta Berita Daerah. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta ASN-nya agar bijak bermedia sosial di tengah derasnya arus informasi. Debi Nirwandi melaporkan.
10: Ya, salah satunya itu jangan sampai nanti terlibat ASN yang secara langsung ya menyebarkan berita-berita yang tidak benar.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Babel agar menjaga netralitas, bijak menggunakan media sosial, serta menjadi penyejuk di tengah derasnya arus informasi digital. Gubernur Bangka Belitung melalui Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Ferry Aprianto, menyoroti semakin dinamisnya perkembangan isu-isu nasional di ruang publik, terutama di media sosial yang berpotensi memicu polarisasi di masyarakat. Karena itu, para pimpinan perangkat daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap perilaku ASN di lingkungan kerja masing-masing. Ia juga meminta para pimpinan tidak ragu memberikan teguran apabila menemukan ASN yang melanggar kode etik maupun ketentuan dalam bermedia sosial.
10: Ya, salah satunya itu jangan sampai nanti terlibat ASN yang secara langsung ya menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Gitu ya. Yang kita harapkan kepada seluruh ASN untuk menjaga beretika dalam melaksanakan atau bermedsos. Karena itu ada aturan. Peraturan perundang-undangan selama itu melanggar peraturan tentu ada sanksi untuk ASN.
2: Sementara salah satu ASN di Pemprov Bangka Belitung, Endini, mengatakan sebagai ASN memang harus bijak bermedia sosial karena setiap unggahan bukan hanya mencerminkan integritas pribadi, akan tetapi juga instansi.
11: Sebagai ASN, saya memang harus bijak bermedia sosial karena setiap unggahan yang saya sampaikan bukan hanya mencerminkan integritas pribadi saya, tapi juga instansi. Oleh karena itu, saya wajib menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menjaga etika, serta tidak menyebarkan informasi yang merugikan ataupun belum terverifikasi.
2: Selain itu, ditekankan kepada kepala perangkat daerah di Pemprov Babel memiliki peran penting sebagai pembina sekaligus teladan bagi seluruh pegawai. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, DP3A CSKB Babel, tegaskan komitmen bersama lindungi anak dari kekerasan. Berikut laporan Ratna Agusari.
12: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3A CSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan sejumlah sektor terkait. Mulai dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dinas DP3A CSKB Provinsi Bangka Belitung, diwakili Kepala DP2 KBP3A Kabupaten Bangka, Mina, mengatakan kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga ancaman yang muncul melalui perkembangan teknologi informasi.
13: Tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, serta keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak.
12: Menurut Mina, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Peran keluarga, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga lingkungan sekitar sangat menentukan dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan internal keluarga semata. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk peduli dan mengambil langkah ketika menemukan indikasi kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Densus 88 Anti-Teror Polri, AKBP Mas Likan, mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, terutama dalam penggunaan telepon genggam dan akses internet. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang rentan terpapar berbagai konten negatif, termasuk paham radikalisme apabila tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.
14: Densus 88 Anti-Teror Polri di tahun 2025 itu mengungkap adanya 112 anak di 26 provinsi yang terpapar radikalisasi digital dengan latar belakang ideologi agama.
12: Menurut Mas Likan, pola penyebaran paham radikal saat ini banyak memanfaatkan ruang digital dengan metode yang hampir sama seperti yang dilakukan jaringan terorisme sebelumnya, sehingga kewaspadaan keluarga menjadi salah satu benteng utama dalam melindungi anak. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyediakan cadangan logistik sebagai penanganan awal untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana. Bustami Ahmad melaporkan.
15: Dalam kondisi awal, puting beliung.
16: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bangka menyediakan cadangan logistik atau buffer stock untuk membantu masyarakat saat terjadi bencana. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan cadangan logistik tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Sosial sebagai upaya mempercepat penanganan bencana di daerah.
15: Dalam kondisi awal, puting beliung atau banjir, kita mengeluarkan buffer stock. Buffer stock ini kan hanya makanan siap saji. Kemudian selimut, juga kasur, terpal. Ya, kalau yang dibutuhkan.
16: Ia menjelaskan persediaan cadangan logistik tersebut saat ini tersimpan di gudang melalui Taruna Siaga Bencana Tagana sebagai strategi awal mempercepat penanganan bencana. Ia menyebut bantuan sosial diberikan setelah terjadinya bencana, sementara bantuan tanggap darurat kewenangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka. Menurutnya, bantuan sosial setelah bencana dari pemerintah daerah biasanya berupa sembako yang nilainya kurang lebih 50 juta rupiah pada tahun 2026, dengan bencana alam yang sering terjadi seperti angin puting beliung dan bencana banjir. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Masyarakat diingatkan waspada modus penipuan oknum yang mengaku mampu mengurus jaminan kesehatan atau ketenaga kerjaan. Laporan selengkapnya bersama Ivan Sona.
17: Bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan misalnya, sudah ada program ini.
18: Masyarakat diminta jangan tertipu bila ada pihak yang menyebut akan melaksanakan program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengungkapkan jika program jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan merupakan program yang sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah.
17: Jadi saya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka menghimbau kepada masyarakat bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan misalnya, sudah ada program ini.
18: Lebih jauh, dia mengimbau agar masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan untuk dapat mengurus langsung ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
17: Dan itu siapa dan kapan saja kalau memang masyarakat itu layak untuk menerima bantuan jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan ini, bisa saja langsung ke Dinas Sosial ataupun ke Dinas Sosial. Ya, karena ini memang mekanisme pengurusannya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah.
18: Dari Sumedian, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dengan berikutnya laporan dari reporter Ivan Sona tadi mengakhiri Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama sajian acara kita yaitu Warta Berita Daerah, dan saat ini pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Menemani Anda pagi ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu hiburan.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, ada pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan ya. Mudah-mudahan bisa menemani suasana pagi pendengar yang saat sekarang bergabung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan berikut pendengar, kami akan hadirkan pula informasi yang akan hadir ya menyapa Anda kali ini pendengar. Kami kutip dari kbrn.rri.co.id pendengar ya, ada ragam informasi juga yang akan kami pilihkan menemani Anda pendengar. Dan kali ini ya pendengar, masih berkaitan dengan informasi-informasi kita ya, salah satu di antaranya mungkin berkaitan dengan Wamen Transmigrasi ini melakukan nobar Piala Dunia Perat Silaturahmi pendengar. Jadi Kementerian Transmigrasi, Kementrans menggelar nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta Selatan ya, pada Kamis dini hari. Jadi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara dan Wamen Transmigrasi FIFA Yoga Mauladi mengikuti acara nobar bersama dengan jajaran Kementrans. FIFA Yoga mengatakan bahwa ini menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pegawai dan juga masyarakat pendengar. Nah itu ya, kemudian selain itu juga ada beberapa informasi lain pendengar, dan salah satunya adalah program Istana untuk Anak Sekolah. Jadi Istana Negara ramah penyandang disabilitas pendengar. Jadi ada yang berbeda dengan suasana di Istana Negara Jakarta. Keceriaan dari siswa sekolah luar biasa atau SLB juga memenuhi seisi ruangan di Istana Negara pendengar. Jadi senyum dari rasa antusias terpancar dari wajah para SLB ketika melangkahkan kaki ke Istana Kepresiden Jakarta. Dan para siswa ini menyusuri ruang-ruang bersejarah dan mengenal lebih dekat simbol negara. Jadi kehadiran para siswa ini merupakan bagian dari program Istana untuk Anak Sekolah. Jadi Alwin Haris, siswa SLB DD1 YPAC Jakarta, nah ini menyampaikan rasa bahagianya karena dapat menginjakkan kaki di Istana Negara. Kemudian Abdul Matin Haq, guru SLB Negeri 11 Jakarta, juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto ya atas program Istana untuk Anak Sekolah ini. Jadi program ini juga memberikan pengalaman baru bagi siswa didiknya ya. Dan ia juga menilai kunjungan ke Istana Negara menjadi pembelajaran kontekstual yang mampu menumbuhkan mimpi dan kepercayaan diri para siswa, yang mana kunjungan ke Istana Negara ini menjadi momen yang berkesan bagi siswa. Sementara itu dari Ketua Harian Institusi Disabilitas Indonesia, Memes Prameswari, memberikan apresiasi ya kepada pemerintah. Jadi menurutnya keterlibatan siswa disabilitas dalam program ini menjadi bukti bahwa Istana menghadirkan ruang inklusif untuk semua anak-anak Indonesia. Jadi menurut Memes, program Istana untuk Anak Sekolah ini memberikan pengalaman edukatif ya, selain sebagai bukti bahwa Istana ramah terhadap disabilitas. Jadi berbagai fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan ramah terhadap disabilitas, dan penyandang disabilitas pun mulai dari tunanetra, tuli atau rungu, grahita dan daksa juga dapat mengakses berbagai fasilitas di Istana Negara pendengar. Baik ya, itu informasi buat Anda, dan nanti saya lanjutkan kembali. Dan kali ini pendengar, menemani pagi Anda untuk memberikan semangat pagi, kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu

0: semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

Satu Hereri Sungaliat Bangka Belitung, pendengar Yura Yunita ya. Satu lagu yang kami hadirkan juga untuk menemani Anda kali ini. Dan berikut pendengar, Polres Bangka limpahkan kasus mineral ilegal di Kejari Bangka, pendengar. Jadi unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Satreskrim Polres Bangka, Polda Kepulauan Bangka Belitung melimpahkan berkas kasus penanganan mineral ilegal di Kejaksaan Negeri Bangka untuk proses hukum lebih lanjut setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 pada Kamis kemarin, pendengar. Disampaikan oleh Kapolres Bangka KBP Dedi Dwitia Putra dalam keterangannya mengatakan bahwa proses hukum lebih lanjut sebenarnya sudah kewenangan pihak Kejaksaan Negeri Bangka. Tim penyidik Polres Bangka menyerahkan tersangka inisial PRP alias Dana beserta barang bukti berupa 518 karung pasir ilmenit dengan total berat 21.645 kg atau 21,6 ton, pendengar. Jadi dikatakan kasus ini merupakan tindak lanjut ya dari peristiwa pidana yang terjadi pada 8 Desember 2025 di Desa Jadabarin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Kapolres Bangka memastikan seluruh polres penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendengar. Dan dijelaskan juga apabila perkara ini telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

atau INKRA, barang bukti yang memenuhi ketentuan akan diproses melalui mekanisme lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan ia juga sekaligus menegaskan ya, terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktek pertambangan ilegal sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya alam, kelestarian lingkungan, serta upaya menjaga penerimaan negara dari sektor pertambangan. Demikian pendengar informasi kita kali ini mengenai Polres Bangka limpahkan kasus mineral ilegal ke Kejari Bangka. Dan selanjutnya kita beralih ke Belitung pula pendengar, ada informasi lain ya, dan salah satunya adalah BPBD Belitung yang petakan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Belitung memetakan sejumlah kawasan yang dinilai rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut, terutama di wilayah pesisir dan lahan gambut ya. Disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Belitung Zainal Harrison di Tanjung Pandan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang masuk dalam peta rawan karhutla adalah di Kecamatan Sijuk. Pendengar, dijelaskan berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika terjadi kebakaran di wilayah Sijuk, api akan sangat cepat meluas. Jadi kondisi ini Zainal mengatakan bahwa semakin diperparah juga dengan tiupan angin kencang di tepi pantai wilayah tersebut. Nah, selain Sijuk, BPBD Belitung juga mengidentifikasi desa Juru Seberang sebagai titik rawan berikutnya karena kawasan ini memiliki kondisi geografis yang serupa, yakni berupa lahan kering, hamparan ilalang, serta kawasan gambut yang cukup luas ya. Nah, selanjutnya titik rawan ketiga dipetakan yaitu di desa Sungai Sama ya. Jadi kawasan pesisir ini juga memiliki potensi kerawanan tinggi karena dipenuhi dengan lahan kering, pendengar, dan juga tanah gambut di sepanjang garis pantai yang sangat mudah terbakar, terutama saat musim kemarau dan juga cuaca panas. Untuk itulah BPBD Belitung menyiagakan personil serta seluruh armada pemadam kebakaran untuk menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut ya. Jadi langkah taktis ini diambil karena intensitas kejadian karhutla di Belitung terus menunjukkan tren peningkatan ya. Sekali lagi Zainal juga menghimbau dan mengingatkan masyarakat luas agar tidak melakukan aktivitas pembersihan atau pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan ia menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan untuk menekan potensi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan yang ada di Belitung. Pendengar, nah itu ya satu informasi juga terkait BPBD Belitung yang sudah memetakan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.